Ramaskin, tau ka baju kena bergari. Ana mai kasut tau ka tungkat. Orang ti bekerja, patut diberi utai tidak kena ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bawa ayat 35 tidak baca kita. Saint Matthew nyimpul batang pengawak tidak kerja Tuhan Jesus. Lalu tu tau dibagi kita ngari tiga bagi. Keterubaya, ejak merita ke Injil tak ke berita mana. Kedua, ngajar orang. Lalu ketiga, ngerai kurang tersakit. Nyala dia tu kemai kita berarti ke pengawak tiga bengkah tu ke dekerja Tuhan Jesus ngau dalam lagi. Ya tik terubah, pengawak Jesus ya nyadi seruan di mai berita mana. Lam jaku orang putih tu dah sebut ke good news. Tau ke gospel. Tidak salian kita ngena jaku Injil. Pengawak seruan ianya ia mai berita teka pesan hari raja. Lalu Jesus tu meh orang temai pesan teka berita hari Allah Ta'ala. Seruan tu orang temai utai ti bendar serta nusui utai kita temu serta dekarap ke ya. Kita tidak boleh nyari seruan Allah Ta'ala. Nanti kita tidak harap kutai tidak sesuai kita yang benar. Takut amat. Mensia berguna ke pemendar, lalu berita tidak sesuai eklesia atau ke gereja, mesti berita tidak tetap serta benar pasal Allah Ta'ala. Kemayar itu, maya benar mensia nyawa-nyawa pengharap buat Allah Ta'ala, takut berutai tidak benar. Sedak limpang laban kena pujuk pemula tidak beri dunia. Lalu tu tidak karap kesidak, lalu dikumbai utai ti benar. Tuhan Jesus datang ke dalam dunia tu, awak kena usui utai ti benar pasal Allah Ta'ala. Jesus ngajar kita utai ti benar pasal penghidup, lalu jalai kita patut ngatur penghidup kita netih ke peneka Allah Ta'ala. Jadi kedua, pengawak Tuhan Jesus yang ngajar pasal Allah Ta'ala, ukai mutik ngau jakuk ya, tang lebih lagi dalam penghidup ngau pengawak ya. Pengawak ti nusui berita mana, nganya ditemu mutik ngau pengawak nusui aja. Kita mega mesti nunjuk ke jalai berita mana tu, tau pulai ke penguntung ngau penghidup orangnya. Kita mesti ngajar orangnya pasal pengharap Kristian. Lalu nadai jalai lebih berat terkeguna ada kita itu nunjuk ke contoh bergaya penghidup kita empu. Pengharap Kristian menjadi ukai pengharap tempatan dikimpin ke kita ngenak jalai berkelakar terkebelabang penemu ngorang. Debate takut argument menyikur putih. Tang patut ditunjuk ke dalam ulah ngau pengawak kita. Jadi itu jauh bisa lagi hari kelakar kita. Orang tetuci, ianya orang tialai Kristus, mandang ke diri agi hidup biak baru dalam penghidup ya. Tiap beku kita patut ngajar orang pasal pengharap Kristian. Lalu tu patut menggawak di kerja kita, ukai ngau jakuk kita aja, tang ngau gaya ulah, ngau contoh, tidak tunjuk ke kita. Kau boleh ada pedak, takut ada perhati korang. Orang tu kaya Kristian, nadai jalai bukai, nemu pasal pengharap kita. Kelimpah hari tu medak, gaya ulah kita, tu bergulai ngosidak. Kita tu meh menjadi, nyadi kebub kudus. Tu boleh dibaca orang tu kaya Kristian. Lalu ketiga, pengawak Tuhan Jesus, ianya ngerai korang. Berita mana kedebaik Jesus, ukai mutik temu ngajaku aja. Tang dia sukuang ngak pengawak mega. Ketik kita berarti ke Injil, dia kita medak Jesus, ngedak masa timanyu hagi ngerai kurati sakit. Meri orang ti lapar makai, serta ngelantang kata orang ti tusah, area ti mutik berjaku, ngajar pasal Allah Ta'ala. Berita mana ti ditusui Tuhan Jesus, pulai kenyadi penyinu, pemanah, pengerindu, pengasih tidak pandang ke ya. Baulah nge pengawak ya.
Kita ini ada orang Kristian yang benar, lebih penghidup kita dan ngayan ke penghidup Allah Ta'ala. Ayat 26, nusui pasal pengasih Tuhan Yesus ke Mesia, dia guna ketulung ya. Yesus tu mehurang dipenuh oleh pengerindu ngau penyinu ke Mesia. Serta kelebih lagi ke orang dia bakal berduas kena ada orang iring. Penyinu Yesus tu ukai penyinu dia mabuk. Tang penyinu dia datai dari pengasih.

par, dan merinsok. Ngau megak ke orang ti irau serta takut. Bo ayat tu, Jesus sinu benar ke mensia mayu ke keran ke demu Allah Ta'ala. Tang bala pengajar pengarap, nge pengajar adat, ura judah, mayanyak-menyak, ndak boleh nulung sidak. Bo ayat 37, ngau 38, Jesus madah, utai tidak ketau mayu aman. Tang tubuh orang tidak tahu mimit. Bersamping ayah tiba-tiba umai, awak kia ngasuh mayu lagi orang ngetau berumaya. Utai ti disebut Jesus itu menjadi, ianya siti penemu ti penghabis yang besar reti maya nyak menyak. Laban tu terang nunjuk kejalai Tuan Jesus medak kita mensia. Toko bala periman mayu maya nyak. Bala orang perisi medak mensia mayuhnya bakar ti ampok ti dekat dibuai serta ditunu dalam api neraka. Tang Jesus medak orang mayuhnya bakar ti padi mansau ti patut diketau serta diselamat. Menjadi Jesus rindu sayau serta bunuh kita mensia lalu tu meh kebuahnya datai nyelamat kita. Lebuah ia berjalai ke pengawak ia 2000 tahun ti udah. Jesus mutip berjalai di benua Palestine. Lalu mensia teman yang kejar ia pun tidak mayuh megak. Tang tajap ia Jesus dekat ke semua mensia di serata dunia tu bisik peluang ninga berita mana. Pasal pengerindu Allah Ta'ala ke depan dan ke ia dalam anak tunggal ia Jesus Kristus. Tang bala mensia terjauh di sebelah sukut dunia nada ulah mendiang ke berita mana atau ke Injil tu. Nanti kita ku dah nemu Injil, ndak sedia merakot tasiak ngau berjalai jauh. Mai Injil tu ke berita mana akan sidak. Tu mah kebuah Jesus milih bala rasul ngau murid ya. Lu nyuruh megak ke semua bala kita orang Kristian. Awak kesama nulung merita ke Injil, bala tiap-tiap ningo Injil tu. Bok bagi 10 ayat 1 ngaga 8, Jesus nerang ngaga bala rasul ya 12 ikut tugas kepatut de kerja sidak lebuh yang irum ke sidak berjalai nampung pengawak ya. Jesus milih sidak 12 awak kena di rasul ya serta nampung pengawak ya lebuh yang ninggal ke dunia tu serta pulai ngaga mulia ya. Lebuh kita berarti ke bala kepilih Tuan Jesus. Dia kata mendak sedia tu orang biasa. Sedia tu ke orang kaya, dia berpangkat, atau ketinggi pelajar. Jesus milih orang ukai muti gaya orangnya maya ia ti milih sedia, tang gaya orangnya jemah ilok. Lebuh ia udah ngajar serta melatih sedia. Menyadi nadai milih siapa mekitai. Nama kita dekat meri diri, dekat nyerah ke dirimpu, ngakai Tuan Jesus. Ia boleh mengenak kita mai mulia ke ia. Jesus ngangau milih serta nuduh kepala rasul ia. Awak kuliah bergulai ngoyo serta belajar arya. Reti jaku rasul ianya orang tidak dikirum ngari ka. Orang tidak dikirum ngari ka. Bala rasul Tuan Jesus tu meurang ke dikirum ngari ke Jesus. Serta meritau ke pasal Jesus ngakai orang bukai. Pengawak tidak kerja sidak sebaka dengan pengawak sudah ada kerja Tuan Jesus. Tang mayanya Tuan Jesus nyuruh sidak mutik merita ke Injil ngagai bangsa orang judah aja. Jadi dudi udahnya, udah Tuan Jesus pulai ke surga, kalau Roh Kudus sudah datai, nyak baru kita dengar Injil diberita ke ngagai bangsa ngau menua bukai. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita yang bakal sekali itu delengkap kaku nak ketu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai bela peninga sama dia jenuh. Serta lu sampai ngu aku ngagai lah talo tiap taro ngu apa kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu inyak minggu Trinity kedua. Tuhan, Nuan udah ngajar kami serta madah ke semua pengawak kerja kami nadai reti. Nanti tidak ada kerja, engkau pengerindu. Kirum ke Roh Kudus Nuan, serta tuang ke dalam hati kami pengerindunya di pemberi Nuan di penghabis tinggi.
Dia tahu nangam kau.

pemaya serta pun semua pengelurus. Laban bermuan-muan tiurang nada pengerindu ia dipedak mati. Beritub tegal Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nalah talah siku ajak dia tu udah taik belum lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peningau dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupuak aku.

Ya, nyenaka kita mendiang ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan siti program tidi keluar ke Melati Badi ari YFM Iban di Kuching ya. Jadi tu peningat dekat maca pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM pesan pemati. Pesan pemati tu datai ari ampeh tau ke jelayeng anak nisau ngari ke menyadi ya umang Mary anak nisau mandah ke anak ya Vanessa Vioritli anak naluk Vanessa Vioritli anak naluk udah nadai kena 11/6/2026 ianya kena ari 4 tu tadi ba spital sibu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah ke semakai ianya rumah berangin kemidan asal rumah Desmond Sungan Medan Jaya, itup tiga berumah, rumah Louis Tanjung Awek, rumah Kerbau Lubuk Kepayang, rumah Jingum Wong Alas, rumah Ram Juta Belawang, rumah Dara Mias Ulu Luau, rumah Manggi Tanjung Tapeng. Pembagak pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ba rumah Tinggum Senyawan, rumah Christopher Kali Kabung, rumah Siti Kali Kabung, rumah Joshua Kali Kabung, rumah Dana Lubuk Renit, rumah Thomas Anak Sibum, Bawang Asan Sibu. Pembagak kemembelayan kenalah dirintai ke Ditu Magang ya. Semua kita dipinta datai ngagai rumah Duleh Nangaluau Awek Seratu. Jadi Vanessa Vioritli anak naluak tu dekat di Intu Berbala Mayuah kena lemai hari Minggu 14/6/2026 ya. Jadi penarang ke sili lagi kita tahu bertanya terus dengan Lin anak Ampeh bernomor 017-808-7589 tahu ke Itut anak Nisau 011-1264-1043 ya. Aku nando isi pesan untuk peningat. Pesan pemati tu datai hari Ampeh tau ke jelayang anak nisau ngari ke menyadik ya umang Mary anak nisau madah ke anak ya Vanessa Vioritli anak naluk Vanessa Vioritli anak naluk udah nadai kena 11/6/2026 jadi ya tu dekat di Intu Berbala Mayuah kena hari Minggu 14/6/2026 ba rumah Duleh Nanga Luau Awiak Seratu ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ke Lin anak Ampeh ba nomor 017-808-7589 tau ke Itut anak Nisau 011-1264-1043. Lalu pesan ti nangkan ketuk peningah ianya pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu datai ari Esther Maui ngari ke sedak sebilik madah ke pengawak ngetas ulit ni yang suit anak Charlie. Ngetas ulit ni yang suit anak Charlie kena 20/6/2026 ianya kena hari 6 jam 10 pagi ba terumah Milton Tebang Bayai Undup Sri Aman. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan bayak kenyak jauh tau ke semak. Semua kita dipinta datai magang lebih lagi kemelayan ia ke dipesan tu Bayai ABC Entawa Ibu Pakit Peruan Genting San Empadi Batu Lintang Sepatek Melugu Skim Panggil Selepung Entulang Kubau Limpung Simpai Sandemam Sutung Pakit A Pakit B Liu Sungai Pinggai Sengelau Mukeh Jumbit Tekalung Bintulu Kelasin Bayai Merbuang Basi Gelingau Merio Setenggin Merindun Marup Tajul Lingga Mapau Mitas Seratu Ulu Kabau Seratu Seri Aman Region Sakra serta kemelayan di Kebuka ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ke Felicia Banumo 019-887-2636 ya. Korang duk isi pesan untuk peningat. Pesan ngetas ulit tu datai hari Esther Maui ngari ke sedak sebilik madah ke pengawak ngetas ulit ni yang suit anak Charlie. Ngetas ulit ni yang suit anak Charlie kena 20/6/2026 ianya kena hari 6 jam 10 pagi ba terumah Milton Tebang Bayai Undup Sri Aman ya. Jadi semua kita yang tadi dipinta datai magang lalu penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Felicia ba nombor 019-887-2636.
Jadi udah lagu kedibai Sheila King Anjung Kupulai tu lagi peningat dia kita dekat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau bawa program Tungkat Semangat YFM Pengerak Pagi.

0: Selamat bertemu baru. Kita dalam program Tungkat Semangat kita ke minggu tu. Selamat gawai ngagai semua bala peninga. Seminggu kita sudah mupuk jenuh hari pengericah pengerami gawai kita ke tahun 2026 tu. Pengericah ti berami bergulai, berbutik, bertunik, ngepangan diri, ngediri sebilik, ngebala kaban, kebala pangan, kebukai, ngediri seraban. Jadi pengawaknya dia tu nyawa mupuk kurang. Tang hati ti berterima kasih ngagai Tuhan mengkang dalam hati kita ini tiang hari. Pengerami gawai daya, mai kita ingat ke kita patut selalu berterima kasih ngagai Tuhan. Ketegal utai ti udah diberi ya ke kita sebili ya. Ngau ngagai semua raban kita bangsa daya. Bawa mayu mengkah rumah panjai, tau kemaya buah rumah panjai ngau kampung, orang mayu pulai ngagai menua dirimpu, leban dekau beguluk, berami, begulai, lalu ngemaru ke kaul, ngau diri semua diri, lama-lama dan tak bertemu, lalu ngingat ke penatai asal dirimpu. Utai ke berketuk nang nilai penghidup ti cukup manah laban tu nunjuk ke pemesai reti siku-siku tau ke siti-siti komuniti tau ke raban bangsa nemu berterima kasih ngagai Tuhan. Sekali tu aku reka berkongsi ke pengingat ajar hari Bub Kudus ambil ku hari Kolosi bagi 3 ayat 15 hingga 17 bisi nyebut menyetuk. Lak ke lalu awak ke pemayak Kristus merintah dalam hati kita. Lepas semua kita sudah dikangau ke ngagai pemayaknya dalam siti tubuh. Lalu seruran berterima kasih awak ke semua jaku Kristus diau dalam kita. Ajar lalu rara diri pangan diri ngena semua penemu dalam. Lalu berlagu ngena mazmur pantun ngau ngena lagu roh roh ngagai Allah Ta'ala. Ngawati ti berterima kasih dalam semua utai ti kerja kita. Nemu kejaku tau ke pengenak pengawak. Kerja semua utainya dalam nama Tuhan Jesus. Meri terima kasih ngagai Allah Ta'ala dalam nama Ya. Jadi ayat tu ngasuh kita ngingat. Sifat ti berterima kasih tau ke perangai ti berterima kasih tu ukai semina ungkup siti musin aja. Tau ke ukai semina tegal sebengkah pengerami aja. Jadi sifat tau ke hati ti berterima kasih ngagai Tuhan tu diasuh nyadi sebagi hari jalai penghidup kita tiap hari. Lebih lagi kita orang Kristian. Kadang-kadang lebuh pengerami udah datai bau ujung dia jampat benar kita pulai ngagai penghidup ti selama tu. Penghidup biasa. Sekedar orang pulai gawak baru lalu berasa lelah. Sekedar orang pulai baru ngagai pengirau pasal jalai belanja, penanggul ruang bilik, lalu sekedar pulai baru selu-ilu, hidup kediri baru, lalu bisik muka irau ke penghidup, tindak tentu temu adab, tau kendak tentu pasti kedu di hari lo. Tang Tuhan semampai ngangau ke kita, ngasuh kita semampai ngembuan roh di berterima kasih, ngagaya jauh ngelui tau ke jauh ngilah hari pengerami gawai daya. Ati ti seruran terima kasih ngagai Tuhan, ukai berpelasar ke semina berpemisi, ti nyawanda bigo-igo, ukai bukanya, ukai bangai buat pengeraja, ngap pengaya, uang ringgit, utai kemisi, utai dempok, utai dirup kita, ukai bukanya. Ati kita patut selalu mangai ke pengharap buat Tuhan, lebuh maya ti napi, musin ti tusah, ukai semina maya rami. Bakal orang bumai atau orang kebun kena nanam benih, sidak bisi utai di adang, bisi utai di anti. Bekenya mega kita, maja hidup oleh pengharap, kita ngagai Allah Ta'ala. Laban Allah Ta'ala, mengkang bekerja, indah lebuah kita bedau oleh medau hasil ti uliah kemayanya. Tau ke bekeni gaya pengetau, tau ke hasil kita nya, ia ke uliah kita dia tu. Lebih kita hidup ngenok pengharap kita ndak medok hasilnya tekalanya. Jadi anang ndak arab kalau talo leban arab kalau talo ndak meri nun hasil tekalanya tau ke serta merta.
1: Siti pelajar ti berguna benar ti uliah diambil kita hari pengerami gawai beketuk. Ngembuan hati ti berterima kasih ngagi Tuhan, uliah nempok atau kuliah ngagak kita nyadi orang ti mentas hati. Lalu maya gawai kita nadai untuk kira meri ramakai ngirup, jadi lebih kita ti ngembuan sifat berterima kasih ngagi Tuhan, kita uliah lebih badas lagi ngau orang bukai seminat ngau diri sebilia. Kita lebih mudah lagi ngampun orang kalau dah gembedis hati kita. Kita jawab apa? Kita tidak tentu paham ke penghidup ya. Jadi kita tidak senang hati, tak buka bergedi ke ya. Jadi itu memang kita tadi anang ingat kita ke bekenya. Kita tidak nemu Tuhan benar ngemata menonong kilak ke kita. Kita bisik hati dekat merik basa. Jam gawai kita merik basa bertabik jari bisik hati boleh ngangkat ke orang. Maya tu jarang nak kita ngasuh hati orang pedis, ngasuh hati orang kakang, ngasuh hati orang saru. Nak keulih kita berbahasa kurang. Kita mungkin boleh ingat kurang ti benuh tusah. Amat kita berami, tak kita anak nak ingat kurang ke benuh tusah. Tak jauh di muam atau ya daripada lantang, daripada senang, kita nak nemu nama, kita kebibat dalam, ngobibat ngoyo dalam penghidup ya. Kita mungkin boleh berkongsi ke nama-nama kita di komisi kita, baik kita dempok, kita dirup, atau ke tulung bukai, sawup bukai. Buat komuniti kita daya, pemanah gempuang ke pengharap, kedudi, kediri sama diri, dan kita di tinggi amat rega, atau ke tinggi nilai. Laki kita majak ngemuan roh ti beketu, ukai semina musim pengerami gawai, tak semanyai tahun. Minggu tu engkau nuan uliah jadi keperansang sekedar orang orang hati kada temu nuan bisi berasai lembau saya tusah bisi terik sino anan kan ke yo laban nuan nak nemu nama ote ke bibat ngau dalam hidup yo nuan tau nemuai ngau orang ke tuai ngau orang ke besendi pendiau ngau nuan nyawup sidak bo utai di berguna sidak ukai semina nanti orang ngabang ngenuan nuan ngabang sidak orang nak ngabang nuan nuan dok ngabas sidak nuan nak nemu nama penyadi nemu cara penghidup sidak lebih lagi bentara orang kebesemak ngu kita lalu nyangku orang ke seminak pangan kita aja kita boleh bersampi ke pangan diri sampi ke kaban kita nuan boleh bercerita ngenang utai ti boleh mai pemai lalu boleh ngelik lalu kelipak kari jaku ti tau ngasuh berserkang berserkang akal berserkang penemu berserkang peniau anang ngerjau taik ngasuh hati bala kaban belayan dari sebilik nasiban kita enda boleh jadi hakim Tuhan pun boleh hakim semua orang tak jauh pengawak ke berketuk daripada baka kemit baka utai temit tang tu besai benda kuasa lebih ada kerja dengan hati ti ikhlas hati ti jujur bukan semina ngesoh kerja semua orang kita ini nelap kita ini besi basa setiap utai ti boleh jadi jadi ke pengingat kita, jadi ke reminder kita. Tiulih mai berkat datang dari Tuhan. Utai tiba ketuk, mana ada kerja. Jadi, pakau kita medal lumajam pegawai, pemakai ke udah didang, nanti kita nyuap, atas meja, pengering, dikenal kita gawak, pemerik hari Tuhan, disambut kita tiap hari. Semua utai itu tanda-tanda pemanah hari Tuhan dan patutlah kita berterima kasih. Dalam Mazmur, Bob Mazmur 107 ayat 1, bisik madah. Beri terima kasih kepada Tuhan laban ia undang badas pegerinduk yang meruan belamo ia nyalai laban musim gawai agi mengkang ngelingik kita dia tu sekedar orang dah ngiling bidai sekedar orang bedau agi terbuka bidai buka tekai ruai buka rumah lalu sekedar orang bedau ngerjau tek ketuk ngerjau bedau ngiling bidai lak ke kita ndak sama ngerami ndak seminak ngerami adat bahasa aja. Tak semina ngerami tradisi bangsa kita. Taklah ke kita juga ngingat ke Tuhan mesti pun meri penghidup dengan pengadaan ke kita. Ukai manusia. Ukai orang. Ukai semina kaban belayan kita. Lak ke rumah tangga kita menggang desi oleh pemain. Lak ke ruang bilik kita menggang mansang dalam pengerinduk Tuhan. Lak ke komuniti bangsa kita. Menggang berdiri dalam penyerakup. Apa-apa utai di. Bisi di dengar nuan sarito. Baik di rumah, di tempat lain kerja, di jalan raya, di pasar,
0: tau ke di rumah panjai lak ke Tuhan ngeriang serta merkat kenuan aram kita nyimpul program tugas mengat kita minggu tu kena sampai apai kami di surga. Terima kasih yang ngaginuan labo damri kami pengagau ngeberkat musim gawai tu tadi. Terima kasih ketegah ruang bilik ti diberi nuan gai kami, tegah komuniti bangsa kami, kau tai ti dipuno kami ti diberi nuan tiap hari. Tuhan, ajar kami seluruh terima kasih yang ngaginuan ukai seminat lebu maya berami dan tiap hari dalam hidup kami. Tuhan tolong kami awak kami boleh jadi orang ti mai pemai mai pementas hati ngau mai pengadang ngau orang bukai. Berkat ke semua bala peninga lalu jaga penglikun ngau peniau sida beri sida pengering beri sida pengelandia kena sida bekerja ngidup ke diri. Kami bersampi dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Amin.

Ya, peningan yang nak kita mending ke program Tungkat Semangat bergulai dengan Pastor Nicholas Ningkau setiap program tidak dikeluar ke Ken Michael dari YFM Iban di Kuching. Ya. Jadi tu nak kita bergulai bahawa awak pengerak pagi, bahawa pagi hari Minggu 14.06.2026 peningan pukul 9 tu lagi mai kita mending ke berita utama 9 pagi ia ke ditabur terus dari Angkasa Puri Kota Media. Lalu terus bergulai dengan pengelola program kami nangkan ketuk lagi bahawa Y912 kita ia kedia di Serian boleh mendengar ke kami dengan 106.9 FM ya. Jadi ngarap ke semua kita bela ngemuan berita ke mana seritu peningah bersampi ke mega ngarap ke semua pengawak semua perambu ke diatur tau ke dikerja kita seritu pan sama tulih ke pemuju magang ngaunya Tuhan merekat kita semua ningal kita ngau siti lagu ke dipinta peningah kita hari kapit pagi tu lagu ke dibai Andrewson ngalai ngai jauh nuan dikena kuningal ke kita bawa pengerap pagi-pagi tu pertama baru kita bawa ke bukai mumpuk dulu aku peningah selama ujung minggu selamat hari minggu Tuhan merkat kita semua bye-bye.

Club 2026. Hari Minggu, 14 hari bulan 6, 2026. Main dalam Grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland. Pukul 3 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu main dalam Grup C, Brazil melawan dengan Morocco. Pukul 6 pagi, live box TV OK. City lagi main dalam Grup C, Haiti melawan Scotland. Pukul 9 pagi, live box Sukan Plus. Dalam Grup D, Australia bersatu dengan Turki. Pukul 12 tengah hari, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 akan dipertimbang bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotik dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif itu merangkumi usaha menghidupkan semula 10 memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepat pendigitalan khazanah sejarah negara. Ia juga melibatkan pelaksanaan pameran interaktif di lokasi tumpuan awam seperti institusi pendidikan, pusat beli belah dan hub pengangkutan. Sementara itu, Dato' Seri Anwar mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan perkasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Dato' Seri Anwar juga berkata ketika ini kestabilan politik menjadi antara faktor utama untuk menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini.
2: Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor Negeri Sembilan itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil.
0: Dato' Seri Anwar turut menegaskan kerajaan sentiasa mengamalkan pendekatan tolak ansur dan kerjasama bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara. Peranan serta sumbangan golongan wanita merupakan tonggak penting bagi menjayakan aspirasi Malaysia Madani. Dato' Seri Anwar mengakui pembangunan negara tidak seharusnya hanya tertumpu kepada aspek fizikal seperti infrastruktur, teknologi dan industri. Sebaliknya perlu disertai pembentukan nilai, akhlak serta kekuatan rohani dalam kalangan masyarakat.
3: Bila kita bicara soal negara, gedung, bangunan pencakar langit, teknologi modern, industri, IT, AI sekarang dibicarakan, mesti bermula dengan diri, dengan nilai, dengan akhlak, dengan jiwa. Inilah peranan ibu di kalangan wanita kerana saya fikir betapapun maju pendidikan dan rumah tangga yang dihasilkan oleh

0: Ibu itu pada hemat saya merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih menjamin satu negara madani yang sihat.
1: Lawatan rasmi Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ke Jepun baru-baru ini membuktikan hubungan kedua-dua negara itu kini berkembang menjadi lebih komprehensif, dinamik serta strategi. Duta Jepun ke Malaysia, Noriyuki Shikata berkata, Dato' Seri Anwar mencipta sejarah apabila menjadi pemimpin Malaysia pertama menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo sebelum menyampaikan ucap tama pada Forum Nikkei ke-31 bersempena lawatan tersebut. Kerjasama antara kedua-dua negara kini merangkumi pelbagai bidang antaranya termasuk pendidikan, perniagaan, sains dan teknologi. Berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalilnordin berkata, Malaysia akan meneliti sama ada untuk meneruskan kedudukan pasukan pengaman tersebut susulan konflik berterusan melibatkan Israel.
2: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita memastikan yang anggota marbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ni. Tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ni, sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang tertutup.
1: Dato' Seri Muhammad Khalilnordin. Penempatan ke negara ketiga yang terlalu rendah oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR antara punca pelarian termasuk Rohingya berada di tengah-tengah masyarakat dalam tempoh lama. Demikian menurut Menteri Dalam Negeri, Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail.
3: Tugas UNHCR ni ada dua. Pertama, mendaftar. Yang kedua, menempatkan mereka di negara ketiga. Itu tugas hakiki dia lah. Mendaftar, kemudian cari negara ketiga. Okay. Sementara setelah berdaftar dengan UNHCR, keluarkan kad UNHCR, mencari negara ketiga itu, kejayaan menempatkan ke negara ketiga, angkanya jauh lebih kecil berbanding dengan pengeluaran kad UNHCR oleh UNHCR itu sendiri. Akibatnya, sementara menunggu ditempatkan di negara ketiga, pelarian ini berada di tengah-tengah masyarakat. Itu fenomena yang sedang kita hadapi sekarang.
1: Dato' Seri Safiuddin Nasution Ismail. Perancangan harta secara patuh syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelakkan pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal, memandangkan pemilik boleh merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup. Cadangan pemberian allowance pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, kementerian akan memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
4: Saya dapat cadangan allowance itu. Ini jangan risau. Minggu depan, selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri balik daripada Kemistan, dalam Jemaah Menteri saya akan sampaikan mesej anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 Yang Amat Berhormat Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari bahawa kita sedang
1: Fadlina Siddiq.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Perlawanan pembukaan kumpulan C jaringan cantik Vinicius Junior memastikan Brazil mengikat Maghribi satu sama di New Jersey. Maghribi terlebih dahulu mengejutkan juara dunia 5 kali itu menerusi Ismail Saeed Bari pada minit ke-21. Namun Vinicius menyamakan kedudukan 11 minit kemudian menerusi rembatan deras dari dalam kawasan penalti. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Kapten England Harry Kane menyifatkan persiapan skuad The Three Lions berada pada tahap terbaik. Menurut Kane, pasukan kendalian Thomas Tuchel itu menjalani persiapan rapi termasuk kem latihan di Florida serta dua kemenangan dalam aksi persahabatan. England tiba di Kansas City, lokasi kem utama mereka sepanjang kejohanan menjelang aksi pembukaan menentang Croatia pada Rabu depan. Formula One Grand Prix Barcelona, pemain Mercedes George Russell meraih petak utama selepas mencatat masa terpantas dalam sesi kelayakan yang berlangsung sengit malam tadi. Pelumba Britain itu merekodkan masa 1 minit 14.679 saat mengatasi Lewis Hamilton dari Ferrari dengan kelebihan 0.06 saat. Sementara Kimi Antonelli dari Mercedes akan memulakan perlumbaan di petak ketiga. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dijadual menyertai sesi kerja sidang kemuncak G7 bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky di Perancis Selasa ini. Bagaimanapun, menurut pegawai kanan pentadbiran Amerika, tiada pertemuan dua hala rasmi antara kedua-dua pemimpin itu dalam jadual setakat ini. Rusia memperkenal sekatan pengisian bahan api pesawat bagi syarikat penerbangan asing di beberapa lapangan terbang utama negara itu. Menurut Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia, Rosaviatsia, langkah tersebut diambil susulan tindakan

Bekasi. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Bimbang FM, pasti di hati.
1: Radio pilihan Anda, Bimbang FM, pasti di hati. Hati kita nih, Bimbang FM, pasti di hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Baik, kembali lagi mendengarkan Bimbang FM. Audio kita ni pasti di hati untuk hari ini, Ahad 14 Jun 2026 Masihi, bersamaan 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hai, anda bertemankan N. Untuk pagi ini pastinya pilihan lagu-lagu terbaik untuk anda, hiburan dan juga perkongsian info-info semasa, okay? Dan teruskan ke sinar anda mendengarkan di frekuensi di tempat anda yang mendengarkan kami di Medamit 94.5 MHz dan juga di Lawas 101.1 MHz dan juga melalui penseriman langsung RTM Klik walau di mana jua anda berada pada waktu ini. Terima kasih kerana mendengarkan Geng Sambat bertemankan N untuk pagi ini dan juga melalui Facebook Bimbang FM. Serius mudah-mudahan bersalam langsung untuk anda pada pagi ini. Anda boleh hantarkan juga komen anda, insyaAllah N akan bacakan, okay? Jadi teruskan kekal sehingga pukul 12 setengah hari. Baik, dengarkan lagu daripada Shakira dan juga Bruno Boy dengan lagunya Die Die Die. Teruskan kekal dengarkan Geng Sambat, audio kita ni pasti di hati.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final. Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

Baik, Sean Bahrain dengan lagunya Melodi Hati. Terima kasih kepada anda mendengarkan Geng Sambat. Audio kita ni pasti di hati. Dan saya nak kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi ini cuaca diramalkan tiada hujan. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Dan untuk sebelah malam diramalkan tiada hujan. Kita tinjau keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Manakala suhu di permukaan bahagian Limbang untuk hari ini mencatatkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk hari ini Ahad 14 Jun 2026 untuk makluman dan juga panduan kita bersama. Mungkin juga ada yang tengah bertugas pada waktu ini walaupun di hujung minggu. Selamat menjalankan tugasan anda. Baik, dengarkan lagu daripada Stacey dengan lagunya Pakai Buang.

0: ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Mbappe once again on the swivel.
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Baik, terima kasih kepada anda mendengarkan Geng Sambat, Radio Ketani Pasti di Hati, dan untuk panduan kita bersama 9.51 minit pagi, dan kempen derma darah yang berlangsung pada waktu ini di ground floor Limbang Plaza. Okey, anjuran SUPP SUPP Limbang, okey. Bermula 8.30 pagi tadi sehinggalah 12 tengah hari untuk makluman kita bersama. Baik, itu untuk kempen derma darah untuk bulan Jun di bahagian Limbang, anjuran tabung darah hospital Limbang. Dan seterusnya juga untuk kempen derma darah hospital Lawas yang dijadualkan pada 20 Jun iaitu hari Sabtu, 8 pagi hingga 12 tengah hari, bertempat di Pasar Tamu Lawas, anjuran Lawas Life Care Society. Manakala pada 27 Jun bertempat di Lepapa Lawas, anjuran unit tabung darah hospital Lawas, 9 pagi hingga 1 petang. Baik, itu untuk anda yang berada di Lawas nak menderma darah, okey, kempen derma darah untuk bulan Jun, anjuran hospital Lawas, okey, untuk makluman kita bersama. Baik, teruskan kekal mengarahkan Geng Sambat 10 pagi, Dunia 10 pagi akan disiarkan.

MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Hello.
4: Hello.
3: Gabungan 3 stesen Miri FM,
4: Limbang FM dan Bintulu FM.
3: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi.
4: Hello. Hello.
5: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
6: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
7: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
8: Allah tidak melihat siapa

0: paling laju berubah. Tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan?
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: #penyiaranjakim.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Kilang Budaya Radio RTM.
1: Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
3: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
4: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan Rahmah Madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni?
5: Pastinya ke program jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat, tarikh dan lokasi penganjuran program jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini. Jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani.
4: Macam-macam ada. Rahmah itu
5: berkat.
6: Halo.
7: Gabungan 3 stesen, Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
6: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
8: Halo.
0: Ya, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Untuk anda yang baru bersiaran bersama dengan kami, pastinya di segmen Halo setiap hari Ahad. Dan untuk hari ini, pertemuan kita 14 Jun 2026 dan anda bertemankan Mul untuk di Miri. Di Limbang kita ada NHN.
9: Hai, assalamualaikum.
0: Apa khabar, En? Waalaikumsalam.
9: Sehat pagi tu.
0: Okey, itu di Limbang. Kemudian kita ke Bintulu pula. Selamat pagi, Bintulu Shah.
10: Hai.
0: Nah, lama sih bersama Shah. Oh. Balik tagi kita.
10: Oh, balik
0: tagi. Okey, di Miri, Bintulu dan juga Limbang akan bersama dengan anda selama satu jam ini di segmen Halu. Dan juga di Miri dah ada pemanggilnya. Tak sabar-sabar dah ya. Baru kita nak warming up, kata orang. Ada. Bah, jomlah kita layan terus, boleh?
9: Silakan.
10: Boleh.
0: Okey, jom. Hai, selamat pagi. Sekali lagi lah boleh hubungi kami untuk di talian di Miri 0854236344 dan boleh juga ke Facebook kami di Miri FM Official. Dan untuk cuaca di Miri, alhamdulillah baik-baik sahaja. Jadi ada pemanggil ni. Hello.
11: Hello.
0: Siapa di talian?
11: Satu dama sama di Limbang.
0: Sama di Limbang. En kah?
11: Betul.
0: En bertemu En.
9: Hai En. Bertemu En.
0: Tak En dari Tukau. Apa khabar En?
11: Alhamdulillah. Lama tak dengar khabar di Jemul.
0: Mestilah. Jarang ke udara untuk hujung minggu ya.
11: Rindu. Rindu hati En.
0: Tapi kalau hari biasa adalah jalan En. Jadi macam ni hari tu En. Sihat?
11: Alah. Alhamdulillah.
0: Cuaca dekat tempat En, okey?
11: Kalau cuaca di En tu marah-marah sikit.
0: Panas lah maksudnya kan?
11: Betul.
9: Bahaya lah. Ya,
0: Yesus katinya lo. Panas-panas cuaca. Okey. En nak sampaikan salam ke En?
11: Nak cakap sama Niki berdua dulu.
0: Bah, silakan. Bah, tuan dua take over, sila. Menyajak En, menyajak.
9: Hai En.
11: Ya, hai juga. Apa khabar?
8: Sihat.
11: So, kami ni semua DJ sihat. Apa? DJ Syah ke atau DJ N?
9: Tekah.
11: Suara ni macam kena DJ N ni kan?
0: Tahunya. Betul lah ya.
11: Kenapa DJ Syah diam je?
0: Malu.
9: Malu. Ya sih.
11: Selalu duk in telefon dekat ni, dekat setiap dua minggu kan selalu anti call.
0: Syah tu malu-malu kucing je en.
9: Belum dia ya, warming up tu.
0: Baru dah start engine. Oh.
11: Yalah. Baru orang Madai yang belum panas lagi.
0: Okay, en, nak sampaikan salam ke en?
11: Sampaikan salam tu buat DJ bertiga selamat bertugas. Dua kumbang, satu bunga.
8: Betul.
11: Tak lupa juga buat DJ Fast. Tak lupa juga buat DJ S1. Semualah DJ-DJ yang dikenali N untuk salam hujung minggu ini. Tak lupa juga buat keluarga N di Limbang. Tak lupa juga buat keluarga N di mana-mana sahaja berada. Semoga sehat-sehat selalu. Boleh minta putarkan lagu?
0: Lagu apa, En?
11: Lagu dari Ivan 17, Jangan Paksa Rindu.
0: Okey, boleh. Nang biasa lagu ya. Okey, boleh, En. Okey, terima kasih, En.
11: Assalamualaikum.
0: Okay, waalaikumsalam. Itu dia tadi pemanggil panggil kita ya. Daripada Miri Tukau. Sejauh daripada rumah mul jual lah atas sialan nak. Okay. Kepada anda yang nak hubungi di Miri, boleh hubungi lagi di talian 0854236634. Kemudian kita nak ke Limbang pula. Okay, Limbang, kita wawarkan untuk pendengar kita nak hubungi Limbang. Bagaimana caranya? Silakan.
8: Okay, terima kasih. Terima kasih Syah. Dan bagi mereka yang nak menghubungi talian Limbang FM 0852112 6 dan juga menerusi Facebook Limbang FM. Dua cara untuk mereka nak bersama kita pada pagi tok. Dan ada pemanggil tok Mul.
0: Bah, jom kita on. Baik, terus.
8: Siapa pemanggil? Yang pertama di Limbang. Hello, selamat pagi.
12: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Nat.
12: Lepas balik kat tu ni, dari aerobik ni.
8: Dari aerobik? Di mana tu, Nat?
12: Arah Bombot tu, Bah.
8: Oh, dah jauh. Sebalah saja.
12: Sebalah dengannya. Sebalah kerjaan basis dengannya.
8: Ada ikut fun run tadi, Nat?
12: Nada.
8: Oh, nada.
12: Aerobik kan, ya. Masih kebulukan, nama bulusir, Bah. Basisku sakit. Tak dapat bulusir.
8: Oh, aerobik di sanalah tadi, ya?
12: Aerobik kita dapat pulang tu.
8: Berapa kalori sudah pun anu ni dibuang tadi?
12: Lebih kurang 10 kilo kali lah.
8: Oi, 10 kilo.
12: sebab
8: banyak.
12: Banyak tu Syah. Kontrol makan no gemuk.
8: Okey, baik. Ramai ke tadi, Nat?
12: Ramainya ada jin dari Brunei.
8: Oh, dari Brunei pun ada.
12: Apa dia tolong support warga Limbang lah.
8: Iya. Yang ni masih berlangsung ke ataupun sudah habis?
12: Sudah habis.
8: Habis sudah?
12: Habis sudah.
8: Okey. Baik, teruskan dengan ucapannya, Nat.
12: Salam ni buat kakak-kakakku, iaitu Karokannya Bibu yang paling sampai sayang. Buat kajian-kajian kami, sama nakkan Umar Selina, serta familinya, Kak Suraya, serta familinya, siapa lagi ni, semualah kajian-kajian ku lah yang kenal diri ni. Nak ucapan selamat pagi buat anak-anak buah di Bintulu, buat Fuad Saswani dan suaminya Amir Sadiq dan baby Dayan. Nama ucapan jaga diri baik-baik di sana. Orang pintu lo betul. Masih banjir lagi ke sana.
8: Orang Bintulu, Syah.
9: Alhamdulillah. Di Bintulu dah reda dah banjir di Bintulu tu.
12: Alhamdulillah. Di Miri air dah pulih.
0: Oh, sudah. Dah dapat air kembali dah, Nan. Saya dah dah miri masam-masam muka.
12: Alhamdulillah. Semangat,
0: Mami.
12: Semangat.
0: Iya,
12: semangat. Semangat. Semangat. Macam-macam. Ahli kesukanan. Semangat.
8: Betul.
12: Buat yang sambut pembicara ini, berbukis jalan. Buat yang bergelar bapak. Happy first day. Moga jadi bapak yang baik lah. Jangan lupa makan sama family tersayang.
8: Betul.
12: Di hari bapak ni. Belanja banyak. Hadiahkan pada isteri-isteri. Wow. Lepaskan lagu kah?
8: Apa lagunya tu, Nat?
12: Mabuk Cinta dari Baby Acha.
8: Okey, insyaAllah nanti, Nat, ya.
12: Okey, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Terima kasih, Nat. Pemanggil kita dari Kampung Penapak Limbang.
0: Oh, banyak juga aktiviti di Limbang ya, Eno.
8: Oh, banyak aktiviti pada hari itu sebenarnya.
0: Cuaca okey ke, En, di Limbang?
8: Cuaca pada pagi tadi, Alhamdulillah, okey di Limbang. Tapi biasanya, Mul, kalau di Limbang tu, yang petang, malamnya hujan.
0: Oh, lebih kurang minggu juga lah. Si jauh lah cuaca kita tu sama aja lah. Oh. Jadi, ya tadi pemanggil di Limbang pun udah, miri pun udah. Jom, kita kena ke Bintulu lagi. Okey, macam ni. Rakan-rakan kita di Bintulu nak hubungi Bintulu sama ada daripada talian ataupun di Facebook. Silakan, Syah.
9: Okey, di Bintulu kita hanya menggunakan Facebook je, Mall dengan N. Okey. So kita menyapa daripada rakan kita, iaitu daripada Andrew EB dari Tatau. Katanya, hello buat saudara Mara, mak bapa, adik-beradik, James B. Semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Minta lagu Aris Ariwatan, Lamunan Terhenti. Dan buat DJ di Limbang, di Miri FM. Dan Bintulu katanya, salam sejahtera. Dan juga daripada Zaiton S. Selamat pagi DJ semua. Apa khabar kita orang semua? Semoga kita orang sehat, dipermudahkan segala urusan hari tu. Kucing hujan pagi tu, DJ, sejuk jak rasa. Alhamdulillah, semoga kita orang semua dalam lindungan Allah. Hendaknya buat semua berhati-hati semasa bertugas. Dan juga daripada Junaidi Laing, selamat pagi DJ 3 Station, selamat bertugas di hari Minggu. Kami di situ salam buat Mak Timah, Mak Oyen, Mak Rini, Mak Ogen di Bintulu, bapa dan mak-mak kami dan uncle auntie di Pesu Tubau. Tak lupa juga buat keluarga di Kakus Tatau dengan ucapan selamat berhari Minggu buat semua. Minta putarkan lagu Lamunan Terhenti, Aris Ariwatan, dan buat hiburan kita semua. Ya, Jak Mul dengan Eno.
0: Okey, ya doloklah. Jadi kepada anda semua, teruskanlah hantar salam di Miri FM, Bintulu FM, RTM Bintulu kan, betul? Dan
8: ya, betul.
0: Juga Limbang FM, okey? Boleh pergi ke page kami, hantarkan salam anda di sana. Nanti kami akan bacakan. Baiklah, kita nak berhibur dahulu dengan lagu Hindustan untuk halu kita hari ini.
8: Wow.
0: Lepas ini kembali lagi bersama dengan kami bertiga. Miri

0: Hello.
1: Hello.
0: Gabungan tiga stesen Mira FM,
1: Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Hello.
1: Okay, hello. Kembali lagi bersama dengan kami bertiga. Untuk di Miri, kita ada Mol. Kemudian untuk di Bintulu, kita ada Syah dan juga di Limbang, kita ada Anne. Okay, kami bertiga menemani anda selama satu jam ini, dari jam 10 pagi hingga ke 11 pagi untuk segmen Hello. Okay, dan okay, kita nak bacakan komen di Miri FM Official. Okay, yang datangnya daripada Nuriwi. Pagi hari sarapan lepat katanya. Rasanya manis, banyaklah gula. Hujan turun, sungguhlah lebat. Tempat anda bagaimana pula? Malam tadi memang di Miri hujannya sangat-sangat lebat. Sekali dengan guruh. Kemudian lagi ada lagi sambungannya di sini. 48 negara merebut juara katanya. Penuh aksi kehebatan sebenar. Sukan berprestij Piala Dunia edisi ke-23 Temasha terbesar. Okey, itu antaranya dan ucapannya di sini. Mohon keudarakan lagu mengenai Bintang Sukaneka. Okey, untuk hiburan buat semua rakan di Halu, juga rakan-rakannya yang sedang mendengarkan Miri FM ketika ini. Orang putih, orang Melayu, terima kasih, thank you. Itu antara yang terakhir ya. Okey, jadi kepada anda mungkin ada lagi yang nak hubungi kami di talian 0854236634 di Miri FM. Kita nak war-warkanlah kepada anda. Kalau ada, boleh hubungi lagi. Kemudian kita nak ke Bintulu pula untuk ucapan salamnya. Silakan Bintulu, Syah.
2: Okey, baiklah Mol dengan N. Okey, kita bacakan kiriman yang daripada rakan kita, iaitu daripada Sapian Podin. Assalamualaikum DJ Syah, DJ Miri FM dan Limbang FM. Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Bintulu FM, Miri FM dan juga Limbang FM. Semoga sentiasa sehat. Nak request lagu Hanya di Radio buat hiburan kita bersama. Dan juga daripada Ching Suni, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat bertugas DJ-DJ semua. Semoga kalian semua sentiasa sehat walafiat hendaknya dan diberikan kesihatan yang baik-baik. Ya, Mol dan N, untuk yang tu je, untuk setakat tu lolo.
1: Okey, itu untuk di Bintulu sudah, Miri pun sudah. Jom kita nak ke Limbang pula. Silakan N.
3: Okey, terima kasih Mol, terima kasih Syah. Dan sekali lagi saya nak war-warkan talian yang boleh anda hubungi 0852112046 dan juga melalui Facebook kan Limbang FM. Anda boleh hantarkan ucapan anda di ruangan komen. Okey, dan pemanggil yang seterusnya. Hello, selamat pagi.
4: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siapa di talian? Ya. Macam kelala je suara ni.
1: Jas. Betul ke Jas?
4: Tahu ya yang Mimir itu.
1: Oh. Tahu Jas. Daripada gelak tawa dah tahu.
4: Terima kasih kelala.
3: Oh, apa khabarnya Jas?
4: Baik.
3: Baik ah.
4: DJ Shah ada kata?
3: Ada DJ Shah.
2: Ada. Apa khabar?
4: Kawanku. Abang baik.
2: Jaga sehat di sana.
4: Cuaca di sana.
2: Di Bintulu alhamdulillah cerah je cuaca di Bintulu. Banjir dah habis dah. Dah surut dah banjir di Bintulu.
4: Banjir
2: dah
4: sana.
2: Dah lagi dah. Dah surut dah. Dah surut dah.
4: Sudah surut. Banjir syok berkubang.
3: Dah berkubang ah.
4: Berkubang ba. Tem banjir berkubang syok ba.
3: Bahu. Mana tu Jas?
4: Mana tu? Digi sah. Sudah sarapan kah?
2: Sudah sarapan Jas. Jas sudah sarapan kah Jas?
4: Aku. Kan sarapan sama Digi sah antai lo lah.
3: Bawa lah kami juga.
4: Baru kan kan sarapan sama konte bandar, nggak tahu lah jauh bah.
2: Benar.
4: Ke daerah, ke kampung sana. Sarapan sendiri saya sudah tadi sarapan teh.
2: Teh saja. Sekarang ni Jas di mana nih?
4: Di rumah. Tengah santai-santai.
2: Di rumah.
4: Oh. Santai-santai di luar. Di ano di Kilima, Pantaran niya kata yan.
3: Oh, di Pantaran.
4: Baru dapat dari kebun tadi.
3: Uy. Rajin
2: oh, banyak buah ah. Sekarang, musim buah kah sekarang, Jas?
4: Di mana? Sipitang?
2: Ah, iya.
4: Ya, musim, tapi belum masak lagi.
2: Buah apa itu? Buah apa?
4: Pembayau. Pandai
2: buah pembayau. Ah, tidak pandai.
4: Tidak pandai, rugi.
1: Tinggali, jangan tanya.
4: Di mall pandai makan pembayau, Kak?
1: Bunyi. Kalau Moon, memang tak makan buah. Terima kasih. Sebab dia lah, mesti tanya. Si pandai makan. Dia
4: selawat, dia pandai makan.
3: Rugi itu, Mau.
1: Oh, susah banget.
4: Rugi itu. Atau rugi mana, Tau? Dia pandai makan buah, Tau? Rugi. Bisa apa dia pandai makan buah, rugi itu,
1: Kalau dibuat jus pandai jas. Kalau makan begitu lambatlah sikit.
4: Buah kembayau tu buat jus.
1: Kalau lah buah tu boleh dibuat jus pandai. Kalau makan yang begitu susah jas.
4: Cuma caranya tu kan.
3: Jus kembayau.
1: Lidah orang putih ni jas susah sangat jas.
4: Aku ya, belajar aja kau yang lain yang buat jus kembayau tu. buat jus anu kah? Apa ni buat jus membangan kah?
1: Sedap tu jas. Anda sampaikan salam ke jas?
4: Silakan
3: jas.
4: Salam ini ditujukan buat DJ yang bertugas 3 sesen. Buat DJ Pas, DJ Iswan. Selamat dari minggu lah. Selamat bersantai hari minggu ini. Buat DJ Mas, selamat hari minggu. Buat kawan-kawan lah yang mengenali diri saya di mana saya berada. Selamat hari minggu. Buat keluarga, selamat hari minggu juga. DJ N.
3: Yeah.
4: Hey, DJ.
3: Apa tu, Jas?
4: Boleh minta putarkan lagu kan nanti?
3: Lagu apa, Jas?
4: Lagu dangdut kah?
3: Lagu dangdut?
4: Boleh?
3: InsyaAllah.
4: Boleh menyamal aku ni.
3: Oh, InsyaAllah nanti. Di jam yang ketiga nanti, Jas?
4: Lagu anu lah. Kus-kus kutahe.
3: Kus-kus kutahe. Itu bukan lagu dangdut, tu.
4: Ataupun...
2: Lagu Hindi.
4: Ataupun Memori Daun Pisang lah.
3: Memori Daun Pisang. Okey. Baik.
4: Digisa. Minta putarkan lagu sana boleh? Di Bintulu.
2: Boleh. Lagu apa tu, Jas?
4: Malam Semakin Dingin.
2: Malam Semakin Dingin. Boleh,
4: habis musim ini tajuk-tajuk panik.
3: Mentang-mentang hujan di malam aja.
4: Hujan saja. Mentang-mentang hujan malam hujan. Baik tak? Lagu Malam Semakin Dingin.
1: Terima kasih banyak-banyak, Jas.
3: Okey, Jas.
4: Ya, itu sajalah.
3: Jumpa lagi, Jas.
4: Okey, DJ Sa, bilang aku kemari.
2: InsyaAllah.
4: Okey, terima kasih.
2: Okey, terima kasih, Jas.
3: Jumpa lagi.
1: Itu dia Jas.
3: Itu dia Jas. Semangat kita dari Sipitang.
1: Semangat lah Jas. Okey, jom kita nak berhibur dahulu, En. Silakan, En.
3: Okey, lagu daripada Andy Bernadi yang bertajuk Ding Geding. Kita dengarkan bersama.

0: Baik, Andy Bernadi, Ding Geding. 10.47 minit pagi. Mul dan Joshua.
1: Macam cerita Pi Ramli lho. Ding, ding, ding, ding.
0: Cerita apa ya? Ding,
2: ding, ding, ding, ding, ding.
1: Noknya jadi, apa nama itu? Nok dalam gua. Ya, antara ceritanya itu. Okey, jom kita nak bacakan lagi. Salah mungkin ada di laman muka buku Kak En. Silakan, En.
0: Okey. Baik, selamat bacakan daripada Agnes Indai Robin. Selamat pagi, katanya. Dan selamat konti. Cuaca kat Miri pagi tu panas. Dan daripada Ramli Lee. Selamat pagi, selamat tugas DJ bertugas bertiga. Moga sihat ceria rakan-rakan pendengar setia, katanya. Panas cuaca kami di Sibu. Itu daripada Ramli Lee. Dan satu lagi daripada Freddy 85. Selamat pagi dan salam hujung minggu. Santai pagi tu mendengarkan. Halo, ucapan ditujukan kepada Uncle Abben di Marudi, Uncle Sam serta Auntie Agnes. Salam hujung minggu buat DJ bertiga. Baik, terima kasih Freddy 85. Baik, itu dia Mul. Ucapan pemanggil belum ada setakat tu.
1: Okey, jadi untuk anda yang dari tadi memanggil Miri FM, boleh hubungi kembali di talian 0854236 34. Okey, dah ada dah sekarang. Okey, jom kita nak jawab. Hello.
3: Hello.
1: Siapa di talian?
3: Pak
1: Siapa?
3: Pak Tam.
1: Pak Tam.
3: Iya. Yeah.
1: Pak Tam, jauhkan dari radio sekejap Pak Tam. Kita nak berborak santai-santai. Jom.
3: Okey, okey.
1: Pak Tam hubungi dari sini tak, Pak Tam?
3: Dari Kampung Iran.
1: Kampung Iran. Okey, okey. Mul pernah pergi sia. Sebab sia banyak udang galah.
3: Yalah, banyak orang dari Brunei Darussalam yang memancing di Iran. Itulah peta udang galah masa itu. Yalah, macam itulah. Kami sedang bersantai di kedai di Kampung Iran tu.
1: Ya, anda tertarikan untuk di Kampung Iran kan, Batamo, udang galahnya.
3: Ya. Boleh juga ATM datang kemari, Pak.
1: Boleh. Nanti kita boleh set masa bila boleh datang. Boleh sekali ngair udang. Tapi Mul takut dengan bujang senang di sia, Batamo.
3: Barang itu apa madah kedayaan, janganlah kepohonan barang tu.
1: Takutnya.
3: Sebab barang itu, binatang itu asal dari manusia.
1: Ih, geli nangkanya Pak Tam. Siapalah, kalau Mul fikirkan seribu kali fikir Pak Tam. Sebenarnya mau pergi ke si?
3: Silah, sudah. Sini ada senang memancing di uap Kampung Iran tu.
1: Dah ada boleh mancing sia juga.
3: Boleh.
1: Okey, menarik.
3: Dari kampung.
1: Jadi
3: itulah seronoknya di Kampung Iran.
1: Betul, itu antara yang seronoknya di Kampung Iran. Anda boleh pergi memancing ke Kampung Iran sendiri. Ada bot yang dah boleh disewa, alat pancing pun ada. Cuma mbak badan pun boleh ajak terus pergi ke Kampung Iran. Sebab suasana di sini memang best. Mul dah pergi dolok lah, tapi bukan mancing, hanya untuk melihat sahaja. Jadi kepada pendengar, mungkin ada yang dari Brunei, dari Limbang, mungkin nak merasai macam ni memancing udang galah, boleh pergi ke Kampung Iran kan Pak Tam, betul?
3: Betul.
1: Okey Pak Tam, mungkin nak sampaikan salam, silakan Pak Tam.
3: Salam ini saya tujukan kepada semua yang mengenali Pak Tam. Pak Tam ada juga sedikit oleh kawan saya telah kembali. Di mana dia sekarang? Itulah Ketua Kampung Nordin. Saya tunjukkan kepada semua yang berada di lawat Jalan Punang. Aku harap sihat-sihat saja. Masa ini senang juga dia orang yang akan pergi lama-lamanya sebab cuaca panas dan hujan terkejut. Itulah orang apa tu, jangankan main-main hujan masa tu.
1: Okey, itu saja Pak Tam.
3: Itu saja.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak Pak Tam.
3: Yalah, sama-sama.
1: Okey, itu antaranya kita dari Iran tadi eh. Ha, Kampung Iran yang dah pun menghubungi kita pastinya di talian kami 0854236634. Lagi, Amul nak bacakan salam daripada Facebook Miri FM. Okey, daripada Tantari dan Mas Rina daripada Selangor Darul Ehsan yang sedang mendengarkan kita ketika ini di Halu. Katanya, assalamualaikum, selamat bertugas buat DJ bertiga. Saya nak menyapa arahkan saya antaranya Alice Raymond, Mayani SMS Frita, juga Ita Rosaya, Ati Atot dan ramai lagi di sini yang Mul tak dapat nak sebutkan. Selamat berhujung minggu. Itu sahaja. Thank you banyak-banyak DJ. Dan juga kepada anda yang dah pun menghantarkan salam di Miri FM dan juga Limbang FM. Terima kasih banyak-banyak ya kerana bersama dengan kami di Halo. Kita nak ke Bintulu pula. Silakan Bintulu. Syah nak hantar, nak bacakan salam tadi. Silakan Syah.
2: Okey, baiklah. Untuk di bahagian Bintulu, kita menyapa rakan kita iaitu daripada Nuri Winuri. Katanya, apat-pat silipulipat hari Ahad katanya. Hello, selamat pagi semua. Ditujukan kepada Maimunah Mazuki, Razimi Abdullah, Leni Suridullah di Kudurong Bintulu, Abdul Rahman, Ngahros dan keluarga di Kampung Jepak Bintulu, Rosmah Junaidi, Rogaya Ahmad, Aini, Ainul Ahmad, Dini Amiri, Riza Yusuf, Mary Ayum, Ditudan, Dayang Fatimah Wang Lai, Rahimah Haji Abang Taha, dengan ucapan jauh di mata, dekat di hati dan selamat pagi. Dan juga daripada Ram Lili, selamat pagi DJ semua yang bertugas, moga sehat ceria-ceria selalu, bersama dengan pendengar setia. Hello, cuaca di Sibu panas ketika tu. Mohon dengan Anne iajak untuk komen salam yang dihantarkan di Bintulu.
1: Okey, rasanya masa pun dah mencemburi kita. Yeah. Lepas tu Syah akan mainkan lagu penutup untuk kita di Halu tu. Tapi sebelumnya kita nak ucapkanlah terima kasih kepada semua yang mendengarkan Halu daripada jam 10 pagi sehingga ke detik tu ke saat tu. Rasanya sampai situ ajak Anne kita bersama. Minggu depan kita akan bersama lagi. Dan juga kepada semua yang sedang mendengarkan Halu, selamat hujung minggu untuk semuanya. Silakan Syah.
2: Baiklah, kita berhibur dengan lagu daripada Andir Banandir dengan Aku Nak Kahwin.

0: Berambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesetiaan dan kesetiaan.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
3: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
4: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
5: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
6: Maksudnya
4: Lensa Minority. Setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
7: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kendarasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
4: Semestinya hanya di TV OK.

Baik, kembali mendengarkan Geng Sambat Radio Ketani Pasti di Hati bersama-sama N pada pagi ini. Dan sudah pukul 11.08 pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Geng Sambat Radio Ketani Pasti di Hati. Untuk pertemuan hari ini Ahad 14 Jun 2026 Masihi bersamaan 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kalau anda saksikan di TV OK pada waktu ini, siaran langsung untuk Piala Dunia FIFA 2026, perlawanan di antara Australia dan juga Turki. Jadi pada anda yang nak menyaksikan, anda boleh menyaksikan di saluran TV RTM, di siaran TV OK. Apapun, sekiranya pengguna mengalami isu pada sesuatu peranti, kami mengesyorkan untuk anda mencuba RTM Click melalui platform alternatif yang disenaraikan dalam sesetengah keadaan penggunaan RTM Click melalui pelayar web pada Smart TV. Boleh menjadi alternatif sekiranya aplikasi natif pada peranti tersebut mengalami masalah keserasian, dan RTM Click boleh diakses melalui pelbagai platform bagi memberikan pilihan terbaik kepada pengguna, antaranya aplikasi RTM Click untuk Android di Google Play Store, aplikasi RTM Click untuk Huawei di Apps Gallery, ataupun juga aplikasi RTM Click untuk iPhone dan iPad di iOS ataupun iPad OS, ataupun juga pelayar web di komputer Rebirth di desktop Android TV, Google TV, Vida OS, dan juga LG Smart TV, Web OS, Samsung Smart TV, Smart TV terpilih untuk dia menyokong aplikasi RTM Click, pelayar web ataupun web apps pada Smart TV, dan game console yang menyokong teknologi penstriman video moden. Okay? Dan selain itu juga MyTV Digital, saluran TV digital terrestrial yang menyiarkan kandungan RTM. Dan selain itu juga, kitaran penggantian Smart TV lazimnya adalah lebih panjang berbanding telefon pintar. Pengguna biasanya menukar telefon pintar setiap beberapa tahun, manakala Smart TV sering digunakan untuk tempoh yang lebih lama. Oleh itu, terdapat pelbagai model Smart TV di pasaran yang masih aktif digunakan. Spesifikasi perkakasan bersih, sistem operasi dan juga firmware yang berbeza beza. Mungkin juga ada yang menyaksikan melalui aplikasi RTM Click di Android ataupun juga melalui Smart TV pada ketika ini. Untuk siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026, jom dengarkan dulu lagu daripada kumpulan Sinario, Boria Miskin Kaya.

Baiklah Sabri dengan lagunya Keranamu Kekasih. Selamat pagi beranda mendengarkan Geng Sambat Radio Kita Ni Pasti Di Hati bersama-sama N sehingga pukul 12 setengah hari. Baik, Pesta Medamit 2026 yang akan diadakan bermula 19 sehingga 21 Jun bertempat di tapak Pesta Medamit Limbang. Pastinya pelbagai aktiviti menarik yang akan diadakan, antaranya ada pertandingan bot laju di Sungai Medamit, pertandingan futsal, pekit batak tali ataupun tarik tali, pekit bertabuh, pekit kumang Limbang, pertandingan karaoke, lagu-lagu Iban, pertandingan nyumpit, pekit kraftangan tradisional, pertandingan kuih tradisional, malam kebudayaan pelbagai kaum. Dan selain itu juga persembahan artis jemputan, persembahan kebudayaan, pameran agensi kerajaan dan NGO, gerai makanan tradisional dan usahawan tempatan, upacara adat miring. Baik, itu antara aktiviti menarik sepanjang program ini berlangsung, Pesta Medamit 19 hingga 21 Jun 2026 untuk makluman kita bersama. Baik, teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat Radio Kita Ni Pasti Di Hati.

0: jom kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
1: Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi tentang tajuk Hijrah yang Terindah. Siapa yang paling menghargai terangnya sinar mentari? Mereka yang telah sekian lama tinggal dalam gelap gelitanya malam. Begitu jugalah sinar hidayah. Mereka yang sekian lama hidup dalam kegelapan, larut dalam dosa dan maksiat terhadap Allah, adalah mereka yang akan benar-benar merasai betapa berharganya kurniaan hidayah. Ketika kita lahir, kita menangis, orang lain tersenyum. Maka jalanilah hidup kita sehingga ketika kita mati, kita tersenyum dan orang lain menangis dengan kebaikan kita. Teruskan berpegang dengan diri kita yang lebih baik dan sebarkanlah kebaikan. Jika kita merasa hari ini lebih baik dengan agama kita, ingat itu adalah anugerah Allah. Jika kita merasa pakaian kita pada hari ini sempurna dengan syariat Allah, itu juga adalah anugerah Allah. Bahkan jika hari ini hati kita lebih ikhlas, lisan kita basah dengan zikrullah, 5 solat waktu kita tepat pada waktunya, hal itu adalah merupakan anugerah Allah yang sangat besar. Hijrah adalah anugerah Allah. Ya, bersyukurlah kita atas hijrah yang kita pilih. Ketetapan hati untuk berhijrah hakikatnya adalah ketetapan Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai sekalian hambaku, kalian semua berada dalam kesesatan kecuali yang ku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya akan aku beri petunjuk. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajar kita beberapa perkara. Pertama, bila seorang bertanya tentang anugerah yang terindah, maka hidayahlah jawapannya. Bila kita mampu solat tepat waktu, kerana hidayah daripada Allah. Bila kita mampu berpuasa dan menuntut ilmu, hidayah daripada Allah. Bahkan kita bisa hidup bersama Allah juga adalah kerana hidayahnya. Yang kedua, Allah Ta'ala perintahkan kita untuk minta petunjuk, kerana hanya Allah yang mampu membuka hati kita, menjadikan hati ini tunduk dan redha atas segala arahannya. Yang ketiga, hidayah ini adalah anugerah yang teragung dan terindah. Bila kita diperintahkan untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka nikmat hidayahlah yang paling patut kita syukuri. Syukur dengan ucapan, perbuatan dan pengakuan bahawa nikmat semua ini datangnya daripada Allah. Yang keempat, Allah Ta'ala mengingatkan Rasulnya bahawa hidayah serta taufik yang menjadikan hati Rasulullah tetap teguh di atas kebenaran daripada Allah Ta'ala. Apatah lagi kita manusia yang biasa berlumuran dengan dosa. Sungguh hidayah adalah anugerah. Jangan pernah kita kira bahawa hidayah yang kita dapatkan ini adalah usaha kita sendiri. Namun sedarlah bahawa itu semua adalah susunan daripada Allah. Maka segala puji bagi Allah atas nikmat hidayah. Allah sentiasa memberi taufik serta hidayah untuk kita melakukan kebaikan. Allah bantu kita untuk istiqamah dalam jalan kebenaran. Padahal Allah tak perlukan kita, tapi kita yang perlukan dia. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat, kerana sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tetaplah menumbuh mekar meskipun kita kepenatan. Semoga yang gelap menjadi terang, yang terang tetap bersinar, yang sesat temui jalan keluar, yang keliru temui jawapan. Penat yang kita lalui ini akan terbayar juga satu masa nanti. Oleh itu, bersangka baiklah dan berhijrahlah menuju kepada Allah, kerana itulah hijrah yang terindah. Sekian saja perkongsian pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

Bimbang FM, Adio Ketari, pasti di hati. Bimbang FM, pasti di hati. Baik, saya nak kongsikan info solat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1. Untuk hari ini Ahad 28 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 14 Jun 2026 Masihi. Dan bagi anda yang tinggal di zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Waktu Zohor 12.20 tengah hari. Waktu Asar 3.46 petang. Masanya solat fardu Maghrib 6.31 petang. Waktu Isyak 7.47 malam. Masanya solat fardu Subuh 4.51 pagi. Dan akan berakhir waktu Syuruk 6.06 pagi. Baiklah, seterusnya bagi anda yang tinggal di zon 1, Limbang Terusan Sundar dan Lawas. Waktu Zohor 12.22 tengah hari. Waktu Asar 3.48 petang. Waktu Maghrib 6.33 petang. Waktu Isyak 7.49 malam. Maksudnya solat fardu Subuh 4.54 pagi. Dan akan berakhir waktu Syuruk 6.09 pagi. Info salat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1. Untuk hari ini Ahad 28 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 14 Jun 2026 Masihi. Baik, info salat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Jabat Mufti Negeri Sarawak. Allah.

0: ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang hadir.

Baik, terima kasih kepada anda mendengarkan Aging Sambat. Adiuk Tani Pasti di Hati 9 pagi sehingga pukul 12 tengah hari. Walau di mana juga anda berada pada waktu ini, semoga semuanya sehat di samping apa juga yang anda lakukan. Mungkin juga ada yang tengah mengemas rumah, yang tengah sibuk di dapur pada ketika ini memasak. Apakah menu pilihan anda untuk tengah hari ini? Hati-hati ketika anda berada di dapur, dan juga kepada anda yang tengah memandu, kemana hala tuju anda, dan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, projek bekalan air simpang Pengkalan Jawa ke simpang Ukong di kawasan Batu Danau telah siap sepenuhnya dan kini berada pada peringkat ujian serta pentolihan. Dan Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Danau, Datuk Paulus Palu Gumbang berkata proses berkenaan dijangka selesai pada Oktober tahun depan, tertakluk kepada penyediaan bekalan oleh Sarawak Water. Penduduk di kawasan terlibat sudah boleh mengemukakan permohonan bagi mendapatkan bekalan air, manakala projek pemasangan paip ke Kuala Mendalam sedang dilaksanakan. Beliau berkata demikian pada program outreach kawasan Dun Batu Danau Limbang. Dalam pada itu, beliau memaklumkan projek bekalan elektrik ke Kampung Lubuk Bidai yang terhenti akibat kekurangan peruntukan sedang diteliti semula bersama pihak Sesko bagi membolehkan ia diteruskan segera. Katanya usaha tersebut penting bagi memastikan penduduk luar bandar menikmati kemudahan asas yang lebih baik serta merancakkan pembangunan sosioekonomi setempat. Okey, itu untuk makluman kita bersama. Baik, teruskanlah hiburan pada pagi ini, dengarkan lagu daripada Eliana dengan lagunya Ironi.

Baik, kembali anda dinamik dengan lagunya di antara Gadis Danan sebagai panduan kita bersama. Sudah pun pukul 11.53 minit pagi. Dan setakat ini dulu end bersama dengan anda untuk hari ini. Aging Sambat, hari Ahad 14 Jun 2026. Masih bersamaan 28 Zulhijjah 1447 Hijrah, tepat jam 12.30 hari. Berita dari Sarawak FM. Dan selepas itu anda akan mendengarkan perkhidmatan Lun Bawang, okay, 12 hingga 3 petang, 3 petang hingga 6 petang perkhidmatan Bisaya Limbang FM. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi untuk Aging Sambat setiap hari bersama dengan anda 9 pagi hingga pukul 12 tengah hari dengan sajian hiburan dan juga perkongsian info-info semasa. Saya tinggalkan anda lagu daripada kumpulan AXL dengan lagunya Akulah Kekasihmu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye.

Ya, doa mencari orang hati di doa jom minggu, doa udung minggu, kuan tahu ke anak lu ganding hari. Ya, apa penai nantau bang karabini? Aja sini ke anak jom minggu, puluh empat, jom bulan enam, 2026. Edi aja sini ke anak tepat paha dengan ku RJ Roslin. Rat pukul 22 ini, macam pukul taluk pulit aja napa ya. Dalam apa? Radio tahu? Arang gawak ke anak ya. Jadi, mau kenak lu kan dengar apa pilih dia cua tau macam sini kenak kurang lupa kalai atau pad-pad daruan kai ngeramai lemah apa program tau anid anco minggu. Hello, ya apa matalu? Kenak mia ke pad-pad? Ngecing tabik tau ataupun inan nani lukinan tau gergan ataupun inan program non-activity luk mangun miak tau kongsi nana pad-pad lemah apa radio tau kenak ya. Dan tajun ke anak pukul 1, napa tahu mia kan dengar berita utama 1 rata National FM Kuala Lumpur. Pengaberitaan apa? Tahu naju, hello ya pemetelu. Bang jam lu kedua, napa tak ya? Di pukul 2 tahu uka tajun dengar berita Bang Bawang. Pengaberita atau pad-padai tan kain dengar program. Nani ngeramai pulit aco napa ya?

Area apa pun nak nantau abang Mejo ini dan kena keluka ninger radio tahu lutap mo bangnya ngeramai na tahu bang apa tahu ini ini kurang luka gina lak kuina kurang inan tabi ataupun inan nani luka nantau gerkan miak tahu kongsi nana lemah ba apa tahu ini kena ya ini nani lupun pun kena keluka ninger atau aruan ko ngeramai dengan Nani Rata Doni Daniel Arita Belepang.

Okay, tajo na tau itan ko niya ratan na report tinudo ajo kwa na jo sinikianak 24 ajo bulan 6 ini. Maya info lo kilap ko rato pis metrology ngagala tinudo ajo tau inapaka kamudan bang tutura si inan lo tutuna muka kapit dan bintulu. Ya mo bapat bakan na tinudo ajo rinipot do ilong na metidang kanak ya. Ini pa puli da jo ini napa tinudo jo ini pota mudan melalam bang tutudak suinan. Yena bang bepat kucing serian semarahan sibu muka kapit bintulu miri di limbang. Selabak Sri Aman betong di sarike tinudo jo ini pota do kenak ya. Ini napa da jam tinudo jo ini pota mudan bang tutudak suinan. Luk tutuna bang bepat kapit bintulu miri di limbang. Selabak bepat bekan tinudu ajo rinipot dok kianak ya. Ini bang empat nanap tau rinipot meribut kereta acap wen kosong mecing acap wen 5 meter. Ini bui mebarui rata selatan barat daya kenawar 20 mecing 30 kilometer sejam. Ini kianak luka ningar ya. Dan tahu berapa kianak lo keningar aku dong maya ratnan tinudo ajo ini kianak apa pulit ajo ini inan tidak bepat lo ke mudan ya jadi nak kuantau lo kinan lawe ataupun kian natad anak tau atau mek sekolah maklum lah udah minggu cua minggu anak talo mubat mek sekolah lok tutuna lok tudo bang asrama ya. Dodo melio bang lawe tau ataupun loka mulik rata kampung amik sinan tau kerja. Dodo lawe kenak ya. Nama gagau luk penting tau mecing dengan selamat. Jadi sekuat baru melado ajo minggu do istirahat kuan tau. Ya apa penainan kenak bang karabini. Dan tahu ruang ku ngeramai dengan Nani terjunah Nani luka dua rata lunda ya. Luka tetenan tungai tahu mawang niat.

0: Kali ke kinanak, bully cyber miak ngejing tekanan emosi idi mental luk mabura. Pekatu ko ina, lun mula luk makai internet pituan palemangun kulun makai lukinan tanggung jawab idi positif. Ngehormat, seburur beken idi ngegak kalai bully cyber.
1: Ini kenak lu ke ningar ya. Nani tahu tungit tahu mawang niat. Nani lu ke dua tabang apu boleh dah join ni. Dia mau kenak lu ke ningar tahu maca. Tabik-tabik rat kenak tahu lembaba limbang FMFB tahu. Siapa kenak? Alexa Daltabina Watabarau. Nama kebalana. Bang Bahasa Iban ini ya. Ada rumah Joannes Laja Pentik baru sekarang ang kelili. Selamat ngali hari DJ Kebalana. Acos ini pelabadok Kebalana. Mutu nani udah kalak sangkai baati hari sandai. Aha, nani sebulang nani Iban itu ni. Inan ngaramai netawamung. Di pernah mereka bikuan DJ luk bertugas ke Belana ya. Salam sayau, jaga hati, jaga mata, jaga runding. Salam Malaysia Madani. Ya, ini ya Alex ya. Terima kasih Alex di Tajana. Dublin malah I'm listening. Terima kasih. Jadi kenak lu kaya ningar kurang lu ke ginalak ku muka ina. Kenak tau miak ngecing tabik tau. Ataupun kurang inan nani lu ke inan tau geregan. Miak tau mare tajuk nani na kurang idi bang koleksi kai. Kai miak merot na ngeramai na tau among kenak ya. Ataupun inan program lu kemangun. Tau miak ke pad-pad. Kongsi program kenak lemaba apu pulit aja tau kenak ya. Jadi mangun kuku kita nak kini pukul 22. Talu puluk minit munad ajo pukul 22 talu puluk minit munad ajo kenak ya. Kuan peminat bul. Peminat bul kukut. Ajo sini kenak ajo sini 24 ajo bulan 6. Aku dah maya ratnan jadual program tau rot luk mangun kenak. Ina peka Qatar dengan Switzerland. Edita Jona Brazil dengan Morocco pukul 6 ina peka ke TV OK. Di pukul 5 ina Haiti ang lawan Scotland.

pangyarap na kaputusan ataupun rot-rot lo ka mangun ina pakakena. Qatar papu dengan Switzerland. Asri satu sama kenak ya. Selaba bangrot Brazil dengan Morocco. Apa nak Sri ya? Satu sama. Haiti papu dengan Scotland. Scotland 1, Haiti 0. Ini keputusan ini ada ina pekak. Muka aku latih ina pekak ya, pukul taluh. Cukup roh tau ini kena karapu-rapu. Ia punya ke siren tau lama sukan RTM. Saluran sukan RTM. Di pukul 6 ina pekak. Ia ni lama TV OK. Di Haiti, Scotland. Sukan RTM ya. Kuantau lupian ni ratnan rot-rot bul kukud ini FIFA World Cup 2026 atau mia ke download aplikasi RTM Klik kenak ya. Yena tau mia ke near rot-rot luka mangun kenak ya. Anca sini talu rot pange ina ngedalan di terjun. Nak ini kena kalau kau dengar. Ayana orang Australia dengan Turki. Gimana rat pukul 2 ina ya. 32 minit pengamarot. Australia nengulu dengan 1-0. 1-0 nak ini kena. Kuantau luk piannya rot ini. Amia ke nier lemabah TV OK kena ya. TV OK bang kerap ini merot rang tim Australia papu dengan tim Turki. Aha. Merot kekipad ajo sini ini nepa. Ajo satu ngimun rata pukul satu pekak. Rang Jerman papu dengan Korako lemah bahasa saluran RTM. Pukul lepat nepa Netherlands papu dengan tim Jepun. Ada pukul tuduk pekak. Ada kos papu dengan Ecuador. Lama basukan RTM. Ada pukul puluk pekak nepa. Tim Sweden papu dengan tim Tunisia. Ini jadual kan nepa ya. Jadi nak kena keluarkan dengar. Peminat FIFA. Mesti nak maketecan ya. Ni ratnan bul kukut tau ini. Nak lupan. Download RTM Klik. Ia nak tahu mereka niar bol kukut tau dalam bahasa saluran sukan RTM ataupun TV OK. Iklan tak suka agak enak ya. Dengan rot-rot bol. Demam bola atau nakini kenak ya.

Inaikan kena lo ke dengar ya. Ia manut kudang apa berkat Tuhan. Manut kudang apa bang keluarga tau, bang kekemen tau, bang pelayanan tau kena. Dan we menu kena lo ke dengar. Ia apa pun yang nantau manit-manit berkat na. Macing bang anun mau bentuk, anun mau ayu. Dengan ini nak lupan kena kia pat-pat tau merek ubur ngecuku berkat-berkat lupa ngetau ngerima berkat kesehatan tau aja sini. Ini luk bekan-bekan ya. Dan sebulan tan luk kena luk dengar yena semangat rurum luk do arang tau. Tinudo luk do odang miak ngarurum among masyarakat tau kianak ya ngacuku semangat perpaduan kurang bala dulun di jadi pena keharmonian arang masyarakat yena aset luk penting luk miak ngawar pembangunan jadi pena ngikit tinudo luk do udang arang rakyat kianak ya. Aku ingin segala luk bila ahli parlimen ahli Dewan Undangan Negeri Tupong Datuk Fazrudin Abdul Rahman luk melaka kempad-pad arang masyarakat perlu ruantau matar ngacuku ia mangunku asas kuan kecing anang lama-lamun inisiatif pembangunan ini pena kebajikan berita ya. Dan lama ini tahu pengempad-pad ngeraya Jogawai ini pena hari raya korban atau pad-pad ngeraya aco budaya di tradisi popo rurum-rurum tau loka bakan kenak ya. Dan rurum lok do ini kenak loka ninger mangun ko aca platform inan ngepicat rurum rapu semangat kebersamaan harang masyarakat luk ti paratnan lama-lamut popo ini kenak ya. Dengan ini tak perlu masih dok kena kia luk tutunah rakyat Sarawak ngacuku tahu memang mabala bangun ku aja penginut ngacuku tahu ainan lamu-lamud pupu lamu-lamud agama lamu-lamud latar belakang ya mok tom yak mulun edi pamung pad-pad dengan seburur di luk bakan bang tinu dolok do udang ya.

Ini tajuan lagi anak luka ningar kurang tahun ya ratnan tutura angun ataupun tutura luka dinalan laba ini siapa kenak dari lawas bulang kenak ya projek mudut klinik kesihatan lawas nakini lele mapenga dengan penuh nak kerap ngerekod kemajuan fizikal kinula 55.85%. Pengarah Opis Kerja Raya Sarawak Datuk Dr. Cassidy Morris namalah kemudahan luk baru ini tirawe miak ngikit akses rapuh kualiti perkhidmatan kesihatan Kuan Lun Tembawang Bang Lawas di penak kawasan Kelibut ne ya. Ia selawe dengan komitmen perita Bang Nina perkakas ngusanang kesihatan luk moden selesa ini berkualiti kuan rakyat. Projek ini ngerapu pudut klinik kesihatan lamud teluh ataupun jenis tiga. Dua tingkat luk tininak dengan kuartas lun kerja. Ini pernah blok sokongan ya. Ilai Ratnanina kemudahan sinan parking kereta. Ini pernah lamud-lamud kerja perkakas ngesanang luk bekan pernah. Ula kinan nyokong operasi klinik ina. Ini kenak ya kemudahan. Luk keruan perita Nina kuan tau among ya. Dengan Nina, dengan mapengen klinik ini nak pergi anak atau merapat pad-pad. Nginitai di penak matar bangunan klinik tau, kemudahan tau. Among nak kuan tau di penak kuan anak ino tau mucih ya. Ini mau sekuat baru malah do majo do ajo minggu kuana mungkin anak luka dengar luk baru pan-pan dengar radio tau. Do ajo minggu kuana among tau ya. Ini tau tajun na pan-pan daruan kong ramai. Dengan nani tau tajun na kianak.

Ini kaya nak luka dengan rata nani apa pun talun bawang rata cesta ajang. Jadi mau kaya nak luka dengar ya namio baru. Aja sini perlu anak perlu empat aja bulan lele setengah bulan enam kaya nak ya. Pun bulan tuduk napa? Tahu miaka pamung dek lawas. Apa kata dengan irau colun bawang? Luk ngimun rata dua mencing lima aco bulan tuduk kianak ya. Ruan tahu nanda nan kalender tahu di. Dua mencing lima aco bulan tuduk kianak ya. Program irau colun bawang tahu. Ruan tahu ngatur dari lawas. Baru kianak ya. Mula program luk pang sinusun kuan tau. Arang nak kena luk ninger. Yena dua aco bulan tuduk. Ainan pelawan marot bul. Bengkel nguk peta ulu. Ini penak nguk bane. Ini tajuan bengkel music traditional Lun Bawang. Ini acara ataupun program luk pun-pun. Bang irau tau kenak ya. Rat pekak macing pulih dejo. Bengkel music traditional. Bengkel nguk bau. Nguk petau lu. Nguk bane. Ini ya kuan bupun decur ya. Nah semestinya bupun decur tak anak adik pernah miak ngalap bepat ya. Lu penting inan minat. Di malam dua aco bulan. Yena peritutundo ayung awatinan. Ini ruandang itu dari Taman Awam Lawas kianak ya. Selama talu aco bulan. Talu aco bulan tuduk kianak yena makana aco lima. Yena pra pelancaran. Irau colun bawang tau ke talu puluh liwa. Ruan ngatu dek Taman Awam Lawas. Selaba pelawan merot badminton bul kukud perwit kalak. Ruan ngatu dek Stadium Lawas. Peritutundo ngeput ruan ngatu dek Arena Lawas kenak ya. Ini tajuna peritutundo talent ruran ulung di Padan Liuk Borong. Ruan ngatur dari Taman Awam Lawas. Di Papuli Dejo yang raptai Majlis Prasmian Irau Ajolun Bawang. Di taklimat ratnan peritutundo Bembo Ben. Di Papuli Dejo yang penainan peritutundo masakan tradisi Lun Bawang kurang nasalah tau perlu ngelak akan nina dek tapak ya nai lok sedia melak dari rumah matot na Lun nah kali kurang apa cara tau mudut akan nina nedok nah tau mudut nana dek arena ya di malam maco lima talu aco bulan tuduk. Yena persembahan artis kebudayaan di penak band Abang Bawang tau. Di penak peritutundo Gituan. Di peritutundo tourism Ruran Ulung di Padan Liuk Borong. Di nicul insentif puan anak sekolah lok ngalap keputusan lok dok bang SPM lah kenalam ya. Di malam aco enam ina. Ina malam aco lima. Di pekak aco enam. Inan peritutundo pemung baris ataupun nalan pekeror ya. Dari Taman Awam Lawas. Di adat kab rasmi irau colun bawang run ngatur dari Taman Awam Lawas. Di pena akan pemung. Arwan ngatur dari Arena Lawas kenak ya dengan persembahan artis kebudayaan. Selaba amung rot do ia rot pul kukut, perwit kalat, ngeput.
masih wan ngedalan kianak ya sinan luk pangalitap badminton dari stadium lawas Dewan Serbaguna ya. Di pamalam na yena adat ngitak ataupun majlis penangguhan Irau Calum Bawang di peritutundo kekipad Ruran Ulung di Padan Liuk Burung di pena persembahan alai kebudayaan ya. Ina malam ajo enam di ajo minggu yena tebupun Irau Calum Bawang Ruan ngatur dari BM Long Tumak Lawas. Ini ikan aku lukan ingat Ratnan program loka mangun seruka dairau Calum Bawang ke telu puluk liwa lak ini ya nak lupan lima macing dua macing lima cobalan tuduk kena tak pemong dek lawas kuat baru ya. Jadi mau kena ke pukul satu ini napa tahu uka segaga dengar berita utama satu. Kerap nanti nak tahu ninggal sebulang nani rat pas Steve tahu sebulang bang Tuhan.

10,000 pelajar miskin terima manfaat baik PTPTN. RM13 juta baik pulih infrastruktur perumahan awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Radio Tau, lutup memangyat.
1: Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

Alamak bang, program Hello Yapa Matalo. Ya, Yapa Matalo na kini. Ha, anong ruang tau aja sini? Hello, na rehata, do rehata. Anyar program Rot Bul Kukut masih merot. Australia papu dengan Turki masih 1-0. Nah kini sempat jam 57 ya. Kuantau luk pian merot bul. Luk gergan nyer rot bul. Nah kini lemaba TV. Okey ya. Saluran TV okey. Lemaba RTM klik. Kodang ya Bang TV 146. Kodang Bang RTM klik ramyak ngukab TV okey kenak ya. Look penting inan line internet baru tamyak near program ini di penak kenak download RTM klik ya apa penak nan tahu miak near Rot Bul Kukut dini kenak ya. Jo sini Rot Luka Apat yana Australia dengan Turki. Napa ngimo dah pukul 1. Kelirungan rukad minggu ini. Mancing bulan udung bulan napa? Ataupun mancing rot lo kaki pa dablo aja jo bulan tudu demam bola la tahun ni among pa inan lang na cukup rodap na pa ya lo penting kianak minat tau dengan rot ya bol kukut kudang seburur ataupun kudang tau sebulang niar naik ramai ya dok na ramai-ramai tau dengan niar rot bol ni pada tua tau ngarot ya. Ini kena klo ke dengar ya piala FIFA piala dunia 2026 lemobat baru kena ya.

Ya aduk lidah codore hati Rido mepapuk baru kenak luka ningar. Tau papa bang jam luka dua apa pulih aja tau macam ini kena ke acu minggu 24 acu bulan 6 2026 ini

Ini kena keluarkan dengar Nani Busaka Baku. Ramai nak tahu apa dia jauh ini. Ini bangun kuku kita kena kena kini pukul 1.25 minit pulih dah jo. Pukul 1.25 minit pulih dah jo. Ini mau kena kepala Ratnan Busak Bangsa. Busak Bangsa ini anak adik tahu kena ya. Busak Bangsa ilungna anak adik. Radio tahu kena kenapa 15 ajo bulan 6 ini. Atau mia ke pad-pad dalam apa program Busak Bangsa. Program santai. Ngaruhnya tadi Labado ku anak adik tahu. Lok mia ke ruatan tahu bang bahasa talun bawang. Dengan kekempat pada community digital kanak ya. Napa tamyak pad-pad dengan RJ Chris. Dengan Dr. Henry di penak kanak Sandra ya. Lemah apa siaran radio tahu Limbang FM kanak ya. Nak lupa tahu pad-pad. Follow Limbang FM, radio tahu di pena media sosial community digital ya. Ina program tahu luk pun-pun dengan community digital. Among nak kena keluarkan dengar, ia nak kena anak adik tahu. Busak Bangsa.

Juta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

ini kena keluarkan dengan sebulang nani Island in the Stream. Marsa Milan dengan music travel ramai ni tahu. Anggut nanti pukul 1:37 minit pulih dan cok ya nak ya. Jadi amo kena keluarkan dengan ya mereka kali kuan anak tahu luk nekap ataupun luk belajar. Siapa Majlis Amanah Rakyat Mara duduk arang 4 macam 5,000 anak sekolah rata Sarawak ngedaftar bang College Politek Mara KPTM di University Politek Malaysia UPM UPTM laki ni ya. Jadi meyak galak tara Menteri Kemajuan Desa di wilayah Dato' Rubiah Wang namala kikit putu anak sekolah rata Sarawak bang tutu dalak lo kena pelabah ini ngatu program siri jelajah pendidikan tinggi HITS lo pengadinalan anidlak inan hasil ya. Dia macam bulan 6 lah kini kinula 1,000 putu pengenak ngerima kuan semut amik KPTM. Siapa dengan perkembangan inak anak nguit perancangan inan nina campus KPTM Bang Sarawak inan ngesanang akses pendidikan tinggi kuan anak rata Sarawak anak ya. Ila ratna nina pernah mara pernah ngedalan ke keempat pad dengan Yayasan Sarawak inan ngesanang anak sekolah KPTM di UPTM ngerima lama-lambut insentif pendidikan luk ruana Prita Bawang Sarawak Nina ya. Ini anak tahu luk pengetamat form 5 STPM luk pian nutum pelajaran dah ataupun sekolah dah ambil nan tetak luk medita abang kerab ini Majlis Amanah Rakyat ataupun MARA netang anak tahu boleh daftar ya bang College Politek MARA KPTM ini pernah University Politek Malaysia UPTM kuan laki ni kanak ya. Dan nilai ratnan ini pernah we menu Perita Bawang Tau Sarawak penge ngimun sekolah percuma kuan anak-anak tau luk inan keputusan luk cemerlang luk geregan nami necu sekolah tau majing nan tetak luk melundita atau napi maran peluang ya na inan alasan tau mala na cukup belanja tau na tet anak tau ambil sekolah na sinoron ngerima anak ini ya. Nggak cukup berita tahu kena ke berita tahu Sarawak sendiri. Anak ini Nina sekolah percuma kuan anak tahu. Lemubat kuan anak tahu belajar tutu. Macam ida tamat kursus ataupun tamat sekolah dah dengan jaya anak-anak ya. Among belanja berita luka Nina among ini ya. Jadi ni teman tinan ini kena keluarkan dengar. Ini kerabna inan tahu marai sokongan kuan anak tahu boleh menecu pendidikan da amik nan tetak luk melundita kanak ya. Ila luk 8 tahu bang sekolah miak pakai tahu inan ngaju bawang tahu sendiri. Bawang tahu Sarawak ini kanak ya.

0: Ay, na yung kanak lo ka ni nga sabulang nani medle kwantaw. Nani rama atapun na ranta ka reggae. Nani tuduploan. Nga ramai na tau puli da joy ni kanak lo ka ni nga ya. Dan kanak lo ka ni nga keputusan na merot bul arang Australia dengan Turkiye na kini keputusan 2-0. Masih nan kerap. Kuan tahu lo geragan nyer bul nyemia ke nyer pelawan siaran langsung. FIFA 2026. Arang tim Australia dengan Turkiye nakini kenak ya. Keputusan 2-0 nakini.
1: Tahukah anda berapakah nilai urus niaga e-dagang di Malaysia yang menggunakan data peribadi anda untuk diproses setiap hari? Apakah yang akan terjadi jika data peribadi anda telah disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab? Dengan ini, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 telah diwujudkan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi semenjak Jun 2010 demi melindungi data peribadi anda. Lindungi data peribadi.

Ya ini ya kenak luka ninger ngubur Tuhan na bang anun luka ruan tau kenak ya ngubur Tuhan nga cukup berkat. Inan lun ngerima ahli keluarga luk mabaru. Baby baru, iban baru. Ini kenak ya berkat tau kurang balako muka ina. Berkat tau mecing manud kudang apa. Macing bang keluarga tau, ia macing bang lamu-lamu bentuk. Inan luk tau kulat peka ke ina dengan kesihatan luk do. Tau miak ngeniat bang ajo luk mabaru. Inan luk ngerima kerja. Inan luk ngerima berkat bang berpatluk beken macam-macam kenak ya dengan ini nama kelupan mari ubur kenak ya mari ubur nga cukup berkat luk pengetahuan ngerima do secara petaju ataupun do ia luk sirantau do ia luk namiak lemaba kakamantau nama putut mari ubur kenak ya. Ini mo kenak luka ninger kuantau luka pian ngajing tabi ataupun inan bala mereka li patacu ngirim lama ba limbang FM FB ataupun kenak miak ngana dawar ame nan radio tau kenak ya ketalian tau 085 2 2 4 6 ya. Ini mau kena keluk ke ninger ya. Aku dah maya ratnan berita ngegalak ya. Liputan internet bang bawang tau Sarawak nekini macing 54.5%. Padin dengan 54.3% lak 2022. Ini hasil ratnan pelaburan kinulak 2.3 bilion ringgit. Bank Pembangunan Perkakas Ngesanang Telekomunikasi Bank Bawang Tau ya. Menteri Utiliti di Telekomunikasi Sarawak Luk Penak Pengerusi Sakofa Datuk Seri Zulahi Narawi namalah Kacing Anang ina Iyana Ilap Lemaba Inisiatif Saluran Luk Manu Usaha Perita Persekutuan Bank Ranat Capaian Internet Bank Put Bawang Tau Sarawak. Kebalannya projek smart paliang saluran ngerapu pudut 628 menara telekomunikasi ngerapu pelutuduk menara pemancar bang kawasan bawang daya idi penak punang arur ya. Idi anak ini lele 50,000 tatak rumah miak ngerima ataupun miak akses internet lemaba rangkaian jalur lebar luar bandar Sarawak ataupun MySRBN. Ini kenak ya. Kurang tahu nyer 2 lak luk ne pelaba kuan tahu ruk dak daya pengindut ne. Memang mesusah tahu berkomunikasi dengan bawang luar ya ataupun anak tahu luk kerja mado ya mok ne kini. We menu dari Barrio, dari Baklalan, dari Buduk Aruk, dari Long Semadu. Miak tahu ngukab internet ya, miak tahu ngukab TikTok, miak tahu telefon. Nggak cukup kemudahan lo pengerti ni nak berita tau kianak ya. Jadi kemudahan lo pengerti ni nak kuan tahu, ini aja kemudahan lo pelabado. Tahu peribatun, ngalah peluang ini, Nina di pernah belajar. Kemudahan luk miak ngaju na tau luk tutuna bang tau masui produk-produk bepat latik tau kenak ya. Di lak sini lak 2026 lak ngikak Malaysia tau perlu ngalah peluang ini ngegalak produk-produk tau dan lun ngerang luk mek ngikak bawang tau. Ini kenak ya. Kemudahan luk miak pakai tau lemaba internet edi pernah almaba kemudahan luk tini nak kuantau bang karib ini ya.
Bang, pukul 2 ni na apa tahu hari hat Selabat, pad-pad ninggar salin berita Bang Bawang kenak ya.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Tahukah anda berapakah nilai urus niaga e-dagang di Malaysia yang menggunakan data peribadi anda untuk diproses setiap hari? Apakah yang akan terjadi jika data peribadi anda telah disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab? Dengan ini, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 telah diwujudkan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi semenjak Jun 2010 demi melindungi data peribadi anda. Lindungi data peribadi.

Dopli da coy di tabi Malaysia Madani padpad dengan ku Roslin Talung ngajing salin berita lu ke lakarat section berita ehwal semasa RTM Kuching. Tajuk ke berita utama pulit ajo ini. Patriotisme di perpaduan petaciu ruan ngetua lembaba jelajah Wira Madani. Lele 80% lun bakabun isut buat sabun Bang Sarawak. Tipe datan masyarakat daya. Maranuduk macing 5,000 anak sekolah Bang Sarawak semua KPTM idi UPTM lakini. Berita seterjuna. Program Jelajah Wira Madani lak 2026 petaju mangunku platform penting banget tua. Gatum arang pasukan keselamatan idi masyarakat. Ile Ratnan ngetua semangat patriotisme rapu perpaduan rakyat. Menteri Bapan Ngarang Seni Idi Budaya Datuk Seri Tiong King Sing namala program ini merepeluang kuan rakyat kali Ratnan peranan rapu pengorbanan anggota tentera Bang Matar Keamanan Negara. Ia malayna Bang Adat ngeraya Jogawai pekatu dengan program Jelajah Wira Madani Tentera Darat Malaysia Daik Kem Raskom Bang Sibu. Ia malah inisiatif lukurang ini petulu ruan ngeranat dengan suat melun ula anggota tentera veteran idi penak tetak rumah dah. Ia inan ngeletap gatum arang pasukan keselamatan idi masyarakat petaju ruan ngeraban rat sekarab ame sekarab. Nampak malam Bang Adat Lukmapan, Panglima Medan Timur Tentera Darat, Lieutenant General Datuk Muhammad Sofi Mat Lepi namala, kepelbagaian pupu idi budaya Bang Angkatan Tentera Malaysia ATM, mangunku tua utama Bang Ngutap Kedaulatan Negara. Semangat kebersamaan dengan nangira bangsa idi agama ngetu perpaduan petaju mangunku teras tua ATM. Kebalanan nilai berani setia di pengorbanan anggota tentera penak ngegalak semangat perpaduan lukuran ngeraya lemaba ngeraya ajo gawai pad-pad dengan masyarakat. Perpaduan na ruan nam ya keruan mudut lemaba ajo program mo. Selubadna ia perlu usaha lupa taju idi komitmen kuantarak luk makadang. Menteri Perpaduan Negara Datu Aron Ago Dagang namala kinula tuduk ratu 62 program ngetua perpaduan pengadinalan lak nalem ngerapu aspek kenegaraan kesukarelawan pembangunan komuniti idi pena keharmonian arang agama. Usaha luk petaju ina ngedengan kuan kikit indeks perpaduan nasional 2025 amek 0.70 aja yena luk Abu Dita Bang Tarak tuduk lak edi ngelun tuduk rancangan Malaysia ke 2. Ia pernah namala komitmen nupis menteri Bang Ngetua Komuniti Lemaba Kawasan Rukun Tetangga Skim Rondaan Sukarela rapu lama-lamut inisiatif pembangunan masyarakat Bang Aput Negara. Masyarakat Dayak petaju mangunku tunjang industri buat sabun Sarawak kerap ngewakil lele 80% atau 43,526 ratnan amung 54,584 lun pakabun isut buat sabun bang negara ini, bang bawang ini. Tanah Menteri Pedang Perladangan di komoditi Datuk Sri Hiong Tiong Si namala lun pakabun isut masyarakat Dayak penak ngedalan sebepat ratnan 285,034 hektar kawasan nibu buat sabun milik lun pakabun isut Bang Sarawak. Ia malayna Bang Adat ngitak program Aram Besawit 2026 luk inatur persatuan lun nibu buat sawit Dayak Sarawak Dopa Dayak Sarike. Ia malah buat sawit iena komoditi utama idi penak buat ulik
penting lun pekabun terisut. Dengan ini ida pituan peleng ngelap sama ratnan inisiatif kelompok umau buat sabun mampan ataupun SPOC inan ngelap sijil umau sawit mampan Malaysia MSPO secara percuma. Jadi tercuna ngikit daya saing bang pasaran antara bangsa. Majlis Amanah Rakyat Mara duduk arang 4,5,000 buruh anak sekolah rat Sarawak ngedaftar bang College Politek Mara KPTM edi penak University Politek Malaysia UPTM lakini. Tanah Menteri Kemajuan Desa di wilayah Datuk Rubiah Wang namala Kikit Putu anak sekolah rat Sarawak ratu tudak lak luk neplaba ngetu program Sri Jelajah Pendidikan Tinggi HITS luk dinalan anit lak inan nalan dengan do macing bulan 6 lak ini meribu pulu putu pengenau ngerima kuan semut amek KPTM. Perkembangan ini ngwit perancangan inanina kampus KPTM Abang Sarawak inan ngesanang akses pendidikan luk medita kuan anak sekolah Bang Bawang. Ileret nanina marapena miak ngedalan kekempat-pat dengan Yayasan Sarawak inan ngesanang anak sekolah KPTM idi UPTM ngerima lama-lamud insentif pendidikan luk tinina Prita Bawang. Pengatur dengan ini, siasatan ratnan projek tebingan sungai Tambirat miak itan amik nan kot sepenga siasatan ratnana mepenga ratnana bupun kuasa. Hal ini ilap sepenga nengalap nasihat ratnan Opis Luyar Raya Bawang Sarawak SAG. Datuk Rubian malah siasatan pengen selesai di nekini bang pertimbangan kerap nata tindakan serta cuna ruan ngalap bang tetakot. Pekatu ringan ini upis pengairan di saliran DID pengena menilai baru spesifikasi projek inan ngeletep ia miak ruan necu sepenga proses semakan baru ruan ngedalan. Projek dengan nilai 30 aja juta ringgit ini pengena kacing 50% na penga kerap nata ia nakelut rat 2 lak luk na pelaba ngaceku tengah apa luk naturan. Ia pernah merapat lun tembawang setempat mulai niat selapak proses siasatan di nambah do projek miak ron ngelesai. Kekampat-pat arang perita di lun penguyut akar umbi mepat gudang komiti kemajuan di keselamatan kampung JKKK rapu kawasan rukun tetangga KRT mengenku arang faktor utama pembangunan Luk Mawar tang kawasan Senadin. Menteri Pengangkutan Sarawak Luk Pena Adun Senadin, Datuk Sri Lee Kim Shin namala peranan JKKK rapu KRT perlu tutu bang ngeletap keperluan lun tebawang miak ruan ngecing nan bupun luk merapu. Hasil kekempat tadina, lama-lamut projek pembangunan ngerapu dalam alun-alun, Dewan Masyarakat, Kemudahan Inan Semayang, rapu bekalan apa ide elektrik miak ruan ngedalan dengan do. Ia nama lainnya bang ngeraya ngiling bidai 2026 dek kampung Muhibah, Kuala Baram, Miri. Ia pernah malah perpaduan ide semangat muafakat, perlu ruan neju ide ruan matar inan ngejamin kestabilan rapu kemajuan luk peteju bang Sarawak. Pembangunan kemahiran ini keusahawanan perlu tutu bang ngetua masyarakat bawang daya rapu ngetua tubuh ekonomi komuniti secara mampan. Tada Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah ini Ligan Kelibut Datuk Len Talib Saleh Namala timun program pembangunan kemahiran Pahaliang RMK Pulut Talu ngegalak komitmen perita bang ngetua modal insan idi ngikit tari sosioekonomi lun tebawang bang bawang daya.
Adun Kuala Rejang nama lainnya bang adat ngitak aco kemahiran upis kemajuan masyarakat kemas Tanjung Manis lak 2026. Kebalana penguasaan kemahiran nekini bukan mo sekadar hobi atau aktiviti sampingan, selubana ia inan potensi mangunku buat ulik rapu akses kuan pembangunan bisnes luk berdaya maju. Program ini sinuan lele meratu 50 lun terbawang luk tudo bang kawasan Tanjung Manis idi penak ngegalak. Pertandingan nerut dengan tema warisan budaya Malaysia. Sekuat baru ngecing tajuk ke berita utama pulid ajo ini. Patriotisme di perpaduan petaju ruan ngetua lembaba jelajah wira madani. Lele 80% lun berkebun isut buat sabun bang Sarawak tipe dratnan masyarakat Dayak. Mara neduk macam 5,000 buruh anak sekolah bang Sarawak semut KPTM idi UPTM lakini. Macam ini salin berita pulih daco ini berita ini sinusun Sarifah Ajayah Wan Abdul Rahman Rat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching.

Puli Rejo, pukul 20 tuduk minit Puli Rejo. Kanak padingan ko bang program na ning ramai Puli Rejo. Siapa pukul 2:30 napa? Tau pad na ning program dalam melikan kanak ya. Jadi terima kasih kawan kanak luka setia pad dengan Limbang FM do ia lemah ba RTM klik Limbang FM FB. Tajun nak kena ke? Noel tu ngek malah dok boleh dah jo. Doa cu minggu kuan namung pupu-pupu tau ya apa penak inan tau manit-manit. Maya radio tau arang gawak ratu ngek kucing ngeluta mebangnya. Terima kasih Noel. Setia pad-pad dengan radio tau ya. Dan sekuat baru kena ke mereka lihat kuan tahu siapa nepa kainan program Busak Bangsa pan-pan dengan community digital ruatan tahu pukul 1:30 nepa macam pukul 2 pan-pan dengan panel tahu nepa Dr. Henry ya dengan tahu di penak-kenak Sandra ya ngeramai ni tahu bang program Busak Bangsa Nepa dengan dia RJ Grace ya.

Ya ada pilih deco dore hati di do ma papu baru kena kelukai ningar atau papu bang jam luka. Atalu jam luka kipat apu pilih deco tau kena. Jadi bangun pukul itu kena kena kini pukul 2 puluh tujuh minit.

Dan kenak luka ni kan sekuat baru mereka lirat nan irau jolun bawang tau nak lupan kenak 2-5 cobulan mula program luk pengai nak nyusun kuan tau mula luk ngeruit niat jadi nak kenak luka ni kan nama ketecan ide maketecan rugi ya ramai program tau laksi ni kenak ya kudang maya ratnan program-program luk pengatini nak. Inan peritu tundo bambu ben irau ajalun bawang tema melestarikan warisan muzik lun bawang peritu tundo bambu ben kena ruan ngatur 4 aco bulan ina aco 6 pukul 2 pulih dejo dek taman awam lawas ya aco mita kuan tau luk pian daftar. Kuan tahu luk pian daftar peritutundo bambu ben 20 aja bulan 6 ini kenak ya 20 aja bulan 6 inan tahu mari ngadan tahu nan Dr. Iris Salutan Ezekiel Piri ini pernah Ros Pengiran ya ida talu ni nan tahu mari pendaftaran tahu dek ya. Selamat peritutundo pekarur. Peritutundo nalan pekarur. Apa kata dengan irau ajolun bawang? Ruan ngatur cok enam minata pukul walu pekak dari Taman Awam Lawas. Cok minta kuan peritutundo alan nalan pekarur ini perlu tuduk. Aha. Telur cok baru kenak. Mitak aja talu minggu baru. Peluk tuduk aja bulan 6 ya. Hadiah bang peritu tunduk pekaror ini. Johan miak ngerima 5,000. Naib Johan talu 1,500. Ketalu miak ngerima 2,000. Ini sagu hati 5,000 ringgit ya. Ini kenak ya. Miak daftar nak ini kenak ya. Aco mitak na yena puluk tuduk aco bulan 6. Puluk tuduk aco bulan 6. Ina ratnan pekerur. Selamat rot luk beken. Mula rot luk karuan ngatur. Badminton, perwit kalat, bul kukud. Wimanu bul kukud pengimun nakini. Ruan ngatur rata 2-4 aco bulan tuduk kianak ya. Dari Padang Stadium Lawas.

Di mong kena lu kan dengar aja sini pernah inan sebuang orang tahun ni ngeraya aja taman. Selamat hari bapa kuan bapa ya. Inan sebuang lu kan ngeraya nana minggu baru. Ya apa pernah anun mau lu ke ruang tahun ngedalan merapat kenak ya. Anun lu ke ruang tahun ngedalan ini ngegalak awal tau. Nan taman tinan tau kianak ya. Dengan ini tau ron ko ngeramai dengan nani awa i tinam i tamam.

0: Ini ikan aku lukan ingaran nani awai tinam i tamam bahangwit na tau. Adi pun aku kipan da bang nani ramai pulih da cho ini. Adi tajun aku nak tau pad-paditan ku dengar ruat program Dalan Meligan dengan tajuk mat. Dengan dorom sekerja MA dan Pak Arwai.
1: Dalan Meligan. Dalan Meligan. Hari Rejo Minggu pukul 2.30 pulih Rejo. Radio tau.
2: Dobli da joy di ngubur Tuhan tau mapapu sakwa baru lema bapu tau bang ruat program Dalan Meligan aja program luk bipat has inan tau ningar sakamuk bala Tuhan. Terima kasih mula kuan kenang tamantinan luk setia ningar program ini. Jadi apa penak suinanmu? Siapa tau padba di tengku ningar program ini dengan ulu sibadak luk tetanan matua nginet ajing Tuhan. Edi kerap nata tau, mari kerap tajun na kuan pasta Yusia, ngajing bala Tuhan ini kenak pad-paditan kuningar, nani ubur.

0: Selamat petang, Kuantau. Do, mapapu, bang program dalam meligan. Do, karena kita tahu sebadak kebala Tuhan, sembayang tawatun. Sembayang. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Kai mawang niat ngubur Tuhan. Tuhan na marena kai karabluk do. Pagkai pana, dia miak sebadak kebala Tuhan. Dia mawang niat ngubur Tuhan. Tuhan luk na maregragan kuan kai. Yan pian ningar bala Tuhan lamaba siaran ini. Mawang niat ngubur Tuhan ikoy didingan kai. Ngubur Tuhan bangadan Tuhan Yesus. Amin. Tahun niar bala Tuhan luk pinantau si bada bang patang ini. Yan luk ilap ko bang 2 Petrus bab 3. 2 Petrus bab 3 ayat 10 macam ayat 14. Tau niar bagian bala Tuhan luk nantau sibada. Ya na luk ilap ko bang 2 Petrus bab 3 ayat 10 macam ayat 14 luk pabala ko dang ini. Ya mo aco Tuhan sikal macing mapad ko dang lun mano. Langit miak matutu dengan uni luk ka malun raya. Idi among-among pudut luk bang langit miak masab idi umpa. Idi tanah dengan among-among kakaman luk nan bang nana miak masab. Kudang luk among-among miak wen ngusag kudang ina. Kudang apa ke luk petulu kuan ulun muyu? Do muyu meligan idi meriput paakyong Allah. Laba muyu nganet adso Allah ina. Idi do muyu makail. Ngacing adso ina karab langit miak masab idi umpa. Idi among-among pudut miak masab idi marono. Ayat 13. Ya mo. Maya kudang luk pijani Allah tau nganet langit luk mabaru idi aja tanah luk mabaru luk panu ku luk matu ayat luk kakipad ngajakwina olun inan kuma oluk inan kumawa laba muyu nganet among-among luk kudang ini do muyu makail pad muyu miak lapan dengan awang dengan na melutak idi na masalah pakyung Tuhan kodeng na pembacaan kuantau bang karabini yen na lama ba pembacaan tau wipian ngenau lawa sebada kuantau ta yen na ratnan metua nganet ajing Tuhan yen na lawa sebada kuantau metua nganet ajing Tuhan. Kudang tau niar matua nganet ajing Tuhan ini mapad kudang tau matua matua ilong na sedia tamina dengan lutap atau setia nganet ajing Tuhan. Muda tau harus lutap matua tamina nganet ajing Tuhan. Muda tau harus matua lutap matua tamina nganet ajing Tuhan. Udang tau ngarawe yena karab na majing na bida kwantau na ya bida ilong na nakalitaw ya majing idi puna tau harus lutop metua kamina atau setia anet na majing ngajok tau nakali idan ya majing dan kudang tau nier bang surat Tuhan ta bidak bang surat Tuhan bahwa ya macing naya kali tau ya mapad kudang lun mano ya ta kudang lun mano ina naya bidak ya macing me ngacau atau ngalap manuluk bang rumah tau kudang ina acing Tuhan ina idi puna tau dukan harus dukan lutap metua temina sedia kidi-kidi metua ngene acing Tuhan kudang tau niar acing Tuhan ina naya kali tau mapad ko dang lunmano kabur ina tau niya rin na bang Matius bapat dua nga pulo apat ayat apat pulo dua wimacak na na kudang ini acing Tuhan matar dodo ngaca ko mo yun nakali aco sapa luk Tuhan mo yun miyak macing pa ayat apat pulo apat ngaca ko na do mo yun magay tamina ngaca ko anak lamulun sikal macing bang aca karab luk nakali mo yun daw nakali Tuhan macing hindi pun surat Tuhan ngajok na tau yan na lutap matua kami na nginet ajing na lutap jadi ngajok ko tau nakali ajing na padang tau ngarawe muda tau dukan harus lutap matua nginet ajing Tuhan ta padang tau niar ajing Tuhan ina matu-matu sebulang ajing luk pelaba mabura langit tanah among luk bang tanah usag matutu mesem merono dengan uni luk raih kaburina bang surat pembacaan tawinade padang tau macain bang 2 Petrus 4 talu ayat 10 luk pabala kodang ini nade ya mo aco Tuhan sekal macing mapad kodang lun mano langit miak matutu dengan uni luk melun raih idi among-among pudut lukbang langit miak mesem idi umpa idi tanah dengan among-among kaman lukbang nana ina miak mesem idi pun tau harus metuang neta jing Tuhan kudang na tau metua kudang tau niar ajing Tuhan ina langit pana among-among lukbang tanah ini pana makusag ya matutu ya mesem ya merenoya dengan uni luk pelaba burak. Uni luk raya kabur ina bang surat ini. Kudang tau nama tua memang meraru niat tau bang karab sina. Kudang tau niar lemulun luk mulun tau luk mulun ini. Dan lemulun luk bang tanam panak idam yak tumui. Idam yak tumui. Da luk bang tanam na ke karab Tuhan macing. Idam yak tumui ta. Ngacok tanak ini makusag pa. Padang tau niar bukan tau luki dia lun mo makan aku ajing Tuhan ina ya mo de luki nate pana kadang tau niar lun luki nate bang ajak Korintus mabata 45 tau niar ajak Korintus 45 dito maca ayat 52 bang ajo karab Tuhan macing luk sa kedua kuwain na luk wantaw nginulat, wantaw nginayat na kini. Taulun luk hindi mulun, miyak wan ngisu, dengan pudut luk na miyak mate, luk mabaru, dan lun luk inate pa na, bang karabina, ida miyak tumuy, bang pudut luk na miyak mate pa. Padang tamadzain na bang, Aja Korintus 45 ayat 52 luk pabala ko dang ini. Bang seling gagah, bang sakajap mata. Karab muni serupit luk kakipad. Ngajak ko serupit miyak muni. Idi among-among lunate miyak tuyen dengan luk pinudut luk na miyak melu. Idi tau ini miyak wan ngisu kabut ini. Ini balana. Ida luk bang tanam pana tumui bang aco acing na. Kudang tau na metua na sedia dengan luk sedia luk metua mang na tau ya na tumaan ku acing Tuhan aco acing Tuhan luk pelaba burak pelaba idia tua tanah langit makusag dengan uni luk pelaba burak idi pun na harus tau teminak dengan metua minak nginet ajing Tuhan dengan anuluk matua. Udang tau niar, karab ajing Tuhan ina pa dengan tanak luk udang ina makusag langit dan among luk bang tanak ini masa marono dengan uniluk pelaba burak. Oh, karab ina mulak lun. Nangi, temido. Muda da temido, nangi. Nginud ida na, nginud. Uy, burida, kudanu ini pa, Majak wanun, ida na na taminak mat, na ada matua na taminak ngineta jeng Tuhan. Ida nginud. Nginud tu pa na naulak pa. Ino, mutut, ino, ida yang ngagak karab. Namiak bertobat pa. Namiak kurang ratan salah. Ida nginud. Muda ida nginud. Majak wada na na, na matua na taminak. Na matua na sedia. Jadi pun tahu bang karab ini matua sedia taminak. Taminak tahu dengan matua ngineat Tuhan majing. Paling karab ajing Tuhan tahu mawang niat. Inan tina luk patap. Inan sedia luk patap. Kudang tahu niar. Kudang apa tahu matua karab ajing Tuhan. Kudang apa tahu inan tua karab ajing Tuhan. Dia nak ngajak ku tahu patap taminak sedia. Kudang tahu majak bang 2 Petrus bab 4 talu ina ade ayat 10 aja dan ayat 12. Kudang apa tahu metua karab ajing Tuhan. Karab ajing Tuhan na oh mawang niat tahu luk metua temina. Luk metua na patap sedia tahu apa metua tahu. Kudang apa tahu miak metua karab ajing Tuhan. Tahu ni hari ni bang ayat 11 dan ayat 12. Bang 2 Petrus 4 talu ayat 10 aja dan ayat 12 we maca. Kudang luk among-among miak wan musag kudang ina. Kudang apa ke luk petuluk wan ulun muyu? Do muyu meligan idi meriput pakyung Allah. Labak muyu nganet aco Allah ina. Idi do muyu makael ngajing aco ina. Kudang tau niar anun luk miak ruan tau. Pala tau matua karabajing Tuhan. Kabur ina bang ayat ina. Tau harus mulun meligan. Mulun meligan tau. Meriput tau bang anu tau. Makail tau bang nginet Tuhan majing. Na tau melutak. Na tau masalah. Kabur ina. Panga beda bang ayat ina. Jadi ngajak widi. Kudang tau pian matua karabajing Tuhan. Tau harus matua sedia taminak tau. Taminak tau yana mulun meligan. Tinak tau meriput bang anu tau inan Tuhan. Tinak tau yana makail mulun manu inan Tuhan. Jadi tinak tau yana melutak. Na masalah. Na tau dia mulun bang lutak bang salah. Pale tau matua. Inan tua karab ajing Tuhan. Karab ajing Tuhan. Tau luk idi meligan. Luk na melutak na masalah. Luk lutap idi makail mulun bang Tuhan ina. Mawang mo niat. Relek matau kudang burik dulun dia. Sanang matau. Ngajak ku patap tau patap sedia tau. Jadi kudang tau ngerawe. Luk setaju na tau. Kudang apa tau inan tua. Atau metua karab ajing Tuhan. Tau kaburi surat Tuhan harus uran ratnan salak bang ayat jiwa. Pabala aku dang ini. Pabala aku dang ini bang ayat jiwa. Tuhan nangin yuk luk pijani na. Mapad kudang luk tinrawe tudak-tudak lamulun. Ya mo, iya makadang niat namuyu. Ngajaku na iya pian seburur panak pitayan. Lukpian na, lukpian Tuhan pad among-among lamulun takatad ratnan salak dah. Kudang tau pian matua karab Tuhan majing napa tau harus ulag ratnan lukdaat. Yana kaburi surat Tuhan. Yana katad tau ratnan salak. Ilung na natau pian kulukdaat. Natau pian kasalak. Uran tau ratnan lukdaat. Paling karab Tuhan majing pa tau inan tua. Inan tua tau. Jadi kudeng na uni surat Tuhan. Di paling tau inan tua karab ajing Tuhan. Dan kudeng apa tau matua karab ajing Tuhan. Tau maja ina bang Yakub bab 45. Bipian ngwit na tau di maja bang Yakub. Yakub bab 45. Jadi wimaja ayat 8. Kudang apa tau matua karab ajo Tuhan ina majing. Panangaginala bang ayat walu ini, lukpabala kudang ini. Do muyu mulai niat Idi do muyulutap niat. Ngajak ko Tuhan ina lele majing. Anun luk nganaw na tau matua. Karab ajo Tuhan majing. Iyan na tau mulai niat kabur ina. Mulai niat tau idi lutap niat tau. Lutap. Mulai niat lutap ini Tuhan majing dengan matua. Karab Tuhan majing pa. Inan tua tau pa. Inan awang niat tau pa. Senang mo tau. Meraru tu pernah niat lun bakan luk na patap sedia na patap temina na matua sedia na na matua na temina di pa. Tau mawang niat. Ngacoku tau pang matua sedia temina ini Tuhan majing. Jadi kudang ina. Kudang tau niar. Ya na. Ha? Idi pun tau matua sedia. Idi pun tau matua sedia. Temina ngane Tuhan majing. Pale tau lapan Tuhan dengan mawang niat. Sekuat baru. Bang 2 Petrus bab 4 talu ayat 4. Idi pun tau matua sedia. Temina ngane Tuhan majing. Pale tau lapan Tuhan dengan mawang niat. Kaburik na bang ayat pul apa majak na nakudangin ni kwantaw ayat 14 ngajak ku ina olun luk inan ku mawa laba mo yung nganet among among luk kudang ina do mo yu makail pad mo yu niak lapan dengan mawang kaburik na lapan dengan mawang atau kudang tau matua patap tamina sadia tau ngene Tuhan majing pa kaliruan tau lapan Tuhan dengan mawang niat. Mawang mo niat tau pa. Kudangina. Jadi kudangina sebada kuantau bang karab sini. Pale tau lutap tamina sedia. Ngene ajing Tuhan. Ngajak ajing Tuhan lukuan tau nginulat na kini. Na tau kali karab na. Karab Tuhan majing na pelabah bura ajing na. Tanah langit among lukbang tanah ini makusag masab tutu kali rungan dengan uni luk pelabaraya mula lun meraru niat mula lun temido nangi ninud ngajak kuda na patap sedia kuan tau luk patap sedia patap temina atau kudang beri tau di beri surat Tuhan di metua tau nangin niat ajing na oh sanang tau mawang niat tau ini luk pian tau pa ngajak ku Tuhan majing nguit na tau ame inan ulun luk merukad. Kudang na mo sa badak kwan tau bang karab sini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.
1: Kudang na sa kamubala Tuhan, Luki Ching Pastor Yusya Labo, dengan ulu si bada matua nginet ajing Tuhan. Idi merapat majing papu baru bang ruat program luk mapad bang minggu baru. Tuhan Yesus ngeperwan among kenok tamantinan luk pengah neningar program ini rat pun majing kekipadna.

Dimakan aku lukan dengar korang ini ya. Ruat program Dalam Meligan. Di program ini miak pendengaran tak baru. Bangkara belum mepan minggu baru. Di Papu baru. Kan aku lukan dengar. Di petai cupat pan dengar berita ringkas Rata Nasional FM. Kuala Lumpur di Rurum Sekejap. RJ Zamri pengen ini.

0: Dati Gratatuno Lam Gnau.
1: Mari kita berdoa, salam sejahtera, salam rindu jati di Muslim yang bersama. Untuk pertemuan jati dalam sehari pada terima Muslim, pertemuan dalam siaran perkhidmatan Bisaya Radio Malaysia 5 FM untuk edisi podapat pada bulan 6 tahun 2020 bersama jam lain. Berozam yang akan ngerindang demiun sebuah talu jam mite. Juga RTM klik kan ni malap alat ngorongau. Download dulu RTM klik. Mereka kalap ngorongau siaran ni dalam seluruh Malaysia ataupun dari bawah negara. Yang boleh wani demiun boleh ngorongau juga Facebook 5 FM. Yang akan bersiaran setegol sejak lagi. Yang boleh jemaah Oslid. Seperti biasa dalam jam yang mula-mula itu. Jadi akan bersama dalam pertemuan jati untuk rancangan. Suara talu pendapat puncak prestasi. Seperti biasa rancangan lagu asal akan bersama Demuyun, ulangan lagu asal sekali lagi yang pukul 8 jadi akan berhenti stogol untuk ngongau libretto tadu libretto RTM Kuching. Pengunjung berita ino jadi akan bersama dalam pertemuan jadi untuk rancangan rancangan asik bersama Bro Zam. Pukul 5 berita nasional tad poso berita radio RTM Kuala Lumpur akan malap kongon pengerja berita nasional jadi akan bersama dalam pertemuan jadi untuk rancangan seleksi untuk minggu sampai pukul 6 sorop adau. Jadi menyama Oslid gato pertemuan jati lam saribadau teh pertemuan lam siaran perkhidmatan Bisaya Radio Malaysia 5 FM edisi podapat ngada bulan 6 tahun 2020. Salam damai, salam sejahtera, salam radio jati timo Oslid. Semoga Oslid no lam keadaan yang sihat-sihat saja, lam keadaan yang muncul-muncul saja lam adau minggu ite berdioi-dioi bersama mesanan ataupun renaun li bandar Limbang ataupun lah masa itu driving Agus Jauli Tabana Limbang muncul-muncul driving di Muyun. Semoga selamat sampai di Mopi destinasi Muyun Lam sebetulnya ya. Jadi seperti biasa setengah lagi aku akan ngibit ngorongau ataupun bersama salam pertemuan jati untuk rancangan lagu asal yang bo akan bersama Muyun sebuah apat ngopod balu minit. Rancangan lagu asal itu Jemaah Slid has bersama dalam pertemuan untuk rancangan suara talu podapat puncak prestasi. Jadi terus saja bersiaran Nyugu Limbang FM Kedu Jati sudah tentu noh lam genau.
2: Mampan mea ngawal denggi anguno tindakan yang paling mencoy lah yang malap lapon seperti meluangkan masa maupun minit tiap untuk minggu begium mea ngada akas-akas tempat pilih sembunyi bisa lo mea dia bawa lai sentiasa masih ke sana lai mea adang ngada sampah ditentu-tentu lah
3: bilik ite tat media jati.

0: heart and the pride in her culture.
1: Hai, namaku Sophie. Aku terkumpul bidang, aku Iyano Ratu Bobulan 2025. Terus bersama Radio Jati, sudah tentu nolong genau.
2: Lalu limo, atau nom, atau minggu. Pukul talu serepadau, selalu pukul apat serepadau. Bersama program Suara Talu Perapat, Puncak Prestasi.
3: Suara 34, Puncak Prestasi. Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad, pukul 3 petang hingga 4 petang, bersama dalam program Suara 34, Puncak Prestasi.
4: Pelindang, Maya berkongsi keterangan.
5: Puncak Prestasi Radio Jati, sudah tentu nolong. Salam sejahtera, salam Radio Jati sekali lagi di Memuyun yang bersama dalam pertemuan Jati Lam Seriba atau tiap pertemuan dalam siaran perkhidmatan Bisa Radio Malaysia 5 FM. Kali ini aku akan ibit Memuyun bersama dalam pertemuan Jati untuk kerancangan Suara Talu Pendapat Puncak Prestasi yang boleh jemaah Roslid untuk pertemuan Lam Seriba atau yang boleh aku akan ngibit Memuyun bersama dalam pertemuan kali ini. You know, Jati akan ngungau anding lagu Kedayan yang boleh anding lagu Kedayan itu aku notad Kampung Bidang mea jelama-jelama yang berbanding nampak dumbak biola yang boh

0: Pertemuan Jetik Lam sahabatnya untuk rancangan suara terdapat puncak prestasi segmen lagu asal.
1: Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi.
2: Perindah Maya berkongsi keterangan.
1: Suara telah mendapat puncak prestasi. Suara 34 Puncak Prestasi.
3: Langkah limo atau unom atau minggu, pukul talu serepadau, selalu pukul apat serepadau, bersama program Suara Talu Pendapat Puncak Prestasi.

setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi. Suara 34 Puncak Prestasi.

0: setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi.
1: Hello, hi. Aku Elisa Anak Eni. Aku kena kediuk kata-kata semangat untuk anak Uap Agu. Dilinku timopi anak-anak Uap Agu supaya sentiasa ngokot ipon untuk inan diri tengalan. Sebab jati tengalan saja yang buli nantu arah tuju yau jati turi adau. Ngubah nasib keluarga timo yang lebih moncoy. Jati bersaing untuk inan jati tengalan lain ke untuk jelamak lain. Terutama no untuk anak peranak Bisaya, tetaplah milih untuk ngal kebaikan walaupun dunia zaman ite agak nyep moncoy. Maksud kuno kumai, jati mesti moncoy sesama jati, mayak nyukung sesabak banca untuk ngemanggun banca jati tengalan. Terima kasih.
2: Oi, jom sid Agus saja ngongau anding lagu kedayan. Yang boh jelama yang berbanding, you know dayang anak mau, jelama yang ngayam biola atau pengisil biola, you know tikom anak barangan, sementara yang ngayam dumbak ataupun nampak dumbak, you know barang anak takang. Anding lagu kedayan, you know tad kampung bidan. Terima kasih Timah Myun yang kakak lagi bersama dalam pertemuan untuk rancangan suara talu pendapat puncak prestasi dalam pertemuan Sari Balote untuk segmen lagu asal dalam jam yang mulu-mulu untuk siaran perkhidmatan Bisaya Radio Malaysia Limbang FM. Jadi akan narus lagi pertemuan dalam rancangan lagu asal itu jam orang sedih. Yang boh kali yang seterusnya itu aku akan ngibit Myun ngongau banding gambus wa adan yang bo Anita da kampung bidang lama yang ngam gambus, you know, yang i anak yang bang. Jadi terus bersama dalam pertemuan untuk rancangan suara telup dapat puncak prestasi segmen lagu asal.
3: Lara limo, ada unom, ada minggu. Pukul talu sore badau, selalu pukul apat sore badau. Bersama program Suara Talu Pendapat, Puncak Prestasi.
4: Pelindang, maya berkongsi keterangan. Suara Talu Pendapat, Puncak Prestasi. Ridu Jesse, sudah unom, I'm down.
0: Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi. Suara 34 Puncak Prestasi.

0: Ilang ang limo? Ada unom? Ada minggu? Pukul talu saya padau, selalu pukul apat saya padau. Bersama program Suara Talu Pendapat, Puncak Prestasi.
1: Berindah, Maya berkongsi keterangan. Suara Talu Pendapat, Puncak Prestasi. Indonesia sudah satu nol, lambedam.
2: Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad, pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi. Suara 34 Puncak Prestasi.
3: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
4: Pertama, basuh muka dengan air.
3: Alah, make up aku ni macam mana?
4: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
3: Sayang nyawalah.
4: Kedua, dengar muzik yang rancak.
3: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
4: Ketiga, elak memandu berseorangan.
3: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
4: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
3: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
5: Okey, jemaah muslim, dagu saja bersama Maya Banting Gambus Baadan. Yang bo jelama yang Banting Gambus, yono Yanggi Anak Yambang. Bersama dalam pertemuan untuk rancangan Suara Terdapat Puncak Prestasi. Jam yang mulu-mulu di jemaah muslim. Pertemuan lama setiap ada limu, ada onom, ada minggu. Alam pukul talu sampai pukul 4 sehari badau. Terima kasih Timur Mion yang bersama Nyokia Primojasyani Tim Malap Kongon. Yang ngongau nyugut RTM Klik. Yang ngongau nyugut Live Facebook. Yang ngongau nyugut Frekuensi Sinan 04.9 MHz. Yang per 4.5 MHz Sinan 09.9 MHz. Yang mulu-mulu kumai. Jadi awal ngongau anding lagu Kedayan. Tada kampung bidang ani lama yang mau banding you know dayang anak mau biula tikom anak barangan meani lama yang nampak dumbak you know barang anak takang jadi do lagu asal yang bersama lam pertemuan jati untuk adau di jemaah muslim pertemuan lam atau minggu jadi akan naus lagi pertemuan lam rancangan Suara Terdapat Puncak Prestasi teh berindang bersama me lagu-lagu yang sudah pun sendirioku untuk pertemuan lam rancangan ini. Jadi ada yang boleh siaran, terus saja bersama untuk pertemuan rancangan lagu asal ataupun segmen suara terlalu buat dapat jadi jati sudah tentu nolam kenal.
6: Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.
0: Bila kau limo, ada unom, ada minggu. Pukul talu saya padau, selalu pukul apat saya padau. Bersama program Suara Talu Pendapat Puncak Prestasi.

0: Suara 34, Puncak Prestasi. Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya. Elakkan dehidrasi. Sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
1: Okey, terima kasih antara lagu-lagu yang bersama alam pertemuan untuk rancangan Suara 38 Puncak Prestasi. Setelah itu kumai, yono lagu tak mulai cemantah. Mel tajuk lagu dari Pora-Pora. Lagu tak Regina Awang, Keturi Ngintong Rabas Nuo. Mel yang setelah itu kumai, yono lagu tak Emily Justice Joko Ku Sendiri. Bersama alam pertemuan itu Jemaah Muslim. Terima kasih Timur Muslim sebab bersama tada mulapun pertemuan itu rancangan Suara 38 itu. Jadi aku nutup pertemuan itu bersama semua lagi lagu tada Emily ni Regina, lagu yang tenang ngaran Miang Genau. Pukul 8 jadi akan kalau kongau lu berito tada lebok berito RTM Kuching. Jadi tahu saja bersama alam pertemuan itu untuk rancangan yang setarus no pengusia berito kelano. Jadi tawas bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
2: Belinda Maya berkongsi keterangan suara tak dapat puncak prestasi Radio Jati sudah tentu no lam genau.

Pukul 4 sekejap dah. Mujur sekejap dah. Salam sejahtera. Bersama Haji Zamri Naik. Kelam lalu beritahu tal bopek. RTM Kuching. Ikatan Komuniti Selamat Nyila Koso Susah Genau Timo Betambano nganak sigup elektronik atau vape lam olot anak sekolah serta anak-anak wabagu yang benar sebagai ancaman timo kesihatan jelama ramai. Cemeno Tan Sri Li Lam Tai Lam Senginan keterangan marak produk yang mulu asal no bertujuan untuk nulung jelama bersigup untuk berhenti bersigup jadi tren yang membayak lam olot anak-anak wabagu. Lalu nambah faktor seperti roso yang minat genau, pebali secara online serta mudah alan kembali nyabab bertambah no. Ngana web. Kajum dia lagi, isu ino perlu alan ngusai sebagai isu kesihatan awam secara menyeluruh yang rangkit indu yama, sekolah, bagian berkuasa serta agensi penguat kuasa.

0: akustik lang.
1: Kau jangan rasa aku sayang mo ikaw. Nyugut sabay tumbo, hompot no hiya aku.
0: Yang paling best, aku gak

0: Okey, sebuah lagu Tada Muni Momo, lagu yang tenang ngakan rawan serta gol tiku mai jemang osli. Terima kasih, terima kasih yang kakak lagi bersiaran Jokia Abun Mujah siang nanti malam korongan. Bersama alam rancangan asik bersama Bro Zam Lam Seriba Dawai Teh. Titik sudah pun pukul 4 talu pod minit Seriba Adaw. Jadi terima kasih sekali lagi. Okey, bersekata berkaitan World Cup, Cup Dunia yang berubat pandana dalam masa itu. Sudah pun popo-popo perlawanan yang sudah pun kenari setakat itu aku balu balu perlawanan pertandingan yang rangkit Mexico, South Africa, South Korea, me Republik Czech, Kanada, me Bosnia, USA, me Paraguay, Qatar, me Switzerland, Brazil, me Morocco, Haiti, me Scotland, me ani Australia, me ani Turkiye. Yang ambo suapno pukul 1 dondom, pukul 1 dondom, pukul 4 dondom, pukul 2 dondom, me pukul 4 dondom suapno Jerman akan bertemu dengan Curacao, Netherlands ataupun Belanda akan bertemu dengan Pagun Jipun, Ivory Coast bertemu dengan Ecuador, dan Sweden akan bertemu dengan Tunisia. Yang bos sudah tentu no perlawanan yang akan nintai-nintai muntung kita ataupun dondom suap no, you know Jerman, dan Belanda yang akan bertemu dengan Jipun, dan game yang status no, you know do game itu yang akan nintai-nintai khas no dalam FIFA World Cup untuk group stage, group E, group F, group E, group E me group F ya dalam dondom suap no jemaah Muslim. Jadi saya kata berkaitan World Cup itu main ataupun Cup Dunia itu main, mungkin boleh ngintong secara live World Cup itu secara percuma dalam RTM Click ya, dalam RTM Click yang boleh download dulu RTM Click dalam telepon ataupun smart TV mion ya mana timopi siaran TV begium lah pinio suang yang bo aku 104 pertandingan senia secara langsung ame yang ditunda jugut RTM Click. Jadi unje paro bagayan, unje paro register ada bagayan untuk register cuma men download saja nyugut account muyun. Yang bo sekirano muyun aku nimo isu lam apps muyun, muyun boleh ngintong nyugut RTM Click, nyugut platform alternatif yang selalu aku lam selalu list tunggu lagi. Yang bo lam setengah keadaan pengenaan RTM Click nyugut laman web ataupun lam smart TV boleh jadi alternatif sekirano aplikasi native lam peranti ino nimo masalah yang bo RTM Click balap langit tong nyugut apus banca platform untuk nak pilihan yang muncul timo pi pengana yang bo aplikasi RTM Click untuk Android dalam Google Play Store, aplikasi RTM Click untuk Huawei dalam Apps Gallery, aplikasi RTM Click untuk iPhone me iPad, iOS me iPad OS. Yang bo nyugut laman web dalam laptop myun ataupun desktop, Android TV, Google TV, Vida OS, TV Hisense me ani model Toshiba terpilih, LG Smart TV, Web OS, Samsung Smart TV, Tizen OS, Smart TV terpilih yang nyokong aplikasi RTM Click, player web ataupun laman web lam Smart TV me game console yang nyokong teknologi penstriman video modern, My TV Digital, saluran TV digital telestrial yang nya kandungan RTM. Yang bos lain ini no, kitaran penggantian smart TV lazim no, aku no lebih awat berbanding telefon bincing, telefon binta. Pengana biasa no nukar telefon telefon setiap beberapa tahun. Yang bos smart TV selalu kerana untuk tempoh yang lebih baik. Selalu main no, apa banca apa model smart TV dalam pasaran yang kakak lagi aktif pengana me spesifikasi perkakasan versi sistem operasi me ni firmware yang nyob sama ya. Kedahan itu nyabab tahap prestasi me keserasian aplikasi nyabab injap sama antara sinam model TV me model TV yang lain. Jadi no perkongsian jadi jugut RTM jugut siaran langsung embul lam RTM Click yang mau sedang kelemuan boleh alat ngintong nyugut RTM Click, download lam smart TV mion, download lam telefon mion, bobat mion driving, bobat mion lepak-lepak, pidu penembo, kalau nyapa kau TV, mion boleh ngintong juga telefon mion, untuk World Cup kali itu, penyiar rasmi RTM ya jemaah Muslim. Okey, bahasa kita pasal World Cup itu, aku akan gibit memberindang bersama me lagu-lagu World Cup 2000 dong, ngobotom. Jadi, sudah tentu nolam kenal.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

0: Mencederai, jaga kesihatan. Kesihatan.
1: Mencederai, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan. Tawas bersama Radio Jati sudah tentu nolam denau.
3: Oke, Radio Jati. Tawas bersama Maya, Broza.
4: Guess I'm

0: balls.
1: Oke, Dodo Jati, tangguh bersama Maya Broza.
2: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Okay, untuk peneliti sengai lah. Awak popo tandu sebelum ino kesuat hepatitis. Tapi biasanya seorang jelma anjur pendap deh kesuat hepatitis tegmai. Untuk tandu hepatitis, walaupun awak talu baca hepatitis tegmai, tandu no lebih kurang sama sengai lah. You know, yang pertama selalu keliman lalar. Yang kedua, kurang ketagu makan ataupun loya. Yang ketalu bergilom. Yang keempat, do lapa bahagian sawat tenai lah. Dia akan kelima dol. Jadi yang kelima, matopak katanya, melalui timur warna kuning. Banyak kulit inan itu pun negara kuning-kuning warna lah. Dia no, penyakit kuning lah. Jadi yang keenam, dari segi air sabu yati, dia akan bertukar warna lah. Negara warna air teh. Yang ketujuh, warna tetai lah. Berubah jadi pucat atau liot lah. Negara tanah liot. Jadi, you know lah antara tanda-tanda apabila sesungguhnya you know, kesuat penyakit hepatitis.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mbappe once again on the swivel.
2: Jaring yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hello, hai. Aku Elisa Anak Ini. Aku kan nak kediuk kata-kata semangat untuk anak Wap Agu. Dilinku timopi anak-anak Wap Agu supaya sentiasa ngokot ipon untuk inan diri tengalan. Sebab jati tengalan saja yang buli nantu arah tuju yau jati turi adau. Ngubah nasib keluarga timo yang lebih moncoy. Jati bersaing untuk inan jati tengalan, lain ke untuk jelamak lain. Terutama no untuk anak peranak Bisaya, tetaplah milih untuk ngal kebaikan walaupun dunia zaman ite agak nyep moncoy. Maksud kuno kumai, jati mesti moncoy sesama jati, mayak nyukung sesabak banca untuk ngemagun banca jati tengalan. Terima kasih.
2: Okey, jom Sid, senyap bagi kalau pengawal beritahu dalam pukul 5. Ya, sebuah lagu tad Zainal Mojek, Hafiz Mea Zamir Arid. Pengawal bersama dalam rancangan seleksi untuk minggu sampai pukul 6 so pada awal.

pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: usaha menjana pertumbuhan ekonomi negara dan memperkukuh kebajikan rakyat tetap menjadi keutamaan kerajaan ketika ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan turut komited memastikan kestabilan politik terus terpelihara serta menangani isu yang memberi kesan langsung kepada rakyat.
1: Tumpuan kita menjana pertumbuhan, ekonomi negara, masalah rakyat. Ini masalah rakyat itu kalau dalam 3-4 bulan ini tersibuk soal pilihan raya. Padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dalam keadaan krisis ekonomi, tumpu. Itu saya bahasa.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan supaya tidak wujud sebarang unsur pengkhianatan oleh mana-mana pihak dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, aspek kerjasama penting ketika negara berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk melalui pengagihan kuasa yang berkesan serta usaha membanteras rasuah.
1: Koperasi sebenarnya dalam negara, kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah, penanggungan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tepi pulalah itu penting.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Profesional Putrajaya Berhad kali ke-10 di Putrajaya. Pemegang kad UNHCR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Tegas Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, kad tersebut hanyalah bertindak sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Justeru, subsidi bersasar yang disalurkan kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
2: Sebabnya kalau kita tengok cara kita mengeluarkan subsidi, kita menggunakan IC. Kalau kita tengok budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan guna IC. Jadi itulah cara kita kerajaan dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
0: Dalam pada itu, Dr. Fuziah turut memaklumkan program jualan Rahmah Madani akan ditingkatkan kepada 5 kali bagi setiap DUN bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelum ini. Selain itu, pasaraya yang menawarkan jualan Rahmah Madani turut dicadangkan menyediakan bakul makanan bernilai RM100 bagi memudahkan penerima SARA membeli barang keperluan. 10 juta ringgit diperuntuk bagi program pembelajaran berasaskan kerja kepada 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM. Ia memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan negara menerusi peluang kerjaya lebih baik setanding dengan kelayakan akademik.
3: Kita dah identify banyak infantry pun saya ingat universiti UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin. Pindaan terhadap Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 akan dibentangkan di Parlimen tahun ini. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, sebelum ini jemaah menteri sudah meluluskan kertas dasar bagi penggubalan akta tersebut.
4: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis zikir peringatan Asmaul Husna di Masjid Sultan Iskandar Bandar Dato' On di Johor Bahru.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Australia mencipta kejutan apabila menewaskan Turki 2-0 dalam saingan kumpulan D di Vancouver. Kemenangan itu meletakkan Australia di tangga kedua kumpulan di belakang Amerika Syarikat yang membelasah Paraguay 4-1. Turki perlu segera bangkit dalam perlawanan berikutnya bagi memastikan kemarahan kepusingan kalah mati pada penampilan pertama mereka di Piala Dunia sejak 2002. Sementara itu, Scotland memulakan kempen dengan langkah kanan selepas menewaskan Haiti 1-0 sekaligus mencatat kemenangan pertama mereka di kejohanan itu sejak 1990. Kemenangan itu meletakkan Scotland di tangga teratas kumpulan C. Maghribi dan Brazil pula terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama dalam perlawanan di Stadium New York, New Jersey. Scotland akan berdepan Maghribi manakala Haiti akan menentang Brazil pada 19 Jun.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama strategik Malaysia-Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agro makanan terus diperkukuh dalam mempertingkat produktiviti dan daya saing industri terutama sektor agro makanan. Komitmen dicapai antara Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu dengan rakan sejawatan dari Uzbekistan, Profesor Ibrahim Abdul Rahmanov menerusi pertemuan dua hala sempena lawatan kerja ke negara itu. Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kerjasama tersebut akan diperluas menerusi bidang penyelidikan, inovasi, teknologi pertanian dan pelaburan. Selain bersedia berkongsi kepakaran dan amalan terbaik dengan Uzbekistan. Malaysia terus diyakini sebagai rakan strategik peringkat antarabangsa hasil hubungan diplomatik yang kukuh serta kestabilan politik berterusan. Menurut penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris, kelebihan tersebut turut membantu negara menjamin bekalan minyak dan gas yang mencukupi meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global.
6: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga, mana-mana kuasa besar, dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Iran menegaskan sebarang memorandum persefahaman MOU yang berpotensi dimeterai dengan Amerika Syarikat hanyalah kerangka untuk meneruskan perundingan dan tidak boleh dianggap sebagai perjanjian muktamad. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan yang sedang berlangsung itu lebih tertumpu kepada usaha menamatkan konflik dengan segera berbanding isu program nuklear. Baghai menyatakan pembebasan aset Iran yang dibekukan merupakan syarat penting dan tidak boleh dipisahkan daripada sebarang MOU dengan Washington. Saintis Uganda mempercepatkan usaha penyelidikan dan pembangunan vaksin bagi mengekang penularan wabak Ebola varian Bundibugyo. Wabak varian itu kini dilaporkan telah merebak di seluruh negara itu dan negara jiran Republik Demokratik Kongo. Pengarah Institut Penyelidikan Virus Uganda, Profesor Dr. Pontiano Kalibu berkata, para penyelidik sedang mengkaji sama ada vaksin Ebola sedia ada mampu memberikan perlindungan terhadap varian Bundibugyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makta dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
7: Limbang 104.9 MHz.

0: akustik penaho.
1: Jawab ngeso, aku sayang mo ikaw. Nyugut sabo dumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, lagu kampus.

Bos, jika kalian lagi bersama Alam Petamu Alam Siaran Prima Tambisa Radio Malaysia Limbang FM, jumpa lain bersama Bro Zam Lam Soko Padawi Teh Petamu Alam Rancangan Seleksi untuk Minggu. Terima kasih Timo Muyun yang kakak lagi bersiaran nyuk kira pelumbu jasaran di malap kongon nyugut RTM klik nyugut Facebook Limbang FM nyugut frekuensi Limbang FM sinan kusun 4.5 MHz yang pernah 4.5 MHz sinan kusun 9.9 MHz mojo Soko Padawi Timo Muyun selid yang bersama sama nyok kira lama sete buat berehat berdioi-dioi ataupun driving, semoga menyun tarus saja bersama lagi sampai untuk pertemuan jati lam soro pada itu ya jemaah Osli kedana dalam nimbang muncul-muncul saja. Jadi mungkin suang baca aktiviti-aktiviti yang akan langgari khas no lam soro pada itu, jadi semoga Osli no pernah no melancar ya. Okey, berindang bersama me lagu yang sudah sendiri aku untuk pertemuan lam soro pada itu.

Kalau simpang, ingatlah untuk naksiknya dulu. Jaga keselamatan sesama jati, yang anak tengayo alun-alun. Hai, aku Sharon, takut.

0: Radio Jet. Sudah tentu nolam lenau.
1: Oke, Radio Jati, tanggung bersama Maya, Brozah.

Okey, sebuah lagu Tadhaiza, lagu yang tenang akan Dak Dikduk bersama Lam Pertamuan untuk rancangan seleksi untuk minggu Lam Soro Pada Wete. Jadi, jati akan terus lagi berindang bersama me lagu-lagu yang seterusnya Jemaah Oslid. Sebuah lagu Iban, me sebuah lagu Melayu. Terus bersama Radio Jati sudah tentu Lam Genau sampai pukul 6 Soro Pada Wete dalam rancangan jam yang keturi Jemaah Oslid.

sendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara. Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Fighter yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM.

0: Masaite Radio Jati Suramala Kungungon Pi Dumbo Dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan anakku Abby. Dahi ngaloi siaran lain, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, langgan op.
1: Okay, jangan lupa Jati sudah pun lam untuk pertemuan Jati lam soko pada waktu lam siaran perkhidmatan bisa Radio Malaysia 5 FM untuk edisi pendapat pada bulan 6 tahun 2020. Terima kasih Timo Muyon yang bersama DJ Jokia Permuja siaran itu malam kongon selam talu jam itu kumai. Jadi sebuah lagu yang lagu Razali Milia nutup pertemuan Jati lam soko pada waktu. Jati akan bertemu kundo sabno lama saya sama bersama kawan sekeraja yang lain. Terima kasih Timo Muyun yang bersama Jokira Tadombo siaran ini malam ngongau kumai ya. Jadi tiba aku Zamri naik jambit moncoy soko padau Timo Muyun selit memoncoy ya tiba sama lagi. Salam sejahtera, salam Malaysia medani, salam Sarawak maju makmur. Bye bye.

Ya megak bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nuan menua. Oh ha!

0: Ya, pendengar, selamat lemai. Nyawa tadi lagu ke Terubah Kena Ketai Mungkal. Awak sudah lemai, kita ke lemai tu. Lemai hari Minggu 14.6 tahun 2026. Lalu berdautai mendiang ke tanduk program. Lalu penghidup pukul 6.15 minit lemai. Jadi kita terus berpindang ke lemai tu.
1: YFM, segulai, sejalan.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan Datai Baru, setergulai bala peninga berprogram lalau penghidup. Jadi minggu tu, hanya minggu kedua, udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup kari minggu tu, diambil Renew St. Matthew bagi 9 ayat 35, agak bagi 10 ayat 8. St. Matthew bagi 9 ayat 35, ngagai bagi 10 ayat 8. Lalu tu taut pedak kita berlambar 13 ngau 14, lambar 13 ngau 14 berbub nyanggup baru kita. Nyalai dia tu kedekat maco gentran Injil tu. Jesus berjalai kiak-kiak, nemuai ngagai semua negeri tipsai ngau tumpuk rumah. Ia ngajar dalam balai gempuruk sida nusui berita mana pasal perintah Allah Ta'ala. Lalu nyuman kurang terkena mayuh macam penyakit ngau pemedis. Lebuh ia medak tugung orang mayuh, ia sinu hati medak sida. Laban sida mayuh pengirau lalu nak nemu daya. Pakaraban bedus cinadai orang ibun. Nyalai ku ia berjaku ngau sida murid ia, utai tidak tahu amat mayu. Tang tubuh orang tidak tahu mimit. Bersamping dengan ia tiba-tiba umai, awak kia ngasuh mayu lagi orang tahu berumai ia. Bagi 10 ayat 1, Jesus ngangau ke murid ia 12 iku, datai dengan ia, lalu merik kesedak kuasa kena muruan tu, ngau kuasa kena nyuman ke semua macam penyakit ngau pemedis. Tu nama sedar rasul 12 ikutnya. Ia diterubah Simon, kadukumai Peter, ngau Andrew menjadi ia. James ngau menjadi ia John, anak Zebedee. Philip ngau Bartholomew. Thomas ngau Matthew, tip ngumpul cukai. James anak Alpheus, ngau Thaddeus. Simon orang Canaan, ngau Judas Iscariot, orang tinjual Jesus. Sida 12 ikutnya, diasuh Jesus berjalai. Lalu kaya mesan sida ngajaku, kita anang berjalan ke benua bangsa bukai. Lalu anang megak tamak ke negeri Samaria. Tang kita berjalan ngagai orang Israel, tiba ke bedua setiap lenyau. Angkat lalu merita kejakut tu. Perintah serga nyau semak. Suman kurang tersakit, hidup kurang sudah mati, asuh tuci orang tersakit, lan lalu buru antu. Engkau nadai berbayar, kita sudah nyambut. Engkau nadai berbayar, mengkau kita patut meri. Kita anak mai duit emas, pirak, takong kerajuk. Lebuh kita berjalai, anang mai kambut tidak kena orang miskin, tau ke baju kena bergari. Anang mai kasut tau ke tungkat. Orang tidak bekerja, patut diberi utai tidak kena ia. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bawa ayat 35 tidak baca kita, St. Matthew nyimpul batang pengawak tidak kerja Tuhan Jesus. Lalu tu tau dibagi kita ngari tiga bagi. Keterubaya, ijak merita ke Injil tau ke berita mana. Kedua, ngajar orang. Lalu ketiga, ngerai kurang tersakit. Nyala dia tu kemai kita berarti ke pengawak tiga bengkah tu ke kerja Tuhan Jesus. Ngau dalam lagi.

0: Ia tik terubah, pengawak Jesus ia nyadi seruan di maik berita mana. Lam jaku orang putih tu dah sebut ke good news. Tau ke gospel. Tidak saling kita ngena jaku Injil. Pengawak seruan ianya ia maik berita teka pesan hari raja. Lalu Jesus tu meh orang temaik pesan teka berita hari Allah talong. Seruan tu orang timai utai ti bendar serta nusui utai kita temu serta dekarap ke ya. Kita nda oleh nyari seruan Allah Ta'ala, nanti kita nda harap kutai tidak nusui kita yang benar. Toko aman. Mensia berguna ke pemendar, lalu berita tidak nusui eklesia atau ke gereja, mesti berita tetap serta benar pasal Allah Ta'ala. Kemaya itu, maya benar mensia nyolanya pengharap buat Allah Ta'ala, tak kau bautai ti benar. Sedak limpang laban kena pujuk pemula ti diberi dunia. Lalu tu ti dikarap ke sedak, lu dikumbai utai ti benar. Tuan Jesus datai ke dalam dunia tu, awak kena usui utai ti benar pasal Allah Ta'ala. Jesus ngajar kita utai ti benar pasal penghidup, lalu jalai kita patut ngatur penghidup kita netiah ke peneka Allah Ta'ala. Jadi kedua, pengawak Tuhan Jesus ianya ngajar pasal Allah Ta'ala ukai muti ngau jaku ya tang kelebih lagi dalam penghidup ngau pengawak ya. Pengawak ti nusui berita mana nganya ditemu muti ngau pengawak nusui aja. Kita megak mesti nunjuk ke jalai berita mana tu tau pulai ke penguntung ke penghidup orangnya. Kita mesti ngajar orangnya pasal pengharap Kristian. Lalu nadai jalai lebih berat terkeguna ada kita itu nunjuk ke contoh bergaya penghidup kita empu. Pengharap Kristian menjadi ukai pengharap tempat dikimpin ke kita nak jalan berkelakar terkebelabang penemu dengan orang. Debate terkeguna argument menyikur putih. Tang patut ditunjuk ke dalam ulah ngap ngawak kita. Jadi itu jauh bisa lagi hari kelakar kita. Orang tetuci hanya orang tialai Kristus mandang ke diri lagi hidup biak baru dalam penghidup ya. Tiap ikut kita patut ngajar orang pasal pengharap Kristian. Lalu tu patut menggawak di kerja kita, ukai ngajakuk kita aja. Tang ngau gaya ulah, ngau contoh, tidak tunjuk ke kita. Kau boleh ada pedak, takut ada perhati ke orang. Orang tu kaya Kristian, nadai jalai bukai, nemu pasal pengharap kita. Kelimpah hari tu medak gaya ulah kita, tiap gulai ngau sedak. Kita tu meh menyadi, nyadi kebub kudus. Tiap boleh dibaca orang tu kaya Kristian. Lalu ketiga, pengawak Tuhan Jesus ianya ngerai ke orang. Berita mana kedebai Jesus ukai mutik temu ngajaku aja. Tang disukung ngap pengawak mega. Ketik kita berarti ke Injil, dia kita medak Jesus ngedak masa timayu hagi ngerai kurati sakit. Meri orang telapar makai, serta ngelantang kata orang titusah area tik mutik berjaku ngajar pasal Allah Ta'ala. Berita mana tidak ditusui Tuhan Jesus, pulai kena dipinu, pemanah, pengerindu, pengasih di depandang ke ya. Baulah nge pengawak ya. Kita yang ada orang Kristian di benar, lebih penghidup kita sudah ngayan ke pengerindu Allah Ta'ala. Ayat 26, nusui pasal pengasih Tuhan Jesus ke Mesia, dia guna ketulung ya. Jesus tu mehurang dipenuh oleh pengerindu, nge penyinu ke Mesia. Serta kelebih lagi ke orang tiba ke berdus kena ada orang iring. Penyenuk Jesus tu ukai penyenuk ti mabuk. Tang penyenuk ti datai dari penghabis penalam hati ya. Jesus penuh oleh penyenuk ngau pengasih ke orang ti sakit. Ti tusah, tak ke ngulit. Ti lapar serta merinsok. Ngau megak ke orang ti irau serta takut. Bawa ayat tu, Jesus sinuk benar ke Mesia mayuah ke keran ke demu Allah Ta'ala. Tang bala pengajar pengharap, pengajar adat, urajudah, mayanya-menyak, nak boleh nulung sidak. Bo ayat 37 ngau 38 Jesus mada utai tidak ketau mayu aman tang tubuh orang tidak ketau mimit besamping ayo tiba pumai awak kia ngasuh mayu lagi orang ngetau berumayo utai tidak sebut Jesus itu menjadi ianya siti penemu tip ngabis yang besar reti mayu nyak menyak laban tu terang nunjuk kejalai Tuan Jesus medak kita mensia toko balau periman mayuh mayanya. Balau orang perisi medak mensia mayuhnya bakar ti ampok di dekat debuai serta ditunu dalam api neraka. Tang Jesus medak orang mayuhnya bakar ti padi mansau tepatu diketau serta diselamat. Menjadi Jesus rindu sayau serta bunuh kita mensia lalu tu meh kebuahnya datai nyelamat kita. Lebuh ia berjalai ke pengawak ia 2000 tahun tiuda, Jesus mutik berjalai di benua Palestine. Lalu mensia temani yang kejar ia pun tak mayuh megak. Tang tajap ia Jesus dekat ke semua mensia di serata dunia tu bisik peluang ninga berita mana. Pasal pengerindu Allah Ta'ala ke depandang ke ia dalam anak tunggal ia Jesus Kristus. Tang bala mensia terjauh di sebelah sukut dunia, nada ulah mendiang ke berita mana atau ke Injil tu. Nanti kita kudah nemu Injil, ndak sedia merakot tasiak ngau berjalai jauh. Mai Injil tu ke berita mana agak sidak. Tu mah kebuah Jesus milih bala rasul ngemurid ya. Lu nyuruh megak ke semua bala kita orang Kristian. Awak kesama nulung merita ke Injil. Bala tiap-tiap ningo Injil tu. Bok bagi 10 ayat 1 ngaga 8. Jesus nerang bala rasul ya. 12 ikut tugas kepatut dia kerja sidak. Lebuah yang irum ke sidak berjalai nampung pengawak ya. Jesus milih sidak 12 awak kena di rasul ya. Serta nampung pengawak ya lebih meninggal ke dunia tu setelah pulai ngari mulia ya. Lebih kita berarti kebala ke pilih Tuan Jesus, dia kita mendak sidak tu orang biasa. Sidak tu ke orang kaya, dia berpangkat atau ketinggi pelajar. Jesus milih orang ukai muti gaya orangnya maya ya ti milih sidak, tang gaya orangnya jemah hilang. Lebuh ia sudah mengajar serta melatih sidak. Menjadi nadai midah sapa mekitai. Nama kita dekat merik diri dan menyerah ke diri mpu ngakai Tuhan Jesus. Ia boleh mengenak kita maik mulia ke ia. Jesus ngangau milih serta nuduh kepala rasul ia. Awak kuliah bergulai ngoyo serta belajar arya. Reti jaku rasul ianya orang tidak kirum ngari ka. Orang tidak dikirum ngari ke. Bala Rasul Tuhan Jesus tu orang tidak dikirum ngari ke Jesus. Serta meritau ke pasal Jesus ngakai orang bukai. Pengawak tidak kerja sidak sebaka dengan pengawak kuda kerja Tuhan Jesus. Tang mayanya Tuhan Jesus nyuruh sidak mutik meritau ke Injil ngakai bangsa orang Judah aja. Jadi dudi udahnya, udah Tuhan Jesus pulai ke surga. Kalau Roh Kudus sudah datang, nyok baru kita dengar Injil diberitakan ngagai bangsa ngau menua bukai. Nyalai ngau tu program lalu penghidup kita yang bakal sekali tu dilengkap kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku dulu mai bela peningau sama dia jenuh. Serta lu sampai ngau aku ngagai latalo tiap taro ngau apai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, inyak minggu Trinity kedua. Tuhan, Nuan udah ngajar kami setelah madah ke semua pengawak kerja-kerja kami nadai reti. Nanti ndak ada kerja ngau pengerindu. Kirum ke Roh Kudus Nuan serta tuang ke dalam hati kami pengerindu nyok di pemberi Nuan di pengabis tinggi. Di tau nangam kaul pemayak serta pun semua penglurus. Laban bermua Nuan nanti orang nadai pengerindu ia dipedak mati. Beri tuk tegal Jesus Kristus anak Nuan Tuan kami tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nalah talah siku aja dia tuk datai belum lama ya. Amin. Nyalai nganti kita ke bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peningau dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mupuak aku.
1: Ya, peningannya nak kita semua mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup ke lemah itu. Jadi programnya tadi ditusun Bishop Eris Sumpenjingan lalu dikeluar ke Malati Padi. Jadi ingatnya jam kita dia tu seminit lepas pukul 6:30 lemai. Jadi perengkar dia tu nyentuk ke pukul 7 aku kak matai ke pesan ngau berat-berat ke bisa diterima kami ber-UIFM. Jadi kita berarti kepesan ke terubah ke bisa danjo peningang ngena email ngagai UIFM. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di Seberandul, kaban belayan di Batang Ai Kerubung, rumah Said Sungai Pituah Kop Ibus, rumah Dana Sungai Sawa Ikop Ibus, Sungai Tapang Sarik Serikai, Tapang Ujan, tiga buah rumah Tanah Putih Serikai, Mudung Ruban, Nyiar, Barit, rumah Layang Langak Ibus Ruban, Sungai Anak Sebetan, Sungai Antu Baruah di Pantar Ruban, Pelasu, Engkajang, Pange, Sungai Wong, Berayang, Berayang, kedua Unse Anak Tayit di Madur Bin Tangur, Indai Piah, Ngau Remi di Nangau Luau Awek Seratuk, Ngau Kabam Layan Bukai kenalah disebut nama dito. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah Nduak di Seriduah Jalai Selalang Ruban, Laban Lindun Anak Laban Lindun Anak Awan udah nadai ba Hospital Serikai kemari 13/6 lalu niantu dekat di Sungai Balamayuah malam hari 2 16 hari bulan 6 lalu danjuang pagi hari 3 17 hari bulan 6. Ya tadi Epningah pesan madah ke Lindun Anak Awan udah nadai ba Hospital Serikai kemari 13 hari bulan 6 lalu niantu dekat di Sungai ba rumah Ndua di Seriduah Jalai Selalang Ruban malam hari 2 16 hari bulan 6 lalu danjuang kena 17 hari bulan 6 tahun 2026. Ya tadi peningat pesan tik ketubah ke diterima kami ke lama itu. Lalu tu Siti Gibson yang dipesan ke sekali itu. Ini pesan diterima dari Silvista Alex anak Nyaun. Madah kapai sidak ya terma Nyaun anak Ganai tau kapai ame. Udah nadai kemari 13/6/2026 lalu ngonya mesan ke bala kaban belayan ke diau di Semanjai Jalai Bukut rumah Lydia rumah Banyang rumah Undum rumah Minggu rumah Nyawai, rumah Sheet Veni, rumah Rimung, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Suduk, rumah Lindang, rumah Janting, rumah Jeli. Ngau kabar melayan bukai kenalah disebut nama dito. Kediau di Bukit Dindian Danau, Batu 15, Jalai Selangau. Di Sungai Dijih, Sungai Bawan, Pangkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang, Kemena, Sungai Tau, Sungai Arif. Di Pulugau seratu pemga kebang belayan ke ngelala niatu. Jadi kita dipinta data yang rumah Nyaun anak Ganai Jalai Bukut laban terumah awun anak Ganai tau kapai ame udah nadai lalu niatu dekat di Sungai Balamayuah malam tu 14/6 lalu danjuang pergila ngagai penam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu. Yang tadi Siti kepesan. Lalu pesan tik ketiga ke bisik diterima kami ngena email ngagai YFM. Diterima Ari West Wilfred Unjal anak Kuan. Nuju kepesan ngagai kapal melayan di Nangas Sebayak. Di Tuluah Sungai Sesalin. Desa Pantat, Merirai, Sungai Baliah, Sungai Angau, Sungai Sesibau, Pasar Kapit, Sungai Pulang, Dangan Sipan, Sepulau, Batarajang, Batang Mujung, Pemgak, Desung, Ketibas, Ngemah, Ngungun, Kebang Melayan di Sibu, Bintulu, Kuching, Kebang Melayan Bukai, kenalah dia sebut nama dia itu. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah sublot 657 Lorong 3C Taman Samarinda Baru Jalan Datuk Muhammad Musa Kota Semarahan Laban Kumbau Anak Untang Kumbau Anak Untang tau ke Sanau udah nadai 13/6/2026 lalu niang tu dekat di Sungai malam tu ngau malam pergila lalu di anjung pagi lusa 17/6/2026 nya tadi peninga pesan ke bisik diterima kami anjung peninga ngala email ngagai YFM ba yfmiban@gmail.com jadi udah satu lagi kita berarti ke pesan bukai ke bisik di anjung kita peninga ngena WhatsApp ngagai YFM
2: aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu jadi pengawal Niti Tahun tu inya pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai square tower Kuching waterfront penyawah kira 2.1 kilometer jadi Niti Tahun ke tu setiap di tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh menjadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke berbagai pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke berbagai megak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang enggak ngerapit kaki kaul dalam hidup kesemangat bagi sekolah sejalai dan semua kaum kediau di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu ialah ia temui ke dipepasa ke kadatai maya ialah ia Yamat Gumat Premier Sarawak ia Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya ialah ianya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat Narit hati bala temuai ke misi datai bukan seminat temuai hari menua kita mampu saja dan memang tak bisa mengat hari menua luar kita bisa temuai kagai Sarawak jadi atau cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah jadi ngotok ku ngari ke komiti tu ke ngatur pengawak Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak ke Niti Tahun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching waterfront kena 20/6 tu ialah
1: ya peningannya tadi Siti Berita ke dekat di Tauke Siti Pengawak ke dekat diatur di menua kita eh. Jadi kita akan nampung pesan berat ke bisik dianjung peningan jadi pesan ke sekali itu ditujukan ke semua bala kapal melayan ke diau di Batang Sari Serikai di Pakan, Limbang, Miri, Bintulu, Ngau di Bintangor. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah jerah sungai Balai Sari Serikai laban Maria Anak Kiai. Maria Anak Kiai tau kena sanin udah nadai 12/6/2026 lalu niantu di Sungai Belum Mayu malam pigila 15 hari bulan 6 lalu dianjuang pagi hari 2 16 pagi hari 3 pagi hari 2 16 hari bulan 6 tahun 2026. Yang tenip ningah pesan mada ke Maria Anak Kiai tau kinai sanin udah nadai lemai 12 hari bulan 6 lalu niantu di Sungai malam hari 2, 15 hari bulan 6, baru majerah Sungai Balai Sari Serikai, lalu danjuang pagi 16 hari bulan 6. Yang tadi, Abninga, pesan ke Bisim Gadi, terima kami bahawa YFM. Lalu, kita berarti ke sekedar lagi pesan bukai. Jadi, pesan ke sekali itu, ke Bisik danjuang kita Abninga, ngagai email, ngagai WhatsApp YFM. Jadi, pesan ke sekali itu, dituju ke ngagai semua bala kapal melayan ke ngelala niantu ke diau di balau belanja balau sungak seduku ran gua entulang melugu selepuang punggut lacau di sepawah semunjan serik aman kucing sibu Bintulu Miri ngau kapal melayan ke semakai baka sungai besai asal di serik aman ngau kapal melayan ke ndaklah disebut nama dito. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai Sungai Besai asal Seri Aman laban Jemaah Anak Sintuang. Jemaah Anak Sintuang tau ke Indai Tuai Rumah Dominic Anak Jiram udah nadai lalu niantu di Sungai Malam Hari 2 16 hari bulan 6 lalu di anjung pagi Siti. Yang tadi peningah pesan minta kita datai ngagai Sungai Besai asal Seri Aman yang ngagai rumah Dominic Jiram laban indah ya Jemaah Anak Sintuang udah nadai sari tu tadi 14 hari bulan 6 lalu niantu dekat di Sungai kena 16 hari bulan 6 lalu di anjung pagi 17 hari bulan 6. Yang tadi Siti lagi pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu lalu ngonyak tu Siti kepesan ke baru megak diterima kami. Jadi pesan ke sekali itu dituju ngagai semua bala kapal melayan ke diau berumah pali yang di labang labang atas labang baru suai ngoniah batang kemenau batang sebawah batang silas ngau penasu igan ngau kapal melayan ke ngelala niatu. Jadi pesan tu minta kita ratai ngagai rumah lot 1433 Lorong B3 RPR Sebiu Bintulu laban Miah Anak Jana. Miah Anak Jana tau ke Indai Sisi tau ke bini yang Matthew ajak anak dunggau udah nadai kemari 13 hari bulan 6 tahun 2026 lalu niang tu nadai di padah kemaya nyenggai ditu lalu penerang kesiliak tau dia tanya ke kita ngagai Sicilia berlumur 0128709866 tau kengagai Christina berlumur 0138366447. Ya tadi pesan dikenatai ke bawah awak kita ke sekali tu.
3: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Ya peningan yati seti lagu ri Joni Aman. Jadi terus ke pesan kita iklama itu, pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di bawan tuah uah mapai di sengayan rantau dilang sepasir berjahit di lesih siung ili sungai pasai sibu ngak kaban belayan bukai ke ngelala niatu. Jadi pesan tu madah ke Saka pesan tu madah ke Siti Ana Ambau, Siti Ana Ambau atau ke Indai Sata. Udah nadai kemari 13/6/2026 lalu niantu dekat di sengai bak rumah Doris. Ampi lubuk pelai pasai sibu kena hari satu nya pigilah 15 hari bulan 6 lalu danjung pagi hari 2. Ya tadi pesan ke bisik diterima kami madah ke Siti Ana Ambau tau Kindai Sata udah nadai kemari lalu semua bala kebang belayan dipinta datai ngagai rumah Doris Ampi lubuk pelai pasai siung laban niantu dekat di sengai malam pigilah 15 hari bulan 6 lalu danjung pagi hari 2 kena 16 hari bulan 6 tahun 2026. Yang tadi peningat Siti pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu. Lalu tu Siti lagi pesan mega yang dipesan ke sekali itu. Dituju ngagai semua bala kapal melayan ke diau di Lidu empat berumah. Rumah Siti Tisak Bukung Pelasuk. Di Bukung Asal Sebangkui Remabung Terusan Sri Aman. Di menat awal petikal isu banget tekalung tiga berumah ngau kabar melayan bukai kenalah disebut nama ditu. Jadi kita dipinta datai ngaga rumah jikam di Kubal Batu laban Julia tau kebini lamba anak jinggan udah nadai kemari 13 hari bulan 6 lalu niantu dekat di sengai Balau Mayuh malam hari 2 16 hari bulan 6 dianjung pagi hari 3 17 hari bulan 6 tahun 2026. Yang tadi peningat pesan ti ke penudi sempat dikenatai ke bawah kita ke lemai tu.

Ya, lagu pengingat lama Ari Stanley Pua jadi pada waktu mulai bersembiang Mesa Kudus jadi itu setiap lagu kena menenang kita kelemah itu setiap lagi lagu lama lagu retro.

0: dalam nama Pai, Engkau Anak, Engkau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan Engkau kita,
1: lalu Engkau Roh Tuhan.
0: Hari Minggu ke-11 dalam musim selama, 14 hari bulan Jun 2026. Aku Father Jack Nayak CMF dari Miri Diocese ngulukah gawai misa lemah itu. Meniadi aram kita ngaku dosa kita, kena nediaka diringin tu misteri kudus. Aku ngaku ngagai Allah telah ti pemadu berkuasa, ngau ngagai kita meniadi aku, laban aku udah balat berdosa. Dalam pikir aku ngau dalam jako aku, dalam utai ti udah digaga aku, ngau dalam utai ti patut digaga, tang ditinggalka aku. Salah aku, salah aku, ulia penyala aku tiba lala udu. Nya kebuah aku minta Maria tiba berkat meruang bungas. Semua malaikat engkau orang santai. Lalu kita menyadi aku, bersemayang ke aku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita. Awaka Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa, kasih ke kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup ti meruang belama.
1: Amin.
2: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami,
3: Tuhan kasih ke kami,
0: Kristus kasih ke kami,
3: Kristus kasih ke kami,
0: Tuhan kasih ke kami,
3: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia ke Allah Ta'ala di pemadu tinggi,
3: lalu pemain di dunia ke orang di mentas. Kami muji Nuan, kami ngemesaikan Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan. Kami meri terima kasih ngagai Nuan, ketegal mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Surga, O Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala, anak apai Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepia kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan aja siku ti kudus, Nuan aja ti Tuhan, Nuan aja ti pemadu tinggi. Jesus Kristus ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kitai. O Allah Ta'ala pengering sidah ti adab kenuan, benimet dinggah me peminta kami. Lalu enti nadai nuan kami tinamu mati enda ulia ngaga nama-nama. Nya alai seruran beri ke kami, tulung nimet nuan ngambi ke kami ti hidup nitiaka pengasuh nuan. Kami tau ngelantah kenuan ulia pemutus runding serta ulah kami. Nega Jesus Kristus Tuhan kami anak nuan ti hidup lalu merintah enggak nuan dalam penyara kupro kudus Allah Ta'ala datai ke belama-lama. Ya
1: amin.
0: Jatuh kita ini enggak liturgi jaku Allah Ta'ala.
1: Baca ketarubah, baca aribu pemansut bagi 19 ayat 2 ngagai 6. Urang Israel lalu angkat ari Repidim, sidak lalu datai di menua puang Sinai. Dia sidak lalu niri ke kem bak kaki Bukit Sinai. Mosa selalu nikik ngagai bukitnya mansang ngagai Allah Ta'ala. Tuhan lalu ngangau ke Mosa sari bukitnya, kuya. Sebut munyitu ngagai peturun Jakub, lalu padah ke ngagai orang Israel. Kita udah meda utai tudah dikerja aku ngagai orang Egypt. Ngau cara aku mai kita baka menawa ngagai aku empu. Nya alai enti kita dekat ngasi ke aku, lalu nitih kesempekat aku, kita dekat nyadi nembia aku, ke dipilih aku hari semua bangsa di dunia. Laban semua dunia tu endang enggi aku. Kita dekat nyadi bangsa, ti diserah ke ngagai aku nyadi perintah imam bangsa ti kudus. Jaku Tuhan,
3: terima kasih ke Allah Ta'ala.
1: Mazmur antara, kita itu nembia ia, kita itu raban domba ia.
3: Kita itu nembia ia, kita itu raban domba ia.
1: nyanyi gaga ati ke Tuhan me semua kita dunia. Sembah me Tuhan engau ati ti gaga, datai ngagai ia engau lagu lantang ati.
3: Kita itu nembiak ia, kita itu raban domba ia.
1: Anak nak ngaku Tuhannya Allah Ta'ala, ia ngagak kitai, lalu kitai nang enggi ia. Kita itu nembiak ia, kita itu raban domba ia.
3: Kita itu nembiak ia, kita itu raban domba ia.
1: Tuhan enang badas, pengerindu ia meruan belama ia, lalu penetap ati ia meruan belama ia.
3: Kita itu nembiak ia, kita itu raban domba ia.
2: Baca kedua, baca ari surat Santo Paul ngagai urang di Rom. Bagi 5 ayat 6 ngagai 11. Laban lebuh kitai agi lemai. Bak maya ti patut Kristus mati ke urang kejai. Ya ti benar, jarang urang dekat mati ngari ke urang kelurus. Nyangka urang berani mati ngari ke urang kemana. Tang Allah Ta'ala udah ngayan ke pengerindu ia ke kitai. Ianya lebuh kitai agi nyadi urang ke berdosa. Kristus mati ngari ke kitai. Nya alai, laban kitai dia tu udah digagak lurus oleh darah Kristus. Tentu lebih agi gak kitai dekat diselamatka oleh ia hari pengeringat Allah Ta'ala. Laban enti kitai, lebuh kitai agi nyadi munsuh Allah Ta'ala. Dibaik bebaik ngau ia oleh pemati anak ia. Tentu lebih agi gak kitai dekat diselamatka oleh nyawa ia. Laban kitai udah dibaik bebaik ngau ia. Dan ukai seminaknya ajak. Dan kitai megak rami gagati ke utai ti udah dikerja Allah Ta'ala oleh Jesus Kristus Tuhan kitai. Laban ia udah mai kitai bebaik ngau Allah Ta'ala. Jakob Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil. Tuhan engkau kita,
1: lalu engkau roh Nuan.
0: Baca Injil Kudus nitiaka Saint Matthew bagi 9 ayat 36 ngagai bagi 10 ayat 8.
2: Muliakan Nuan, O Tuhan.
0: Lebut Jesus medabala orang mayua. Ia kasih kasida laban sida irau ati serta nadai daya baka bedus tinadai orang ngipun. Ia lalu berjaku ngagai sida murid ia. Utai ti diketau mayua tang orang ke ngentau mimit. Nia alai besampih minta orang ke bempu umai ngirum ke mayua agi orang ngentau. Jesus lalu ngagau ke 12 iku murid ngagai ia lalu meri sida kuasa muru roh tijai serta ngerai ke semua macam pemedis engau penyakit. Tu nama sidah ke 12 iku nia Simon ke dikumbai Peter engau menyadi ia Andrew. James anak Sebedi engau menyadi ia John. Philip engau Bartolomeo. Thomas engau Matthew ke pengumpul cukai. James anak Alpius engau Thaddeus. Simon ke digelar bujang berani engau Judas Iscariot ke nyual Jesus. Sidah ke 12 ikut nia lalu diasuh Jesus berjalai. Ku ia anak berjalai ngagai orang bangsa bukai tau ke ngagai negeri orang Samaria tang berjalai ngagai orang Israel ke tesat baka bedus. Lebuh kita berjalai padah ke berita manah tu perintah surga niau sema. Gerai ke orang kesakit, angkat ke orang kemati pulai hidup baru. Gerai ke orang kesakit lan buru antu. Kita udah nerima ngena cara pencuma, nya alai beri ngena cara pencuma. Injil Tuhan.
2: Pujikan Tuhan Jesus Kristus.
0: Bala menyadi dalam Kristus, pengerindu engau peniru Allah Ta'ala ngagai nembiah ia lebih nampak babaca saritu. Dalam baca tiga terubah aribub pemansut, pengerindu Allah Ta'ala ke orang Israel dipadahka. Orang Israel niau lemis semenggat lebuah sida belalai nengga menua puang Sinai. Berindik ari sidati ngelahirkan diri ari semua menua Ijib. Allah Ta'ala ngingatkan sida labua dalam penusa. Tuhan endakala ninggal ke sida tang deka nempulang sida belamah lalu ngagas sida niadi enggi ya empuh. Dalam baca kedua Saint Paul ngerintai ke kualiti ti nadai berbagi ari penghibun Allah Ta'ala dipenuh engau pengerindu ke kitai. Saint Paul kalamada pengerindu Allah Ta'ala ukai baka orang ti semina rindu ka orang ti patut nerima pengerinduhnya dan pengerinduhnya endang ungkup semua orang. Paul merensang kitai endang ngelaka diri nia di ulun penakut engau pengangkun ati kitai dan penuh engau pengerap ti amat batuhan. Baca Injil mari kitai gambar ti cukup pengerindu engau penindu Jesus ke orang ti ditapi ia dalam misi ia. Sidah baka bedus ti nadai penghibun. Penindu Jesus mai kitai ukai semina gereja pengawa nginjil kediri tang mega mili 12 iku rasul bekerjasama engau ia dalam pengawa misi itu. Jesus mada nurun lalu madahka orang perintah surga niau sema, ngerai ke orang kesakit, ngidup ke orang ke udah mati, tuci orang kesakit lan, lalu muru antu. Bala antu engau penyakit, nandah ke semua pengalami tubuh runding engau roh. Kuasa ti diberi Jesus ngagai 12 ikut nia kuasa ukai atas mansia dan atas penyai. Ya nia kuasa jaku iyati ngelepaska ti ulia nempat dunia baru. Jadi baca Injil bagi kitai perintah ti mudah. Nuan nerima engau nadai berbayar mari engkau nadai berbayar. Sidati dikanggau Jesus endak gawah ke penguntung diri empu. Sida gagah atiknya di kereban dalam penggawa Tuhan. Engkau pengajar sida lalu bebenda hidup nitiah kajaku. Kita udah nerima engkau endak berbayar, kita mari engkau endak berbayar. Awakah Tuhan merkat kita selalu. Amin. Sama kita ngaku pengharap pada Rasul. Aku harapkan Allah Ta'ala, apa itu pemadu berkuasa, pengagas surga ngau dunia. Lalu harapkan Jesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita. Titik kandung ari Roh Kudus, diadakan maya darah bungas, merinsa rambau Pontius Pilatus, dilegang parai lalu dikubur, ia nurun nagai neraka, baari ti ketiga ia angkat baru ari pemarai, ia nike ke surga, lalu duduk bas pihak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, saum orang santai, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
3: Sembayan peminta, nengah penyedih nyadi padri dalam sepekat baru, Allah telah udah mai kita bebaik baru dalam ministry anak ia seritu. Kita datai ngagai Tuhan ke ngentau, bersembayang engkau basati, gemaruh ke diri.

0: nyadi pedri ngau nyadi pemela agama. Tuhan, dinga ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Awak ke menua ti bedau nerima Injil. Tau nyari menua ti ami nur nabur ke benih jako Allah Ta'ala. Tuhan, dinga ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Awak ke orang kemela nyadi pedri, sister, brada, ketikis ngau nyadi tuai semiang, uleh merangsang orang bukai sama mela ngau sidak. Tuhan, dinga ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Awak ke kitai selalu diperangsang bekerja, ngau orang bukai, mela ministry tibisik, diatur dalam komuniti kitai. Tuhan, dinga ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Ke orang kesakit, orang kengulit, ngau ke semua projek serta pengawak gereja. Tuhan, dinga ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Tuhan ke pengetahu nengga sembahyang kami ke baru ati tinggal perlukan nebiah nuan. Kami minta ngabika mayu agi orang nyerah ke diri nyadi pemela ke engkau ati gal, ati gakit nganti penetai perintah nuan. Nengga Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Amin.
2: Liturgi Eukaristia. Berberkat menuan Tuhan Allah Talatib pengaga semua utai laban hari pengerajaan nuan, kami udah nerima roti di disuah kami ngagai nuan buah hari tanah engkau penggawa jadi mensia. Ia dekannya di roti penghidup ke kami.
3: Beberkat me Allah Ta'ala ke selama ia.
2: Beberkat me nuan Tuhan Allah Ta'ala tip pengaga semua utai laban hari pengerajaan nuan, kami udah nerima wain di disuah kami ngagai nuan buah hari pun anggur engkau penggawa jadi mensia. Ia dekat nyadi air hidup semangat kami.
4: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
2: Bersembahyang bala menyadi ngambika piring aku engkau enggi kita. Tahu diterima Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa.
3: Awak ke Tuhan terima piring bak jari doan.
4: Kepuji engkau mulia namaya. Kepemanah kami engkau kepemanah gereja kudus ya.
2: Sembahyang atas pemari. Oh Allah Ta'ala di dalam piring dianjuk ke ditu mereka mensia asal dua iti utai guna yahnya ngeringka kami ngena pemakai lalu gemaruhka kami ngena sakramen nuan berika kami bersembahyang ngambika pemakai ti ngidupkah nyawah tidatai adi sakramen tu seruran ngeringka tubuh serta semangat kami nengga Kristus Tuhan kami.
3: Amin. Amin.
2: Tuhan engkau kita
4: lalu engkau roh Tuhan
2: serahkan hati kita
3: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
2: Aram kita mari terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
3: nya sigi ngana serta patut
2: endak betul amat serta patut sigi pengawa engkau penyelamat kami selalu engkau di seberang endo mari terima kasih ngagai nuan Tuhan apai kekudus Allah Ta'ala kebekuasa meruan belama nengga Kristus Tuhan kami. Laban nengah misteria pasca, Kristus sudah ngamatkah penggawah ti cukup badas. Nengah tu ia ngelepaskah ke kami ari tangkun dosa engau pemarai. Lalu ngangau ke kami ngagai mulia ti mai kami arua dikumbai bansa ti dipilih nyadi imam raja bansa ti kudus bansa ti enggi nuan empu. Ngambi meritakah penggawah nuan ti bangkat besai. Laban nuan udah mansutka kami adi pemetang ngagai penampak nuan ti bebendang nya alai besar engkau sida malaikat engkau malaikat besai malaikat berpangkat pemerintah engkau kuasa engkau semua sida malaikat di syurga kami nyanyi lagu mulia nuan lalu muji nuan belama-lama.

0: Doan endang amat kudus, o Tuhan pun semua pengudus. Nya alai gaga kudus, pemari tu kami bersembayang. Turun karoh nuan baka ambun pagi atas sida, ngabi katau nyadih ke kami, tubuh ngau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ia dibudi lalu adi penekai yampu, ia tama ke dalam pemerinsa ngau pemarai ia. Yang kau roti, lalu mari terima kasih yang mecah ke ia, lalu nyuak ni yang gagai bala murid ia nyebut. Ambil tu semua kita, lalu empat ia, laban tu tubuh aku, tidakkah diserah ke tegal kita. Bakatnya megama yang makai malam udah tembu, yang kau maguk calis, lalu sekali dah mari terima kasih yang nyuak ni yang gagai bala murid ia nyebut. Ambil tu semua kita lalu hidup adik ia. Laban tu calis darah aku, darah sempekat ti baru, serta meruang tidakkan dipansut ke tegal kita. Enggak bala mayu ke pengampun dosa. Gagah tu kena ngingat ke aku. Misteria pengarap, kami meritaka pemarai nuan o Tuhan.
1: Lalu ngaku pengangkat nuan. Nyentu akan nuan datai baru.
0: Nya alai dikenah kami itu penggawa malaika, pengingat pemarai enggau pengangkat ia. Kami nyua gagai nuan Tuhan, roti penghidup enggau calis penyelamat, mari terima kasih laban nuan udah ngumbai kami arua. Bertunggah muah enggau nuan, lalu melan nuan. Enggau ati ensyuruk, kami bersembahyang, ngambil ke kami tinggambil bagi bat tubuh, enggau darah Kristus tak bergumpung, nya di situ uliah Roh Kudus.
2: Ingat Tuhan, gereja nuan ngelekai di serata dunia, lalu bayar ngagai pementas di penuh, bulai ngau pop kami Leo, ngau bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menjadi kami tu ada tindak belelak andal ke pengangkat, ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan, sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil kebegulai ngau Maria darah bungas tadi berkat. Inai Allah Ta'ala ngau Joseph tadi berkat laki yang ngau Sedar Rasul tadi berkat. Ngau semua santai tadi ngelantang ke atinuan sepamanya rebak. Awa ke kami arwah sama ngebempu pesaka penginduk meruan. Lalu tau muji serta ngemulia ke nuan nengah anak nuan Jesus Kristus.
0: Nenggah ia lalu engkau ia serta dalam ia. O Allah Ta'ala apa itu pemandu berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus. Semua mulia engkau bahasa ginuan datai ke selama-lamanya.
3: Amin.
0: Semayang Tuhan adi pada penggelapas lalu ditempa uli ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepaskan kami dari semua pendai Tuhan kami bersembahyang. Engkau mana kemendarkan pemaik seumur penghidup kami. Ngambilkan ulia ditolong pengasih Tuhan. Kami selalu lepas dari dosa. Lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami nganti penggandal tiba berkat. Engkau penetai penggelapas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia. Endang enggi Tuhan. Dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Jesus Kristus Nuan udah nyebut ngagai bala rasul. Pemaik ditinggal aku ke kita, pemaik aku diberi ke kita. Anak meda dosa kami tang pada pengarap gereja Nuan. Lalu engau manah kemendar ke ia pemaik engau penyerakup nitiah ke penikat Nuan. Tidup lalu merintah ke selama-lama. Ya.
1: Amin.
0: Pemaik Tuhan selalu engau kita,
1: lalu engau roh Nuan.
0: Aram kita mari tanda pemaik ngagai diri sama diri.

0: Datu anak domba Allah Ta'ala tu mai ia tidanggung dosa dunia. Diberkat mai sidah ketika engkau datang agai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur mandatai. Dan sebut aja-ajaku, semengan aku dekat suman.
0: Sembayang udah kemenian. Bersembayang kita, oh Tuhan, bakati udah nerima kemenian kudus enggit nuan, tinitih kekaul raban ti taluah dalam nuan. Nya alai awak kekaul ti tu mai serakup dalam gereja nuan. Nengga Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan engkau kita.
1: Lalu engkau roh nuan.
0: Awakah Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa merekat kita. Apai engkau anak, engkau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan mai kita misa udah tembu.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: selamat malam ai Datuk Menabur ke Berita Lemai hari YFM. Hari Minggu 14/6 tahun 2026 lalu Terbatu Batang Berita. Grid tenaga ASEAN terus ditegap ngaul Sarawak ungkup rentaian serantau. Kasuma nentu ke intervention dan kena mantuk pengawak di nadai kerja. Cikgu orang tuai umur rugi RM9 juta jadi mangsa kes nipu beranak ke pukul cara online. Jadi itu isi berita. Sistem grid tenaga ASEAN APG Datuk Majak Mansang engau positif rentaian bekal kosakaran merakak garis antara menua. Yang kaum sekedap menua adap kitu yang kaum Sarawak ke Majak Tegap. Sapit Menteri Besar kemengkatnya di Menteri Ubah Tenaga engau Transformation AI Petra Datuk Amar Fadila Yusuf madah ke rentaian ke BC dia tu nyambung Laos, Thailand, Malaysia ngau Singapura. Sarawak megak besik sambung grid ngagai Kalimantan Barat ngau Sabah. Ya nyak di Perambu dekat di Kermai ngagai Brunei Darussalam nda lama agi. Udanya Sarawak, Brunei, Sabah ngau Kalimantan akan numbuh ke grid Borneo kedekat disambung ngagai pilih menua bukai di Indonesia ngau Filipin. Tajak pihak pengawak mengujur ke nyak berpanggai bahawa pengulih tiap bengkah menua mengangkat ke infrastruktur grid. Ia megak kenyadi kaban Parlimen Petrojaya maksud ke jakunya lebuh ke berjadi bangunan baru Surau Nurul Muslimin di kampung Sungai Bedil Besar. Ia madah ke projek kabel dalam tasik nyambung Sarawak ngau Johor agi nganti pemendar sebedau pansiak teknikal di pecalai dia kena nentu katur penyambung ti pemaduk mana. UPS Menteri Penguasa Pemaya Tubuh Pengejar Pengawak Kasuma benung nentu ke pengawak intervention serta pengelandik dia kena mantuk pengejar pengawak ke kena empat tegal kelenyau batang pengawak di kerja. Nyamaga menegap ke daya tahan market pengejar pengawak menua dalam napik pemar geopolitik global. Menteri Datuk Seri R. Ramanan madah katunya di pejalai berindik dari pemayuh kes lenyau pengawak tidak rekod bersekedar sektor ekonomi sekumbang 5 tahun ke terubah tahun tu. 38,953 ikut besik di report badu gawak hari bulan 1 nyentuk ngagai bulan 5 terbagi sidaknya bumur antara 25 ngagai 39 tahun berpelasar ke data hari sistem insurans pengerja pengawak. Yang madah ketiga batang fokus ke semua enya transaction kerja dengan pelasar My Future Jobs program mengangkat ke pengelandik hari perkeso ngau intervention tumu ungkup sektor tech critical. Tu berguna kena nyukung penjar pengawak ke kena empas ngambil ke mengkang berpekit buat market kerja. Ikatan Komuniti Selamat bersih mantai ke Pingerwati sudah berkawal dengan pemayuh pengawak ngena insap elektronik tau ke BEP buat nimbiak sekolah ngau nimbiak rebak baru titau ngerogak perkara pengerai mesin mayuah. Chairman Tan Sri Lee Lamtai dengan Siti Penerang pada ke produknya ke asal dan dikena mantu orang ke nginsap ngambil ke badu nginsap tang dia tu udah nyadi ke ulah ke tau mai penusah bak raban miak. Ya madah ke faktor baka pemanah asal ti ngasuh sidaknya terparu ati market cara online ngau muntang boleh ke produknya udah ngujung ke penambah bak pemayuh siduk sidak ti ngena beb. Ya nyemata benar madah ke penanggulnya patut diputar jadi ke isu pengerai masa mayuah ti patut yang kaum apa indai sekolah raban tiba kuasa ngau agensi penerit adat. Berbak ngenyak Tan Sri Lee Lamtai merambu sekadar atur intervention dia kena mutar ke isu BEP ti majak ngirau kati bak raban mia. Jadi tu yang kaum ngelegap kagi atur ti trit ngelaban pengawak jual produknya ngagai sidak kebiak umur serta berjalan ke pengawak meresau hari maya ke lalu berjalan ke pengawak meresau sebarang maya bakanang sekolah ngapalan institution pelajar. Ia megak merambu pengawak nagang Ti terlihat lagi bab ngau berjual ngau manang ke iklan cara online ti nuju Raban Mia. Kelimpah hari ngeregap kagi program pelajar ngau pemerhati-hati senentang penusah ti berkena ke BEM. Ia madah kapindai mengapa patut cakagi berjalai ke pengawak matau bala anak ke teparuk ngaulah kaban serta nyedia ke sukung kaunseling ngagai nimbia belajar ti bisi penanggol. Kita ada tu benar-benar ke berita dari Radio Malaysia Sarawak YFM. Pengawak ngirup teh nyerumbak pengerami ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong ke-17 Renggat Menua Sarawak diatur buat Dewan Lumbak Ngamain Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan di Betuang pagi tadi. Programnya diguluk Tuai Pemegai Menua Tun Pihin Sri Dato' Wan Junaidi Tunku Jafar Ngau Binaya Topuan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Sama di BC Datai Inyak Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng ngau bala pemesai kebukai. Sebedar pengeraminya bala temuai di pebasa di baik nemuai ngagai pengawak pemandang Raja Kita di mantai ke sejarah ngau pangku pengawak institusi Raja-Raja Melayu. Pengawaknya mega di rami ngau pengawak mandang ke main asal mandang ke video khas ngau simbolik pengawak melah kek pulut kuning sebedau pengawak ngirupnya diatur. Pengerami temegak nyadi ke pelasar dikenang negap ke penyarakup ngau pengerinduk ngaga institusi di Raja antara Raban Bansa di Menua Sarawak. RM100,000 dikmendal hari RM100,000 dikmendal bak projek Transformation Menua Pesisir RTP ungkup pengawak ngangkat ke pemanah Rumah Arabika di Lipat Ulu. Kaban Parlimen Lubak Antu Roy Angau Gingkui madah ke agih belanjanya dikena ngemanah ke perengkau guna asas ngau pengelantang peranak bak duanya kelimpah hari nantu ke pemansang di Menua Pesisir tetap di Kemerat. Ia megak mendar ke RM20,000 ngena geran projek MIT Menua Pesisir MRP ngagai Raban Komiti Pemansang ngau pengelikun Tumpuk Peniau PMGA RM8,000 ngagai Biro Induk Rumah Panjainya. Yang madah ke sukun Timruan ngagai Raban Bansa Menua Pesisir berguna benar dikenal ngeregap ke pengelantang perkara rama serta ngeremai kagi pemansang kena menua cara sama rata. Nyelamat ke nyawa ukai seminat tangguh pengawak Sipital Ajak. Tanya nyadi ketangguh pengawak rama ti datang ndak dipangku semua Raban Arimayu Bengkak Agensi Ngau Raban Bansa. Kaban Pusat Negeri Adun Lingga Dayang Noraza Awang Sohor madah ke darah kecukup berguna amat dikenal nentu ke servis pengerai oleh berjalan yang lancar lebih lagi mayu penusah ngenyat nyadi. Pengawak beri darah hari masa mayu oleh mantuk orang kesakit nerima perubat ngau lengkas mayu kritikal lalu mayanya oleh ndar nyelamat ke nyawa. Teksia dibaca Temenggung Komuniti Melayu bagi Menua Seri Aman Temenggung Muhammad Shah Acang lebuah ke menjadi pengerami Raban Pemberi Darah Serata Dunia 2026 Rambat Renggat bagi Menua Seri Aman. Pengerami nyemega dua pengerami 10 ekor Raban Pemberi Darah di Puah Kelimpah nyedia kemayah macam aktiviti pengerai pengawak di Begulai Engau Raban Bansa. Sikut orang keudah tubai umur di Kuching rugi RM9,082 udah ke aku macam baru. Sikut orang tubai umur di Kuching rugi RM9,082 udah ke teparuk ngau pengawak beranak ke puku ngau tawaran awal permulaan IPO cara online. Mansa kebumur 79 tahun di umur suspek pasal pengawak beranak ke puku kenyar bulan 1 tu kemari. Detek menerang dari Kepala Polis Pilih Kuching ACP Alexan Naga Cabuk laban ke Arab ngau pengandal ngulih ke penguntung mansa udah ngagak 29 transaction ngagai 9 IT akaun bank ti babida. Tajak pihak mansa seminat nerima pulai duit RM1,000 aja. Ya, nemu diri kena tipu, leboya kena mujur masuk ke duit beranak ke pukunya serta penguntung bakal ti dipandang ke dalam application. Kes tu dipansik hari baru Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Di kena ujung ke berita lama itu, tu batang berita dibaca baru. Grid tenaga ASEAN terus ditegap ngaul Sarawak ungkup rantaian serantau. Kasuma nentu ke intervention kena mantu penjab pengawak di nadai kerja. Seko orang kudah tuai umur rugi RM9 juta jadi masa kes nipu beranak ke pukul cara online. Di berita kebaru dan dipendeng ke kitanya tadi ditusun Syarifah Ajuyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani. Nakak minabur ke berita hari YFM ke lama itu, berita hari Kuala Lumpur tau dipendiang ke kita pukul 9, lalu berita hari YFM dekat ditabur ke baru pukul 10 malam tu lagi. Tu Radio Malaysia Sarawak YFM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi depot Petronas tidak kena nyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek bungkus RM20 juta tu digagak bak kerandur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu bergunamai dikena nentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot tu nyimpan kira 130,000 kiloliter mayu bengkak hasil ari petroleum baka petrol premium, petrol kedegunan nintiang hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah harinya, perengka LPG itu boleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan, lalu boleh ditambah ngagai 1000 tan metrik ke dudi harila. Petronas belabu masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983. Udah bekau ESO, ndaknya dimasuk badagang tu. Mayanya, bisi 40 company tinyaduang LPG serta 15 palan industri yang kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG di semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi hari ila.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: pegulai dengan kami bak bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan pegulai dengan kami bak program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya nyerin telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cik
2: au kan ngelalai korang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak no? Gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi keperhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina ba YFM.

0: Ya, sekali lagi sampai semalam main ya guys, semua balap ninga. Nah, bakal selama ada jam nanti yang lemai hari Minggu. Dia kita mulai baru buat program bagi gak entelah berengkah hari dia tu nyentuh ngagai pukul 9 malam tu lagi ya. Nama berita ada bala ketap ninga, harap semua bala gerai mujur udah bakal kita ke ngintu ngerami hari gawai. Lalu dah muka pulai ngagai sarang terimpu kita ke gawa jauh di menua bukai. Tentu muka udah mulai ke diri, lalu pem muka kita ke diau di menua tu. Tentu muka udah berengkah kerja pengawak diri baru ya. Nyalai bahawa program ke entelah tu bakal selama ke minggu tu aku dekat ngenatai ke entelah dikirim ke kita peningah ngagai kami bahawa UFM ya. Jadi ngagai entelah ke basic dikirim ke kita yang kebedau di baca atau di kenatai ke aku ngelama tu aku ngelaka uliah ngenatai ke entelah kita ya. Jadi kita ke gipsi entelah tahu anjung ngagai kami bahawa UFM ngambil ke uliah dikeluar ke bahawa ujung bulan 7 bulan 6 tu ila ya. Nyalai ke terubah tu peninga kita ngatai kentelah tadi kirim ke siku peninga ke seluruhan nyukung program tu lalu ngirim ke lalain telah ngagai kami bawa FM ngambil ke bisik dikenal kita berbuti bagagai. Jadi telah tu dikirim ke usup akun dari rumah akad Sungai Arang Selangau. Jemalemai usup harap ke bisik mending ke program lalu selamat mujur buat semua pengawal ya. Jadi dengan mana-mana ke peningan telah ke ketua batu ti dikirim ke usup akun. Jadi lalai munyitok ya. Akan bujang ganggam selalu ngulam bara api. Kebok ia berjuluk di gelakok ke manuk labang riga-rigang nak takut ke bulang tekuk taji. Unggal berita tegal selalu ndur orang ngisar ke leka padi. Kebok ia bisik insumbar jelayan entukar nak takut ke ngitar guntur bermunyi. Jadi menua ya, menua tu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga bulan pagari. Bulan pagari. Kita berarti kebaru lalain terhati ke terubah tidi kirim ke usup akun. Akan bujang ganggam selalu ngulam bara api. Kebok ia berjuluk di gelakok manuk labang riga-rigang. Nak takut ke bulang tekuk taji. Unggal berita tegar selalu ndur orang ngisar ke leka padi. Kebok ia bisik insumbar jelayan entukar ndak takut kengitar guntur bermunyi. Jadi menua ya, menua tu menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga bulan pagari, bulan pagari. Yang tadi peningan telah kita keterubah malam tu udah bersih peningan baru saya telefon 082-258-633. Hello, selamat malam.
1: Selamat lemai, wey.
0: Ah, selamat lemai. Selamat malam ni bagi tu nak sama.
1: Lemai tahu buatnya deh.
0: Ya, awak lepas ni udah malam. Malam.
1: Malam hari
0: ya. Ya. Ngelalai ke nama keterubah tu Sebastian eh?
1: Aku tu nyangka ngapa ni deh.
0: Ya.
1: Bulan pagari. Bukan tempat besi, wey.
0: Tempat besi. Namo teh ke kumar tempat besi itu nah.
1: Eh, tempat rebenu ngambuah. Ngambuah besi, tapi pupuk puputannya dah.
0: Au, onyak ke kumar tempat ni nah. Au, betul, minyak ngelalai ke tempat besi. Au.
1: Ya.
0: Okay, terima kasih ya.
1: Okay.
0: Ya, au. Ya, peningan ada beleman. Dia sambar ke Sebastian ngelalai ke tempat besi. Orang ke ngambuah nemu tai tu ke kumai orang tempan besi ya. Jadi dia tu jarang kita bedak orang ngambuah laban penguat tu yang ke udah anggetu tau kurang ke jadi tukang kambuah landiak jadi tukang kambuah hanya ada lagi matau ke penguat tu pen dak dikemeran kurang lagi ya. Ya kita terus ngagai telah tik kedua tik dikirim ke usup akun malam tu. Din telah kedua menyetuk tanan pisang buran dulu di pelian dudi ngambil manang. Tangkai pisang burai dulu di pegawai dudi ngambil ngabang. Jadi menuanya di kedai besar alai Cina berdagang di negeri cukup rami nyau batarawah nyawa orang. Ulu lungga balun tiang api. Balun tiang api. Ya, kita berarti ke baru. Tandan pisang buran dulu di pelian dudi ngambil manang. tangkai pisang burai dulu di pegawai Dudi ngambi ngabang. Jadi menuanya di kedai besar alai Cina berdagang di negeri cukup ramai nyau betarawah nyawa orang. Ulu lungga balun tiang api. Ya, kita ada bersih peningat kedua itu arus telefon. Gagal arus telefon ke Tubah dulu. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, Tuska.
0: Selamat malam, Kak. Ngelalai kenapa telah kedua, Tok?
1: Balun, oke, daun, Pak.
0: Balun tiang api. Daun, Pak? Daun nama dah?
1: Daun kena berdiri.
0: Ukai. Ukai. Ukai.
1: Ukai.
0: Ukai.
1: Oh, laporan juga kita
0: lalu. Ya, lagi nguji baru. Oke, terima kasih ya. Kita nguji dengan guys sikut dari Peninga 258633 ya. Hello. Ini kau dah lama ngantik nak dengar awak tahu nekan ke telefon kita baru. Ya, ngaji harus telefon tik kedua 082-08634. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, Inti.
0: Oh, selamat malam, Cik. Nama berita. Udah berbelah.
1: Berdau.
0: Berdau? Lawan lah.
1: Ini kan belah dulu.
0: Oh, ya? Oh, pertama nanti ku 9. Oh.
1: Oh, iya.
0: Oke, ngelalai ke nama tu, Cik? Balun. Saya
1: ngelalai ke lungun orang mati.
0: Nyabro betul lungun orang mati. Au.
1: Okey.
0: Okay. Kita dia nyebut sentubung nah, Cek. Au. Okey, terima kasih ya. Ya peningannya tadi ngelalai ke lungun orang mati. Duitin telah sudah mujur di giga kita. Jadi Siti daging telah tadi dikirim ke Usup malam tu dengar mana-mana. Au. Bunga penit, bunga belituang, tak tahu singit, tak tahu cundung. Nanti singit, nanti cundung, bisik tutung, tatai regeluang batu nakung. Nyingit, nyinggung, nyandar, narabang. Bunga penit, bunga mikai, tak tahu layu, tak tahu sulai. Nanti layu, nanti sulai, bisik ngelai, datai dari meligai, bunga pungkang. Jadi menua ya, menua lama, dimperan, entap nyapan, nur belian, bana anak. Di sungai Madang Rawai, bisik besai, bisik panda. Lalu menua baru ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga, tangkai apiang. Tangkai apiang. Aku mai kita berarti ke baru. Lalain telah tu out. Bunga penit, bunga belituang, dah tahu singit, dah tahu cundung. Nanti ia singit, nanti ia cundung, bisik tutung, datai regeluang, batu nakung, nyingit, nyinggung, nyandar, narabang. Bunga empenit, bunga mikai, nak tahu layu, nak tahu sulai. Nanti ia layu, sulai, nanti ia layu, nanti ia sulai. Bisik ngelai, datai ri meligai, punggak pungkang. Jadi menua lama, dimperan, entap nyapan, ndul, terbelian, bana anak. Di sungai Madang Rawai, bisik besai, bisik panda. Lalu menua baru, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga, tangkai apiang. Tangkai apiang. Ya tadi ya peningat. Entahlah ketik di ketiga malam tu, tik di Tengkebang Usup Akun ya. Ya, baru 10 minit lepas pukul 8 malam. Terima kasih semua mendengar ke program kita ke baru muka radio. Kita pergi makai, kita pergi berbelah. Habis ke dulu meh. Asyik baru pulang dengan kami buat program tu. Ngai ke makang-kang lagi au. Jadi kita terus ngagai peningat tu buat 258633. Hello, selamat malam.
1: Nguji baru.
0: Nguji baru. Okey.
1: Untuk tu. Nyong, tak nanya mi. Kawal mau cerita, tau kenapa waktu itu.
0: Tangkai api yang
1: ukai ni di to utai to kadang
0: ukai kata kata utai dua to
1: utai
0: dua aw
1: ni nyukanya kau utai kau tu dek kau mai kau yang Yang aku yang tadi ya ke.
0: Okay, jadi yang tadi nak muncul atuk ngagai peningat tik kedua ya. 258634. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Apa nama munyi nyawa tu ah?
2: Ya, nak tadi nemu temu tiba-tiba gua.
0: Oh, sikit nak anda cukup ngiro aiknya dah.
2: Assalamualaikum.
0: Nah, di ngiro aik 1.8 liter nya sari nak nan. Sebetul.
2: Iya, sebetul ini lagi nguje ya.
0: Ya, okey. Aung lalai kenama tu Rebina? Ulu lu
2: ga. Bungai kemuntiang kai.
0: Bungai kemuntiang tangkai api yang ukai.
2: Ante na bungai nuyang kai mune.
0: Bungai nuyang ukai.
2: Au ga lagi nguje baru.
0: Au, okey, ngiro ai dulu nan. Au, okey, terima kasih. Ah, nyerak dengar nyawa Rebina. Kasih lah nah. Kita ngagai peningat tu pada 633. Hello, selamat malam.
3: Dekat siang. Dekat.
0: Ah, padam ke dulu radio nak au, nantu dengar pedih mau pendiang ko. Nyen ceriat.
3: Okey, dekat siang.
0: Ah, kata ka? Oh, ukai. Okey.
3: Okey.
0: Okey. Ya. Au, pedih mah pendiang ko. Nyon ceriat papa ku telepon tau ke radio ya kelalu sema au. Kita ngagai pining atau 258634. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Au, okey. Sebut baru.
4: Aku telepon tau ke radio
3: kelalu
0: sema au. Ah, hello ya. Ah, tu pen sema radio tu. Dengar nyawa aku berjaku dia. Padam ku dulu radio au.
4: Okey. Sebut baru. Aku telepon tau ke.
0: Ah, padam ke dulu radio au, nyun dak dengar ke? Numa nak dengar ke aku, dengar ke radio. Dengar ke telefon au, ana dengar ke radio. Jadi nyak ke mek buah aku ngan sota madam ke radio dulu. Nanti kita kat telefon gai kita ana dengar. Ana nyawat ari radio, nyawat ari telefon kada kena kita buat teleponnya au. Ya tadi peningah entahlah kita titik ketiga bedau mujur, kita terus ngagai peningah tu alap ke mujur mas kali tu au. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam Dini tu. Siku lagi pinggang kita 258634. Hello, selamat malam. Ha?
3: Selamat malam.
0: Au, hari ni tu ai?
3: Hari Julau.
0: Hari Julau, Grunsen.
3: Au.
0: Lama radio ni enggan, padang pun dulu Grunsen, radio nah.
3: Anyway.
0: Ah, ndak terang deh.
3: Halo.
0: Au. Hmm.
4: Nama radio ni.
0: Ah, udah padam?
3: Udah
0: neh. Ah, nya baru terang. Au, ngelalek. Ngelalek nama tu ai?
3: Kai ka kumairan surai ranjang eh.
0: Ah, negoi dulu. Surai ranjang?
3: Au.
0: Tau ken surai run? Surai Runjiang. Ah, nya ai betul. Nama otak ke kumbairan Surai Runjiang tu nah, namun nah di padang. Ya,
3: ko cerita ke kali ya.
0: Oh.
3: Surai Parai. Mengkan Surai Runjiang nya.
0: Oh, pia.
3: Kamu lah yo Surai Runjiang nya, mesti bekau ro. Kak mati nya mantak nya pia.
0: Au.
3: Kalau kota mangai pian.
0: Au pia nah. Au. Au. Kawal ngau nang puan Surai matuk nah.
3: Au.
0: Antik.
3: Kita mau dini puan Surai nya koran bata manai. Indonesia yang kini nak mudin yang lo ni.
0: Aw, bawa melo kita ingkar nak dah ni na. Aw, bawa cerita aja mata tu bisa. Aw, aw, okay, betul banyak terima kasih. Aw, ya peningau dah ada temu Gerunsian Ari Julau ngelalai ke Ensurai Runjiang, Ensurai Runjiang. Ah, arwah kita pedih giga tu na lepas tu. Buat cerita orang keliak tu ke ya. Jadi empat itik, tiga itik entelah sudah mujur di giga kita itik di Tengkebang Usup Bakun. Terima kasih ngagai Usup. Harap ke Jemaila atau ke Maya Bukai kirim ke baru ngambil ke bisik di giga Balau Peningah. Kena kita berbutik bagagai nintiang malam hari Minggu ya. Ya, jadi ke sekali itu kita terus ngagen telah di lumur 4. Yang telah ke lumur 4 itu dikirim ke pengajar Wilson Indin anak Belayung Ari Kapit. Terima kasih ya pengajar. Jadi telah tu lama sudah dikirim ke ya tang bedau sempat di Kenatai Kaku. Jadi mayuh telah dikirim ke ya dulu agar itu tahu sudah di giga kita ya. Jadi telah ke sekali itu dikirim ke pengajar Western Indian menyitu yang telah kita titik keempat ya.

0: puang burung cangka. Laban dia nak tahu ndur ngasuh, nak tahu ndur ngansah perapang pedang bermata tajam belakang, batu pecah mayuh di ulu lanjau. Mali di langah remawung jelumangah, laban tahu ngasuh berterbas lari magang. Jadi menua ya di ujung jungkar alai kita belayar kepadi, di parok ndur kita ngidup kapi. Ulu lungga dulu nunggu. Dulu nunggu. Ah, kumai tak berarti ke baru. Batu segala-gala, mayuh raban, mayuh betebo. Mali dipansok ketupung burung cangka. Laban dia nak tahu nur ngansah perapang pedang bermata tajam belakang. Batu pecah mayuh di ulu lanja. Mali di langah remawung jelu mangah. Laban tau ngasuh berterbas lari magang. Jadi menua ya di ujo jungkar alai kita belayar ke padi, di parok nur kita ngidup ke api. Ulu lungga dulu nunggu. Dulu nunggu. Ya, kita terus ngagai apa ningat tu 2586 34 dulu ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam Gede Baru.
0: Ah, okey Robina. Ang lalai ke nama tu?
1: Batu Tungkau Ukai.
0: Batu Tungkau.
1: Iya.
0: Ah, Ukai.
1: Ukai kan.
0: Ukai.
1: Oh, aku enggak lagi muji baru.
0: Okey, terima kasih. Psikologi peringatan kita 2586 33. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam, Muka.
0: Ah, Janang. Okey, Janang.
2: Ah, Ukai. Lalai. Induk musuh.
0: Induk ke musuh. Ukai.
2: Ukai.
0: Okey, terima kasih. Berdau tu, belum lagi kau kita ya. Ulu lungga ya tadi. Dulu nunggu. Dulu nunggu. Ya, kita terus ngagai siku lagi peningan 258633. Hello, selamat malam. Radio padam ke dulu out. Lagi nuan telefon baru. Hello. Uji kita ngagai peningan ke 2 258634. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam. Incu tu hari mire, tu kan uji apa?
0: Siapa tu tadi?
3: Incu hari mire.
0: Oh, incu hari mire. Okay. Ngelalai ke nama wai?
3: Okay, ulu duko.
0: Ulu duko. Ukai.
3: Ukai.
0: Okay. Okay. Terima kasih. Nguji ngagai psikologi peningan kita 258633. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam baru.
0: Selamat malam baru Robina. Okey, lalu sebut dia.
1: Okey, teluk matuk kah?
0: Teluk matuk. Ya, baru betul. Okey, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Okey, bye-bye. Teluk matuk. Okey, ya, ditemu Robina. Ya, Siti Dagin telah di kirum toka di tengkebang pengajar Wilson Indin. Jadi, lalai ya munyitu au. Pedang jungkang gi apai belang pinggang. Mali dikena disinta angkat ari pinggang. Sekali subuh dikena anak ya bujang limbang. Ngetan menalan kuta disimbang. Sigi boleh igi ranyai begulai ngau tangkai jila isang. Nyabur panjai ngi bujang abang sempurai. Mali dipansut ari putut kandik kerpai. Sekali subuh dikena bujang besai. Lebuh ia ngetan di menalan kuta besai, pedak tak ngararah keranyai nyiur undang. Jadi menua ya, di kandi bugulai ngau tuku batu pengansa, di tanah dah jauh dur iban balat ricah. Ya tadi menua ya, ulu lungga semadi nutua. Semadi nutua. Kita berarti ke baru, telah kita tik ke lima tu. Pedang jungkang gi apai belang pinggang. Mali dikena disinta angkat ari pinggang. Sekali subuh dikena anak ya bujang limbang. Ngetan menalan kuta disimbang. Sigi boleh igi ranyai bukulai ngau tangkai jila isang. Nyabur panjai gi bujang abang sempurai. Mali dipansut ari putut kandik kerpai. Sekali subuh dikena bujang besai, lebuh yang ngetan di menalan kuta besai, pedak tak ngerarah keranyai.

0: nyiur undang. Jadi menua ya di kandi bugulai, di kandi bugulai ngau tuku batu pengansa di tanah da jauh ndur iban balat rica. Ulu lungga semadi nutua, semadi nutua. Ya kita ingatkan peningat tu 2586334. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru Puska.
0: Okey Kak, ngelalai ke nama tu nah?
1: Ngelalai ke Taji Manua.
0: Taji Manua. Okey betul. Okey, terima kasih ya. Ya udah ditemui Kak ngelalai ke Taji Manua. Kita lagi bisa entelah di Tengkebang pengajar Western Indian. Entelah ke sekali tu menyitu dengar mana-mana. Oh. Ujang kerialan dia ngasiang pandai bapangka, taya anda uliah bapangka semadi apa ya melit ke tali luji sebelok tali likang. Bujang sigat landik nyipat pandai bertanda, taya anda bertanda ngapa nanti tak cukup kerban pengantok cukup magang. Jadi menua ya di bilik penayak bergulai engkau kikik tajau lampauang di rumah besar ndur temuai mayuah bertugung. Ulu lungga ke papas bermain. Kita berarti ke baru. Bujang kering landia ngasiang pandai bapangkok. Tayanda ulia bapangkok semadi apa ya? Melit ke tali luji sebelok-belok tali likang. Bujang sigat landia nyipat pandai bertandak. Tayanda bertandak ngapa? Nanti nak cukup kerban pengantok cukup magang. Jadi menua di bilik penayak bergulai ngau kikik tajau lampauang di rumah besar ndo temuai mayuah batugong. Ulu lungga ke papas bermain. Ya, kita terus ngagai peningah udah bisa bak kedua itik arus telefon kita. Kita ngagai 25833 dulu. Au. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru itu sekarang.
0: Oh, okey Kak. Ngelalai ke nama?
1: Okey, ngelalai kipas angin tu.
0: Ngelalai ke kipas angin. Ah, oh, betul punya? Okey. Okey, terima kasih ya. Ya, cerita lagi entelah hari pengajar Western Indian menyetuk pandak entelah ke sekali itu. Oh. Sempurai ngai makai laban udah rarah ngeli penanya. Sempungga ndak engkau orang ngempok laban udah rabang nadai dikena. Jadi menua ya di bilik penayak buku lima di dinding ndo nyangking tanduk rusak. Ulu lungga indu nadai maju tau ke inggap tau ke dulu nyipak kuda. Mayuah tanya tu. Ha. Ulu lungga ya indu nadai maju tau ke inggap tau ke dulu nyipak kuda. Tapi berarti baru lalain telah tu pandak sempurai ngai makai laban udah rara ngeli penanya sempungga ndak ngau orang ngempok laban udah rabang nadai dikena. Jadi menua ya di bilik penanya buka lima di dinding ndo nyangking tanduk rusak. Ulu lungga indu nadai maju tau ke inggap tau ke dulu nyipak kuda. Tiga itik lu lunggak ya. Jadi tiga itik meh jalai utai tu disebut kita. Ya, uji kita ngagai 2586334 dulu. Hello, selamat malam.
2: Ya, hello, selamat malam.
0: Oh, Thomas tu. Okey.
2: Ya.
0: Okey, Thomas ngalai ke nama?
2: Lalai ke dukuk nadai sepuh.
0: Oh, induk nadai maju lah. Lalai ke dukuk nadai sepuh. Tau ke inggap. Nadai nama? Dukuk nadai.
2: Sitenya.
0: Tau.
2: Dukuk nadai mata.
0: Dukuk. Dulu nyipak kuda. Okay, oh.
2: Simpak mata.
0: Dukuk simpak mata. Siti yang tadi. Dukuk nadai sarap. Aw oh, sarap arti teris buah menyok.
2: Ya.
0: Okay, terima kasih.
2: Ya, sama.
0: Aw. Oh. Ah, sudah ditemu Thomas aw, oh. Ngelalai ke duku nadai sepuh, tau ke duku nadai sarap. tau ke duku rimpa mata. Mayo te temu kita ai mau enti duku ada sepuah yang tadi nyau tumpul ndak tajam lagi. Kalau kat di sepuah baru tau kenti yang ada sarap tau ke duku rimpa mata.

0: Ya terus ngagen telah kita ke sekali itu hari pengajar Wilson Indian Mega telah kita itik ke berapa tu nih? Ya ke 6 malam tu jadi lalai yang punya tu. Lelabi nangang kari, bisik palok nadai kaki, tangya suah beranak besai berari, penuh legiau tajau bakadang, tekurok nangang tawak, bisik jari tang timpang palok, tang suah ia beranak penekoknya, menuah ke tempayan tajau labang. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai menua ya, ulu lunggak, kaladi tau ke dinding. Kaladi tau ke dinding. Kita berarti ke baru sekali lagi au. Lalabi nangang kari bisik palok naik kaki. Tang ya suah beranak bersari-sari. Penuh legiau tajau berkadang. Tekurok nangang tawak bisik jari tang timpang palok. Tang suah ya beranak penekoknya. Menuh ke tempayan tajau labang. Jadi menua ya. Menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lunggak. Kaladi tau ke dinding. Kaladi tau ke dinding. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru.
0: Selamat malam baru. Okay, Sebastian. Ngalai ke?
1: Kali itu ke Rambiang kini.
0: Kali itu ke Rambiang. Oh, bakai itu buat si Dindian.
1: Ada yang tadi, nama itu. Hah? Suara rujan aku, itu lo nyebut nama lah tadi.
0: Tanda tinggal kini. Tanda tinggal.
1: Iya, iya.
0: Oke, terima kasih. Ya, yang tadi peringat, ngelalai ke Kali tau ke Rambiang. Bisa ada nyebut Kali, bisa ada nyebut Rambiang. Apa ini bisa Rambiang 2T. Jadi dia tu bisik kali ni ada Rambiang. Tak kena ada Nur Megaya. Ya, jadi ke sekali tu terus ngagain telah kita itik ke 7 hau. Telah ke 7 tu nantu panjai. Bujang nanga rajang nyelepak ke diri sepiak tiang. Ngesai ketikai panjai perampan senggang. Labanya udah gak ndak dikena ambis ridang. Darah mit ulu kenawit duduk nyanggah bis, disi tempuan. Benuang bercabut ke bulu mit. Ngesai lengan raba nambis. Ndak meruan temu belakang. Ngeliat bujang sigat melit ke sirat panjai lapan. Laban kuda luya berbalik cari ndak selitan. Terkait bok pemetuang bisi tempuan. Jadi menua ya, di babas repok madang kelindang, di kampung sunyi, nadai dengar munyi nyumbuah bujang. Ulu lunggak, pagar di babak ukui. Pagar di babak ukui. Kita berarti kebaru, telah tu, bujang nanga rajang, ngelepaknya lepak ke diri sepiak tiang, ngesai ketikai panjai perampan senggang, labanya udah gendak dikena, ambis ridang. Darah mit ulu kenawit duduk nyanggah tisi tempuan. Benuang bercabut ke bulu mit ngesai lengan. Laban ambis ndak meruan temu belakang. Ngelihat bujang sigat melihat kesirat panjai lapan. Laban kuda luyak berbalik cari ndak selitan. Terkait bak pemetuang tisi tempuan. Jadi menuaya dia babas repok madang kelindang. Di kampung sunyi nadai dengar munyi nyumbuh bujang. Ulu lunggak. Pagar di babak ukoi. Pagar di babak ukoi. Hanya tadi peringatan telah kita itik ke 7 malam tu. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Hello.
0: Ya, selamat malam.
1: Selamat lemai Priska Intia.
0: Hari ni tau.
1: Tau ulang hari betung.
0: Hari betung, betung bok ni.
1: Betung bok perumahan bangai.
0: Semak pasal dia. Rami kita betung sehari itu nah.
1: Aku nak ada nurun.
0: Ada nurun, hujan hari dia.
1: Nak hujan tak sikit nak teh.
0: Okey, ngelarai kenama tu kini? Pagar di babak
1: ular mata siluwe.
0: Nyenda rugi no telepon. Betul. Okey, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sapa tu trik dah?
1: Anja.
0: Anja?
1: Nja.
0: Oh nja, awak aku ingat ke menyi nyawa ni lak lan tinang a telefon baru awak.
1: Okey. Tuah aku telefon dah.
0: Piak, engkau nak lan nama. Lan nyebut nama kini.
1: Bisai.
0: Bisai.
1: Tan kan nak dah ingat.
0: Ah piak kai, engkau pendian antu ninga dah tu tua itu dah.
1: Ngeri mat nam kali bisai.
0: Oh, okey. Okey, terima kasih ya. Ya. Ya, peninggal dah ditemu nja hari betul ngelalai ke? Ular mata siloi. Kalau laju perahu kita ke malam tu ne 32 minit lepas pukul 8 malam. Tujuh itu telah sudah muncul di gigi kita. Uji kita terus ngagen telah ke lumur 8. Yang telah kita ke lumur 8 tu menyetu ndun kumang dayang lentok. Udu pemajik nyampau pengenak. Diau dipucuk meligai rorembo. Sigi mali angkat ngapo entindak disuak ke menaga tajau lama beri teguang remawang neguang tucuang tatai lanja keliang datai ritisi panggau rerembo baru seduai tau ke saum tangga berbakak ke puak nabau marunda saum rusuk kerigai marang nun kumang dayang merti diau ditucuang meligai dedegi. Sigit nak nginsit setumbit abe jari. Ndak berjalai sesingkang kaki. Semadi disuak sidak kebujang gau legiau tajau guci. Pungkak laki datai ditucung teras penguji. Ndak la bintis burung kenyalang lelaki. Nanti nyak udah disuak nyak baru seduai tau begulai saum sekunsi. Begulai sekibuang bebab gau baluang puak sebangki lebur api. Bertampai ke rusuk kerisai kerisai tisi mayuah berpampang panjang kelah tu oh. Jadi menua ya hari munya serta anggo adat puntang raga dunia dia tu ndak berubah baka selama ianya tadi menua ya lalu ulu lungga sifat empat tarit rembang dulu sifat empat tarit rembang dulu kita berarti ke baru lalain telah tu au intelek kita entelak titik ke 8 malam tu nun kumang dayang lentak udu pemajik nyampau pengenak diau dipucuk meligai rerembo, sigit mali angkat ngapo enti ndak disuak ke menaga tajau lama, beri teguang ramawang neguang tucuang tatai lanja. Keliang datai ritisi panggau rerembo, baru seduai tau ke saum tangga, berbakak kepuak nabau merunda, saum rusuk kerigai marang. Dun kumang dayang berti diau ditucuang meligai dedegi, sigit nak nginsit setumbit abi jari. Ndak berjalai sesingkang kaki, semadi disuak sidak kebujang gau legiau tajau guci. Pungkak laki datai ditucuang teras penguji, ndak alah bintis burung kenyalang lelaki. Entiknya udah disuak nyak baru seduai tau begulai saum sekunsi, begulai sekibuang bebab gau baluang puak sebangki lebur api. Bertampai ke rusuk kerisai tisi mayuh berpampang. Jadi menua ya, hari munya serta ngua adat puntang raga, dunia dia tu ndak berubah baka selama. Ulu lungga, sifat empat tarit rembang dulu. Sifat empat tarit rembang dulu. Ya, kita terus ngakai peningat tu. Hello. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru Puska. Tunggu dulu Puska.
0: Okey. Ngelalai ke nama kat sebut ya.
1: Sifat mbak lokal. Ketika adat sapat. Ya.
0: Adat sapat. Ukai.
1: Ukai ni?
0: Ukai. Adat-adat tu segi sifat tu adat. Ukai adat sapat.
1: Adat. No, orang adat. Orang jadi malu. Jadi malu itu. Kayaknya.
0: Okay, okay.
1: Kena.
0: Okay, out.
1: Oh, laporan lah.
0: Okay, terima kasih. Nyeri tu bisik dia kena buat sekedap menua. Lalu bisik mega sekedap menua. Nadai ngena adat tu ya. Tak kengkan yang gaya kiruah kini gaya ke ambil muntang ajak meh. Nyeri adat tu ndak dikena lagi. Tau kenang bisik kini buat semua menua. Tahan yang ke orang bisik nak ngena adat tu. Oh. Jadi kita terus ngagai peningat tu buat 258634. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Aku ni aku lelongak tadi. Bukan ni tadi.
0: Lu lelongak tadi?
1: Banyak-banyak.
0: Oh, sifat empat. Tarik rembang dulu.
1: Oh, sifat empat. Tarik rembang.
0: Oh.
1: Anak gue lho. Bakal ada orang itu pun mati.
0: Okay, okay.
1: Rembang dulu. Oh. Orang...
0: Sifatnya tadi adat udah ada sebut igat empat tarik rembang dulu giga
1: rembang dulu orang ke dulu jadi sifat adat sukat kasih ku namanya
0: adat sukat ukai
1: adat pekat ukai gini nih
0: ukai
1: orang ukai lo awak ke dulu
0: awak dulu hau oke terima kasih ya. Gerunsian nemu pelabak aku lain telah tu oh. Jadi kita ngagai sikut lagi peningat 258633. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru buka. Ini lain lah cakap
0: okey Kak, sebut
1: adat pengangkat orang Imbau tu nak.
0: Adat pengangkat nama dah. Pengangkat nama dah. Tarik ku ya. Rembang dulu orang Imbau. Adat
1: orang Imbau. Adat orang Indo. Adat pengangkat buret orang Indo.
0: Adat pengangkat buret orang Indo. Ah betul. Ah bisik menua, bisik lagi kena tu kan. Bisik nadai gagi kening kangai kira.
1: Orang ke mang mana asal iba, nanti bisik mana tu.
0: Iya, au.
1: Kira betul mana kena nama sama adat Cina kena belaki dulu betul.
0: Iya, au nyonya nadai nadai kena adat tu lagi nah.
1: Nadai
0: nak tuju. Saya cuma induk tu nguai kurang tu tadi dah mayong.
1: Ayah cuma langgar keburuk induk nguai pura laki. Pula di bidak orang laki. Pada sini tinggal singkap.
0: Au.
1: Dengan senambar. Hilang sejumlah.
0: Au. Nyok pintok lah nah.
1: Au.
0: Au. Tanti. Tadi pun tang kurang apa. Beri duit punya kini.
1: Au. Kini yang ada baru.
0: Iya. Au. Okey. Terima kasih kan.
1: Okey. Sama-sama.
0: Iya. Au. Nyatik peningat udah ditemu igat ngelalai ke adat pengangkat burit orang Indo tunggakai balo Indo ke belaki tu teriau ke ngatu diri jadi melaki bini yang tadi adat di pintok ngagai orang ke lelaki dia kena ngangkat ke burit orang Indo di Indo yang tadi pulai tau ke nguai ngagai bilik lelaki ya. Ya, terima kasih peningat game kami gulai ngau kami buat program bagi gak entelah. Jadi kita terus ngagen telah kita ke sekali itu 20 minit lagi jam kita ke pukul 9 malam. Oh. Jadi entelah ke sekali itu munyi tu. Sengkilung tubai tuai udah ulih mabut di lebak tanah landai. Diambil ayak sempurai palu di gerugu batu canai. Girau di lepung danau alai. Dia adang kanjuang jua mati tengas ikan jelawai. Badu agi kekepai mandi di ulak riam nandang. Sengkiluang tubai rawang oleh mabut di lebak tanah bedarung. Diambi ngelai seduai tutuang palu di gerugu batu anggung. Girau di pulau berimbai tatau danau nuduang sepiak lepung beranggung. Dia ada parai jelawai engkasa jua engkanjuang aduang. Badu agi mandi di lepung besai benuang lubak nyegang. Jadi menua di rumah panjai dua temuai pulari di bilik besai dua makai berimbai ngau legiau tajau guci. Ulu lunggak kemari tababak lungkup telentang. Kemari tababak lungkup telentang. Ya kita berarti ke sekali lagi telah tu au. Sengkilung tubai tuai oleh mabut di lebak tanah landai. Diambil ayak sempurai, palu di gerugu batu canai. Girau di lepung danau alai, dia adang kanjuang jua. Mati tengas ikan jelawai. Badu agi kekepai mandi di ulak riam nandang. Sengkiluang tubai rawang oleh mabut di lebak tanah bedarung. Diambil ngelai seduai tutuang, palu di gerugu batu angguang. Girau di pulau berimbai ngau danau nuduang sepiak lepung beranggung. dia ada parai jelawai engkasak jua engkanjuang aduang. Badu agi mandi di lepung besai benuang lubok nyegang. Jadi menua ya di rumah panjai dur temuai pulari di bilik besai dur makai berimbai engau legiau tajau guci. Ulu lungga kemari tababak tungkup lungkup telentang. Kemari tababak lungkup telentang. Ya, kita terus ngagai peningat tu bak 258633 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Oh, selamat malam Robina. Oh, ngelalai ke nama tu?
2: Ai tua dirup orang.
0: Ai tua?
2: Dirup orang.
0: Dirup orang.
2: Dirup orang.
0: Irup orang. Ukai. Ukai orang.
2: Ukai ka?
0: Hmm. Ai tua irup?
2: Lagi ngigak ya.
0: Ah, apa nama yang dah? Seleka jaku ujungnya salah sebut Wan.
2: Ai tua irup
0: telentang.
2: Kai orang kau kai na.
0: Kai orang telentang ujung.
2: Telentang.
0: Ya.
2: Aku kan jam dulu
0: lagi. Okey, awal awak kurang nampak lagi awak. Okey, terima kasih ya. Kita terus ngagai peningat tu awak kena buk kengi Robina tadi au. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Ah, Thomas neh. Okey, ah Thomas ngelalai ke?
1: Pengabang lah kujuangnya.
0: Au, ai tua irup pengabang.
1: Pengabang.
0: Ah, okey, nyak betul betul. Okey, terima kasih ya.
1: Ya, sama.
0: Ah, Robina udah ditembuk ke Thomas tadi au, berkunci mes 250 50. Ai tua irup pengabang. Betul lah tu laban bedau lama tu kita sudah berami hari gawai. Manah dang lalai kan telah tu media tau tok sebedau gawai meyak bendaro. Jadi telah kita ke sekali tu ya lapak ya ti ke berapa 10 ah. Jadi telah kita ti ke 10 ah bunyi tu batang tapang panjai melintang tengan jalai andau penyemerang. Nda alah pansok sidak bujang limbang. Mai raban nurun jerang. Semadi sidak bisik mai kapak beliwang tebang. Mai duku panjai makai tulang. Nyak baru batang baduk melintang. Baru tau sidak mansok berjalan nyingkang. Lumpung dibuang. Ada cundung ninggang daruang panjai merunda. Nda alah pansok sidak sempurai seduai sepemunggak. Semadi sidak besi malik mai beliwang lajuang besi lama. Ngansah perapang nyabur cudur isau di tempok. Nyak batang baru agik cunduang. Ngagai nyak baru batang badu agik cunduang. Ngagai daruang tau ndur berpansok ngedar ke belakang. Jadi menua ya di rumah panjai alai kita bertanda sama berami. Di bilik baru suah ndur sidak ke induk. Nemu bernyanyi ulu lungga sakang menawak berapa upah manang. Sakang menawak berapa upah manang. Panjai ulu lungga tahu. Kita berarti ke baru lala ya. Batang tapang panjai melintang tengan jalai andau penyemerang. Ndak alah pansok sidak buja limbang. Mai raban nurun nyerang. Semadi sidak bisik mai kapak beliwang tebang, mai dukuk panjai makai tulang, nyak baru baduk melintang, baru sidak mansak berjalan nyingkang. Lumpung nibuang ada cunduang ninggang daruang panjai merunda, daklah pansak sidak sempurai seduai sepemunggak, semadi sidak bisik mai beliwang lajuang besi lamak. Ngansah perapang nyabur cudur isau di tempok. Nyak baru batang badu agik cunduang ngagai daruang tau nur berpansok ngedar ke belakang. Jadi menua ya di rumah panjai alai kita yang bertanda sama berami. Di bilik baru suah dua sidak ke induk nemu bernyanyi. Ulu lungga sakang menawak berapa upah manang. Panjai ulu lungga eh, tadi au sakang menawak berapa upah manang. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru itu sekarang.
0: Oh, okey kat. Lalai ke nama?
1: Tu, tengok tu orang yang dah ketua bunga kena bang.
0: Katika?
1: Orang nato kuto bu kuto bunga pengabang.
0: Okay. Orang tu segi orang danyate sakang tu orang menawa berapa tu kuto? Aw.
1: Orang nato kuto yang nato kuto.
0: Ah?
1: Orang nato kuto.
0: Okay. Okay ngaco itu.
1: Orang muka puto.
0: Ah, muka puto kemaya. Nama apa?
1: Maya bunga. Maya bunga penabang.
0: Okay. Upah mana ujung?
1: Rumah. Rumah.
0: Orang orang muka puto.
1: Rumah.
0: Okay. Okay rumah. Besik besik pengawak tu. Orang muka puto lebuh nak.
1: Orang muka puto nikah orang nak.
0: Ketika kau nyebut deh, ukai nikah.
1: Nikah.
0: Ukai, ukai nikah.
1: Tapi kau belum ngah tadi.
0: Sakang menawa berapa upah manang? Sakang.
1: Orang.
0: Orang muka kuta. Danya.
1: Lima lola ujian deh.
0: Upah manang.
1: Halo.
0: Upah manang.
1: Halo.
0: Upah manang ulu lungga ujuang ah. Mimi dak ge ka kena yang tadi. Bisi sebut wantang jalan nya buat nda betul. Bisi jara cara bukai ro nya buat. Ukai nda betul.
1: Orang. Muka
0: kuta. Denya.
1: Tengah.
0: Tengah. Ukai.
1: Rumah.
0: Rumah ukai. Ni mai orang muka kuta nikah.
1: Oh,
0: nikah nama dah. Entek nikah.
1: Nikah orang.
0: Nikah orang. Bisa jakok siti ke?
1: Nikah. Tapi tu. Dia tu lah pada temu.
0: Dia tu nikah muranya buat tapi bisa gantai jakok kita rumah panjai kelia. Kau kini nuan kau enggak orang anu-anu ke ya?
1: Anya.
0: Belah pinang. Orang muka kuta belah pinang. Okey, terima kasih ya. Jadi dia tu ukai semila belah pinang mesti muka kuta ya kelimpah gawai besai. Maya gawai dayak pun bisi orang agak pengawak muka kuta. Bisi orang agak pengawak ngetas ranyai, bisi muka orang ngagak pengawak muka kuta. Jadi tu muka kurang lebih mah bang kena orangnya tadi mulai ke belanja. Mulai ngagai uang turuk rumah panjai. Siti rutai ke mana muka di kerja lebuh maya pengalami hari gawai ya. Ya tadi peningau dah ditemui gad ngelai ke orang muka kuta melah pinang. Ya tinggal 10 minit lagi ke pukul 9 malam terus ngagen telah kita titik ke 11 ya. Kubu tuanku pada lelendo puak menua tan ada siku dekat bejaku duduk bertunga. Istana tuan raja mayuh berintai mayuh di pedak. Tan siku ndak berimbau dulu bertanya bekangau rambang. Jadi menua ya, menua lama di kampung Jeruang ndak dengan suang nyumbua bujang. Kampung sunyi nadai dengar bunyi menua orang. Menua baru bisik berimbai engkau aku, bisik ya bok dia. Ulu lungga lubah nanam tau ke tusur tapang dergi. Lubah nanam tau ke tusur tapang dergi. Ya kita berarti ke baru lalain telah kita titik ke 11 tu. Kubu tuanku pedak lalendu puak menua. Tang nadai siku dekat berjaku duduk bertunga. Istana tuan raja mayuh berintai mayuh di pedak. Tang siku nak berimbau dulu bertanya bekangau rambang. Jadi menua ya menua lama di kampung Jeruang nak didingan suang nyumba bujang. Kampung sunyi nadai dengar bunyi menua orang. Menua baru bisik berimbai ngau aku bisik ya bok dia. Ulu lungga lubah nanam tau ke tusur tapang dedegi. Ya kita ngagai peningat tu buat 258633 ya. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru Kusta.
0: Selamat malam baru Gad. Okey, ngelalai kan.
1: Selamat malam baru Kusta. Jangan lupa marahan ya.
0: Okay, lubah nanam ko ya. Tau ke tusur tapang dedegi.
1: Lubah nak ke buah?
0: Lubah ukai.
1: Tan. Laporan dulu. Kalau masa jam-jam dalam waktu.
0: Okay, terima kasih ya. Badaulia, hanya di kita ngagai si kau lagi peninga. Badaulia malam 8634 lah. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, Maru ya.
0: Oh, okay, Sebastian, lalai ke? Lubah.
1: Kubur orang mati.
0: Oh, kubur orang mati ni, tau ke? Lubah nanam ku ya.
1: Tanya
0: lu, lu apa betul. Okay, terima kasih tanah pendam tau ke kubur orang mati. Okay, ya, terima kasih. Okay. Ya peninga sebelah siti telah mujur di giga kita ke malam tu ya. Jadi ngonyak pelabaku kita ngelengkak ke program tu nakak tu dulu lalu bagulai baru bawa program tu minggu baru jadi ngonya harap ke semua bla mujur lantan lah semua pengawak lalu terima kasih ngai kita ke mengkam gulai ngau kami bawa program tu jadi ninggal kita ngau siti lagu ke lemai tu hari lemabang lemai penguji kena kita berserara bawa program bergiga entelah jadi tu peninga lagu kada baik Raban Lambang Lemai kena kita berperindang ke Lemai tu ngujung ke program bagi kan telah bawa YFM ya.

0: prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau menegaskan pertumbuhan ekonomi saja tidak mencukupi jika hasilnya gagal dinikmati golongan yang memerlukan. Setiap keputusan perlu berpaksikan kepentingan rakyat selaras dengan matlamat keadilan sosial negara.
1: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan. Itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak. Mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan. Semua itu mesti menjurus kepada keadilan sosial.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Anwar menjelaskan bantuan dan peruntukan perlu disalurkan mengikut keperluan sebenar, bukan secara sama rata bagi merapatkan jurang pembangunan, khususnya melibatkan golongan miskin dan kawasan yang masih ketinggalan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras penting dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh oleh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk pengagihan kuasa yang berkesan dan usaha berbantras rasuah.
2: Koperasi sebenarnya dalam negara, kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah dan lakukan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tepi kelolaan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar turut menegaskan agar tiada sebarang unsur pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan tumpuan utama kerajaan madani ketika ini menjana pertumbuhan ekonomi selain menyelesaikan segala permasalahan rakyat, khususnya ketika berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. 10 juta ringgit diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM bagi memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan melalui peluang kerjaya yang lebih baik setanding dengan kelayakan akademik mereka.
3: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat universiti UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, dua lelaki didakwa atas kesalahan mencuri peralatan sukan bernilai $18,000 daripada pasukan England. Pendakwa Raya Jackson County, Melissa Johnson menegaskan dua individu tersebut boleh dihukum penjara sehingga 7 tahun. Siasatan mendapati peralatan sukan berkenaan dicuri dari kenderaan ketika ia dipindahkan dari kem latihan di Florida ke Kansas City. Sementara itu, penjaga gol simpanan England, Dean Henderson mengesahkan skuadnya sudah mendapat kembali peralatan yang dicuri. Perkembangan jadual kejohanan esok, 4 perlawanan dijadual berlangsung melibatkan pasukan di kumpulan E dan F. Seawal 1 pagi, juara 2014, Jerman akan turut menentang Curaçao yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Seterusnya, Belanda dijadual bertemu gergasi Asia Jepun dalam perlawanan pembukaan kumpulan F pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan Ivory Coast dan Ecuador pada pukul 7 pagi. Dan akhir sekali, Sweden berdepan Tunisia pada pukul 10 pagi. Dalam pada itu, Curaçao bersedia untuk mencipta kejutan ke atas Jerman dalam aksi pembukaan kumpulan E. Jurulatihnya Dick Advocaat percaya skuadnya mampu mencuri mata dan akan turun beraksi tanpa sebarang tekanan dalam perlawanan berkenaan. Sementara itu, pengendali Jerman Julian Nagelsmann menggesa pasukannya fokus dan tidak memandang rendah dengan keupayaan Curaçao. Tegas Nagelsmann, beraksi sebagai pasukan pilihan tidak memberikan sebarang kelebihan. Sebaliknya, prestasi pemain di atas padang adalah penentu pemenang.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama Malaysia dan Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agromakanan terus diperkukuh dalam usaha meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor agromakanan. Perkara itu dipersetujui bersama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Mohd Sabu dengan rakas jawatan Menteri Pertanian Uzbekistan Profesor Ibrahim Abdul Rahmanov menerusi pertemuan dua hala sebenar lawatan kerja ke negara tersebut. Datuk Sri Mohd Sabu berkata, kedua-dua negara bersetuju memperluas kerjasama dalam bidang aquakultur, pertanian digital, kecerdasan buatan dan pengurusan air secara mempan. Kedudukan negara sebagai rakan strategik yang diyakini di peringkat antarabangsa terus diperkukuh melalui hubungan diplomatik dan kestabilan politik berterusan. Keadaan itu membantu memastikan bekalan minyak dan gas negara terus mencukupi meskipun dunia berdepan krisis tenaga global yang semakin mencabar. Penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris berpandangan dasar diplomatik yang bijak dan berkecuali membolehkan negara kuasa besar menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat berpengaruh.
5: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Fenomena El Nino yang sedang dipantau rapi Met Malaysia yang dijangka mempengaruhi cuaca sehingga awal tahun depan. Menurut Met Malaysia, keadaan itu berpotensi menyebabkan cuaca lebih panas dan kering khususnya sepanjang monsun barat daya yang berterusan hingga September ini. Ia berpotensi mengurangkan taburan hujan sekaligus meningkatkan risiko kekurangan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerubu. Met Malaysia turut menyediakan ramalan risiko kebakaran, pemantauan jerubu serta bersedia melaksanakan operasi pembenihan awan jika perlu. Gangguan perkhidmatan train elektrik ETS antara KL Central dan JB Central kembali pulih selepas kerja baik pulih alat talian atas antara stesen Tiroi dengan Seremban berjaya diselesaikan. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dalam kenyataan memaklumkan beberapa perkhidmatan masih mengalami kelewatan sementara ketika operasi distabilkan. Setakat petang tadi, 8 train ETS lewat antara 25 minit hingga lebih 3 jam. Namun penumpang terjejas layak mendapat pemulangan tambang penuh bagi kelewatan melebihi 2 jam dan KTMB sedang memantau rapat bagi memastikan jadual kembali beroperasi. Beralih keluar negara, rakyat Amerika Syarikat mula menyuarakan kekecewaan susulan tekanan kos hidup yang semakin meningkat akibat perang di antara negara itu dan Iran. Ramai rakyat menuntut kerajaan segera menamatkan konflik berkenaan dan memberi tumpuan kepada pemulihan ekonomi domestik. Kenaikan harga petrol menjadi antara beban paling ketara yang terpaksa ditanggung mereka. Selain bahan api, pengguna teruk berdepan peningkatan bil utiliti dan barangan runcit.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina An dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi depot Petronas terkena nyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek bungkus 20 juta ringgit tu digagak bak kerandur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu berguna mai dikena nentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot tu menyimpan kira 130,000 kiloliter mengu bengkak hasil dari petroleum baka petrol premium, petrol kedegunaan nintiang hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah harinya, perengkah LPG tu boleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan lalu boleh ditambah ngagai 1,000 tan metrik ke dudi harila. Petronas belabuh masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983. Udah bekau ESO danya dimasuk badagang tu. Mayanya bisi 40 company tinyaduang LPG serta 15 palan industri yau kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG ti semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi ari ila.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
3: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau hari Sabtu

0: Market Tower, Kuching Waterfront, penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi ini di tahun untuk diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbalam ayuh menjadi ke siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebagi megak bak kaum kita Dayak. Ini serta nanya yang megak ngerapit kagai kaul nang hidup kesemangat bagi sekolah sejalai bagi semua kaum kediau di Sarawak itu. Pada peningah maya niti daun tu elak inya temuai ke dipepasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya elak ianya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya nya mega dijangka dekat narit ati bala temuai ke bisi datai ukai semina temuai hari menua kita empu aja dan yang mega bisi mega hari menua luar ti bisi nemuai ngagai Sarawak jadi atau cara ke maya niti tahun 2026 tu yang dekat Pelabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dijangka ambis pukul 5 lemai ya bak program ke kena 20 hari bulan 6 toilet jadi ngoto ku ngari ke piti to ke ngatur pengawak di ti daun to sekali lagi kena nesau to kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi pihak mega bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawak ke niti daun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ilah.
1: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026 #WeAre26 #FIFA World Cup.

World Cup 2026. Hari 1, 15.06 2026. Main dalam Grup E, Germany bersatu dengan Curaçao pukul 1 dini hari. Live buat Sukan Plus. Dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Jepun pukul 4 dini hari. Live buat TV OK. Lalu Ivory Coast melawan Ecuador dalam Grup E. Ulu Dipedak dilet pukul 12.30 tengah hari. Buat channel Sukan Plus. Siti agi main dalam Grup F, Sweden dengan Tunisia bersatu pukul 10 pagi. Live buat channel TV OK. Hashtag Piala

Aaron Libaunga, lagu yang lelengau kenuan lagu ke terbahaya pemerindang malam kita ini. Malam tu ya, malam hari Minggu 14/6/2026 3 jam di konti nyentung agai tengah malam tu lagi ya. Gau DJ MATU, okay, di Puak Menteri Kuching. Mana gari kita malam tu ya, okay, kita kebenar berantau jalan jam ke dia tu. Ninga kami ngarap ke samalikun kita ke bertengah ke jalai alun di betung benun diatur konsert rakyat bak dewan lumba ngau main di betung ya benun capuh bala badedin ya ke benun merindang bala manyuh bak panggau utama Ramles Walter nya ya. Okey, maka sama berjam ke terubah hari Minggu kita pemerindang malam mending ke program Aku Boleh Penampak. Okey, tanduk program kita ni dikeluar ke Monica Midi ya. Malam tu pukul 10 dah kami nabur ke berita malam. Kami juga tahu didengar secara online ngena RTM. Klik kita nginjau setiap lagu rohani dulu. Ianya lagu ke diberi nama Mengenalmu. Udah nyamdeng ke tanduk program Aku Boleh Penampak.

Gembala menyadik dalam Kristus semua. Begulai baru, kita buat program Aku Boleh Penampak. Berarti kesi tinggi cerita kesaksian dalam program tu. Terima kasih apa yang disergal. Laban ke sekali tu, buat program Aku Boleh Penampak. Agi bisik beri kami peluang untuk berkongsi serta ninga ke program Aku Boleh Penampak. Ungkup ke sekali tu. Titik program endur berkongsi ke cerita dari empu, cerita orang bukai ke bisi di pedak, ke lebih hagi bisi nyadi bak penghidup. Penghidup peninga kita ingat penghidup kita. Ketegal kita itu percaya ke pengarap Kristian. Menyadi dalam Kristus semua, kadang-kadang kita suah ninga bala menyadik bukai ke endang udah lama, endang udah lama megai pengarap Kristian, endak percaya ke Tuhan. Bisi megak sidatik madah ke diri, Tuhan Yesus endak ninga, endak ninga sampai, endak ninga peminta, serta endak medak pemerinsa sidak. Tang sidak kenyebut tu kadang-kadang, endak nemu diri empu suah muka jalai ngagai kuasa pemetang tau ke sitan. Sitan besarang berumah baati serta bak penghidup sidak. Nyak meh ngujuang ke Tuhan, endak ninga ke sidak, endak ulih datai ngagai sidak. Laban sidak tu udah betuai ke sitan. Bahkan ni gaya sidak ke endak sedar ke diri udah betuai ke sitan, arame kita ninga ke cerita kenyadi bak siku indo. Tidi baik bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu. Cerita tu dikunci ke siku father di menua kita itu. Cerita tu dikunci ke siku father di menua kita itu. Ari siti, siku induk datai bertemu ngau father tu. Induk tu cukup pemajik serta manah raras tubuh. Induk tu endang cukup pemajik serta manah raras tubuh. Endang nadai nurmantah pemanah gamal induk tu. Jadi lebuh bertemu ngau father tu, dia induk tu madah ke diri sakit. Induk tu madah ke diri sakit. Lalu sakit induk tu ianya bisik utai tumbuh dalam perut. Penyakit induk tu ianya bisik utai tumbuh dalam perut. Kira kedi kumbai kita itu tadi penyakit riman. Riman bak perut. Jadi lebuh fada nanya induk tu bisik kenadai induk tu bersampi, bisik kenda induk tu bersemiang ngagai Tuhan. Jadi induk tu madah ke diri, ia endang semampai bersampi, ia endang bersemiang ngambik ke Tuhan ni ngasampi serta ngerai ke penyakit ia. Tang deh penyakit induk tu bedau bisi insur. Penyakit induk tu ukai semina berinsur gerai tang nyau ngasuh ianya balat agi. Nyau ngasuh penyakit induk tu balat agi. Engka Tuhan endak ninga kesampi aku biak meh ko induk tu tadi. Nyak kebuah lebuh yang ngasai ke Tuhan Jesus tak ninga kesampi, tak ninga ke semiang, ia lalu datai minta Father bersemiang merkat ke ia. Bekanyak meh randau induk tu engau Father tu tadi. Udah keninga jaku induk tu, dia Father tu lalu berarti ke induk tu baru. Jadi lebuh yang berarti ke induk tu, ia meda induk tu bisik dua itik gamal. Ia meda induk tu bisik dua itik gamal.
dua itik gamal kenyelai. Sepiak gamal mensia. Cukup bajiak di pedak. Lalu lebuh berarti ke amai. Sepiak baka gamal induk antu. Lalu lebuh induk tu datai tadik megak. Lebuh induk tu keterubah datai. Bertemu ke fada tu. Fada tu medak. Gamal induk tu ari jauh. Cukup bajiak. Tak lebuh ia nyau datai semak. Nyau datai semak agi dampih agi ngau fada tu. Dia gamal induk tu. Tak berbalik baka ini tuai urang. Baka gamal induk antu megak. Lalu lebuh fada tu bersampi ke induk tu. Ia medak bisi jarum 6 itik ditanam bak mua induk tu. Tok meh utai ke dikumbai tusuk tau ke susuk. Susuk tu ianya utai ti diadu ke beliau tau ke bomoh. Ngenak jarum ngambil ke gamal urang ke ngenak jarum susuk tu tadi bajik di pedak mata kasar kita mensia. Jadi udah tembok bersampi dia fada tu lalu nanya. Ia lalu nanya kebuah induk tu ngenak susu. Jadi lebuah induk tu ninga fada tu nemu. Ia ngenak susu. Induk tu cukup terkenyit. Ia terkenyit laban ia ndak ngadang. Ia ndak ngadang fada tu ulih medak. Udahnya ia megak lalu berterus terang ngagai fada kebuah ia tik ngenak susu. Jadi ku induk tok madah ia ngenak susu ngambil ke urang rindu serta medak gamal ia tok bajiak. Lebuh ninganya fada tu lalu madah. Nama kebuah Tuhan Jesus endak ninga ke sampia. Endak ninga ke semiang ya. Tajak pen macam sampi, macam cara ya semiang. Ngambil keriman bak perut ya tu gerai. Kebuah Tuhan nak ninga, laban iam pu udah muka jalai ngagai sitan begulai ngau ya. Laban jarum susuk ke dikena ya tu, endang bisik semangat sitan ngau kuasa pemetang. Kengajih ke mata mensia, lebuah medak urang kengenak susuk tu, ari jai gamal ngagai mana gamal. Nyak meh kuasa pemetang bak tubuh induk tu. Ia udah betuai ke sitan lalu ndak muka jalai Tuhan datai nyelamat ke ya. Ia ndak sedar ke diri ia udah betuai ke sitan ukai betuai ke Jesus. Nyak alai fada tu lalu ngasuh ia muai semua susuknya. Enti ia kak gerai, enti ia percaya ke Tuhan Jesus. Kok fada tok madah udah mayuh urang ke ngenak susu. Di pedak ia lebuah sidak tok parai. Tubuh sidak jampat amai bebau. Gamal sidak jampat amai bebalik jahit. Bala menyadik dalam Kristus semua. Nyak meh sitik cerita kenyadi bak siku induk. Lebuah sampi ia endak didinga Tuhan Jesus. Laban ngelamak tu, ia udah lamak berandal ke sitan bak penghidup. Bila menyadik semua Arab ke cerita induk tu tadi, merik ajar, merik lalau, serta muka mata ngagai kita bukai, kelebih lagi kita ke induk. Ngujuan ke program aku boleh penampak, maya cerita ketau dikunci ke kita bak program tu, ketau benar merik seliang penampak, ngagai menyadik kita bukai. Nya alai anjong meh cerita ke dipedak kita. Cerita ke nyadik bak kita megak. Sama tau dikunci ke bak program tu. Anjong ngagai inbox page Facebook aku buliah penampak. Bertemu baru bak cerita kesaksian kebukai. Jadi meh saksi.

0: Dia megak bala pengeluar program Ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Oh ha!
1: Ya, program ke dekat diatur di menua Lebuh Antu. Kita akan dengar kami di Lebuh Antu ya. Okey, selamat malam. Terima kasih ya. 9.50 minit malam jam kita ya. Okey, pengurami ngiling tiga gawai daya pelilih Lebuh Antu 2026 dekat diatur kena kari 5.19.06 pukul 5 lemai baru mahjual nangasan di Lebuh Antu ya. Artis tau ke penyanyi ke bisi di Kangau Meri dan bala kita tentu ya kita mesti mawat Linda Simai ngau Johnny Aman keketai. Okay, because boleh nak beri ke berita malam dari kami di YFM tu lagu Grisada Maxwell Franklin Saran ngau lagu ya Enti Enggai Enda Ibu. Kedua lagi nginjau lagu dari Johnny Aman ngau lagu ya Pengurindu Udah Mansau. Terus segulai sejalai ngau kami di YFM.

Jam kita ini di pukul 10 malam. So, malam peringat di Tegunda Burka, berita malam Rewind FM Iban Kuching, kenakan malam hari Minggu 14/6/2026. Pelajar terus menjadi penyungkak besar ngagai transformasi komuniti Kelabit nyentuk mujur ngada ke menyeraban profesional ngau ketuai keudah nyaup ngemansang ke menua Sarawak. Sapit Menteri Baupi Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala Madah penyulutnya berengkah kenyau ari pelajar formal ke ditumbuh bak sekolah keterubah di Pamain urup tahun 1950-an. Kenyau rinya komuniti Kelabit itu udah ngada ke manyuh raban profesional dalam manyuh macam bidang nyengkaum pengawak perintah engineering gau undang-undang. Yang maksud ke jakutu bak pengurami nyuak ke anugerah penyulut pelajar rurum Kelabit 2000 Sarawak ke-22 di Miri. Bak pengeraminya bisi 46 iku anbiak nyulut ngau siku penerima degree Dr. Falsafah serta mega 3 iku pengajar gaudah pincin nerima basa ketegal pemujur ngau bantu sidak ngagai bidang pelajar. Sarawak terus lengkap ke penduduk yang nyadi palan gastronomi antarabangsa. Perkaranya oleh dipedak, lebuh Sarawak jadi palan oleh ngatur World National and World Asia Tapas Competition, Exhibition, Festival and Seminar 2026 tau ke Wat Chef 2026 di Miri kena ke 18 ngagai 21 hari bulan 6 tu. Sapi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah pengawaknya ukai seminat dekat ngelaku ke warisan kulinari Sarawak tak megak muka peluang dagang beranak ke pukuk ngau kerjasama antarabangsa. Wat Chef 2026 dipelabak ke oleh mata kira 3,000 penyerta ngau temuai serta ngempuruk ke penyerta hari 12 bengkah menua. Ia mansur ke jakutu bak awam media Wat Chef 2026 di Miri. Antara program ke narik hati hanya program Asia on a Plate pengurami pemakai pekit seni latte barista ngau pekit ngaga kopi dunia. Siku Indu berumur 61 tahun di Miri rugi lebih RM300,000 sepengudah jadi mangsa sindiket beranak ke pukul palsu tidak iklan di media ramah. Kepala Polis Pelilih Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke mangsa ngagak 15 bengkah transaction mindah ke duit RM400,883 ngagai 4 akaun bank tindak sama pengudah tertarik hati ngau penguntung ti disemaya hasil ari pengawak beranak ke pukuknya. Tajap pihak mangsa semina mujur mansut ke penguntung RM28,900 sebedau nemu diri kena tipu, lebuh suspek ndak ngamat ke penguntung ti di semaya. Kes dipansi hari baru Seksyen 420 Kanun Keseksaan Ketegal Nipu. Kira 10,000 kurang disinggah masuk program Milo Malaysia Breakfast Day 2026 ke diaturubah laman Majlis Bandaraya Kuching Selatan pagi tadi. Itu jadi palan ti ketiga lain ngatur programnya sepengudah diatur di Terengganu Ngau Sabah nitih ke penerang media Nestle Malaysia manya macam aktiviti bukai manya program tu diatur kenyar pukul 6 pagi. Tu nyengkawum brisk walk 3 km dimujur dipasuk 5,000 iku orang serta manyuh macam bangsa main ke bukai. Program di penyadi Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng. Program tu diatur kena nyangkat ke pemerhati-hati mensia manyuh pasal besai guna ngepun ke pengawak ninting hari ngau jeput pagi tik mana ngagai pengerai.
Ini ujung ke berita malam kita. Ke malam tu berita di Tusun Monica Gary disalin Arlinda Suel. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: YFM Segulai Sejalan. Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sari itu 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi depot Petronas jadi kena nyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek bungkus 20 juta ringgit itu digagak bak kerendur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu berguna mai dikena nentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot tu menyimpan kira 130,000 kiloliter menyebengkai hasil dari petroleum baka petrol premium, petrol kedegunan ninteng hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah rinya, perengka LPG itu boleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan lalu boleh ditambah ngagai 1,000 tan metrik ke dunia rila. Petronas belabuh masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983 udah bekau ESO dan jadi masuk badagang tu. Mayanya bisi 40 company tinyadung LPG serta 15 palan industri yang kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG ti semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyadung gasnya ke dudi ari ila.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Ningat kami ke Malam Tuan Pemerintah Malam Kedai 10:17 malam ya. Lagu di sana Pastor Steve Balang, lagu yaram kita Muji Tuhan berjam kedua hari Minggu Pega. Pemerintah Malam Kedai BC Program Pelasar Jurai 6:35 nangkan ketua lagi ya. Tang sepedanya kita berhati ke dulu gaya hari di menua kita malam tunggau tumu pagi lagi ya. Bisi hujan abak sekedar dulu di bagi menua kapit miring gau limbang nadai hujan di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betung Seri Kai Sibu Muka gau Bintulu gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1.

sejam ke sebuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, nyanya gari kita dikeluar ke Upis Meteorologi Malaysia. Marinda kita engkau lagu rancak di Sada Wat Rock, lagu Metropolitan. Udah nyemending ke program Pelasar Jurai 6.35 sebedau nyingkang ngagai jam ketiga pemerintah malam kita. Tentu ya malam hari minggu, country and western.

0: Jadi nanti secara logik ya, job tu nak patut dalam penguji ke betul ni ya. Laban nama ke buah, laban job tu tadi ngasih ya hidup kudus di muat Tuhan tang tai tu datai. Laban tu peminta sitan ngagai Tuhan awak ke nguji job. Laban medak pengarap ya teguh, medak pengarap ya tu utuh tang nyak meh pengujung ya. Awak ke job tu lapuah, lalu job tu ninggal ke Tuhan tang. Job ndak sekali-kali ninggal ke Allah Taala.
1: Plaza Jurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Tak boleh lari aritik betapik ngau penguji bak pengidup. Penguji tu datai bak mayu macam sukut, sekali kanya bak pengerai kitai, penyuntuk belanja bak ruang bilik, penekua bak pengawak di kerja, serta mayu agi kebukai. Bak rabat Kristian, si ke orang ke bernama Job, enang ditemu semua orang. Job si ke tokoh kebisik disebut dalam ajar kitai, kebetapik ngau penguji kecukup besai. Tajak pelenyau reta tengkira serta sakit raya, Job tetap ngasi ke Tuhan. Lalu ia nadai sekali-kali nyalah ke Tuhan bak semua perkara kenuntung ia. Bak program perasa jurai 6.35 ke minggu tu bala peninga, kitai dekat berjurai ke perkara berkawa ngau Job tu bak topik, dituntung penguji, teladan pengharap Job. Terus bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kitai. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kita boleh bertemu baru ke minggu tu bak program Pelasa Jurai 6.35. Terima kasih bala peninga ngagai semua kita ke nak lejuk bergulai ngau kami di YFM. Jadi ngau maya tu jam aku datang baru bergulai ngau kita bak program Pelasa Jurai 6.35. Sampai aku ngarap ke semua kita ngemuan berita ke mana lantang-lantang hati serta semua ngemuan pengerai ke mana ke minggu tu. Jadi ngau awak tu aku ngelalu ke penatai temui kita ke bisik gulai dengan aku ba studio ke sekali tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Tony Meyer ke ulih datai bergulai dengan kita berjurai ke topik dituntung penguji teladan pengarat Job ba topik ke dekat di perjurai ke kita ngato aku ngelalu ke penatai Nuan Pastor. Shalom, nama berita Nuan Pastor.
1: Berita aku mana ya, shalom, shalom. Terima kasih ya, udah lalu kaku datai ke studio kita. Lalu tiketnya berarti ati ti gaga, ianya ubat ti bisa ti mai pengelantaian ke kita. Udah pasti kita mesti bisi pengaga, labannya ubat ti bisa mai pengelantaian ngagai setiap ikut kita.
0: Amin, puji Tuhan. Ya, ngagai kita ke ngemuan nyangka nak tentu berpengerai kini sarito nak tentu lantang hati. Ingat, ubat ti bisa ianya ati ti lantang. Anang iga ubat bukai au. Okey, jadi bala peninga. Bapak pun tadi aku dah madah ke kita, udah nyebut topik ke dekat di pejurai ke kita. Sarito dituntung penguji, teladan pengharap Job. Jadi pastor sebenau tua ke ujung lagi bak ranau bak topik ke dekat di pejurai ke kita ungkup ke minggu tu keterubah tu aku minta Nuan berkunci dulu meh berkunci mimin penerang berkawa ngau orang ke bernama Job tu pastor.
1: Okey, terima kasih. Aku dekat maca bak Job 1 genteran ke 1 ngagai keempatnya bisa bercerita mimin pasal penghidup Job. Kita medak bak dia dulunya bisi orang siko bernama Job. Ia diau di menua Uz. Ia betuai serta nyemah Allah Ta'ala siko aja. Lalu nitiah ke semua atulia. Job tu orang ti manah ulah serta nangi ngerja macam penyai. Ia bisi 7 iku anak lelaki ngau 3 iku anak induk. Ia nupe 7,000 iku bedus, 3,000 iku unta, 1,000 iku sapi, ngau 500 iku keledai. Nambah kanya, ia megak mayuh benal kuli. Ia tu meh orang ti pamadu kaya, bak menua adab ke timul mayanya. Nanti kita berarti ke latar belakang Job tu, atau ke background Job tu, Job tu ianya siku orang ti kaya, bak adab ke timul mayanya subah. Lalu Job tu megak orang ti ngasi, orang ti nangi kala tala, lalu hidup kudus bak mua Tuhan. Ya, nyak meh latar belakang mimit pasal Job tu tadi Puan Pening.
0: Oh, okey, jadi bala peninga nyak tadi mimit penerang berkawa ngau orang ke nama Job tu tadi. Jadi aku percaya ngagai semua kita pelabak aku nang nemu penghidup pasal Job tu. Jadi pastor nanti kita berarti ke cerita Job kebisik dilansak nuan mimitnya lalu ke ditemu kita megak eh Tuhan ngemena ke penguji bak penghidup kita bakal yati ngemena ke penghidup Job megak diuji. Job diuji lebih ya amis lenyau reta tengkira serta lebih ya ke kena sakit raya. Aba kita mensia ke penuh ngau pengelami serta pengurang to pastor berat aman utai tik nuntung penghidup job to deh. Lalu to uli ngasuh kita tekuing runding nyalah ke Tuhan laban ngemenal ke pengujinya tadi nyadi bak penghidup kita. Tanya aku pastor, nanti kita betapi ngau penguji nak ngira meh nama bangsa penguji akan untung kita. Bahkan ni kita orang ti Arab respon perkara tok de pastor.
1: Ah, mana mai tanya? Bahkan ni kita respon ngaji kita ke Arab ya. Keterubah ya kita mesti berarti ke penguji itu ukai datai ari Tuhan. Au, nama kuah aku nyebut menyitu. Laban ti kita meda penghidup Job laban ya orang ti kudus, orang ti ngasi, orang kenangi kalah tala, dia setan minta pemenal nguji Job. Awak ke Job tu tadi ngelengkak ke Tuhan. Nya kebuah yang nguji Job. Ajaran bagi kita orang Kristian, kita nak nganggap penguji itu datai ari Tuhan. Kumpul 100% penguji ke dia say ke kitanya, ianya datai ari setan. Tau ke datai ari pengingin dunia ke tempo. Jadi keterubah ya kita yang nak tahu nak selalu berterima kasih ya di dalam apapun utai tik nyadi buat penghidup kita. Nama kebuah kita selalu berterima kasih ya nyak nanda ke kita Arab, nyak nanda ke kita bisik Tuhan nol kita berpangai. Laban ti orang nak nemu Tuhan puan peni, dia ia selalu mucau, dia ia selalu nyalah ke Tuhan, dia ia selalu nyalah ke dirimpu ya. Laban ia nak meda nama utai kenyadi. Kadang-kadang utai kenyadi bagi kita Tuhan dekat meda pengharap kita. Lalu tiga cara Tuhan nyangut sampai kita puan peni ya. Keterubah ya Tuhan ninga ke sampai kita tekalanya antik kita dalam penusah, dalam penguji, ya nyawut, lalu ya nulung kita tekalanya. Lalu kedua, Tuhan selalu ngelak tak ke nak ninga ke sampai kita. Engkau bisa kebuah menya nak mengerti ya kedua tu tadi. Ya. Sampai kita itu tadi nyuasai ke jauh Tuhan ya tadi. Nyo nak didinga Tuhan apa angkanya bisa kebuah Tuhan ya tadi dekat meda berkeni ke respon Tuhan ya tadi. Pak perkara itu. Lalu ketiga, cara Tuhan yang sampai kita ianya nganti dulu. Nama kebuah nganti dulu. Engkau bisa kebuah menya yang ngasuh kita nganti dulu, ngasuh kita respon berarti ya. Mayo mensia tu tadi, nanti bisi penanggul, nanti ya bisi bisi ngasai ke penusah baru sidak kak ngigak Tuhan puan pini. Jadi uta itu nantu betul laban. Kita mensia tu mesti ngigak Tuhan sepanjang penghidup kita. Lebuah kita ngepun ke pengawa, lebuah kita dini-dini alai kita, kita mesti menolok ke Tuhan dalam sampi kita. Aku kena ingat ke kita, anang kita ngumai penguji itu datang dari sitan. Contoh ya Job, sitan pu minta pemenar ari Tuhan, awak ke ya nguji Job, awak ke Job tu melengkap ke pengarap. Dengar bala peninga engka penguji kena saya ke kitanya, nyak cara sitan dekat ngurugak pengarap kita, awak ke kita melengkap ke Tuhan. Anang melengkap ke Tuhan, laban bisik tolong Tuhan, laban Tuhan kita berkuasa di dunia dan di surga.
0: Ya ya tadi sahut pastor abah tanya kita kedua tadi bala peningan yang mereka sama-sama diperhati ke kita yang bunyi ke disebut pastornya tadi nanti maya kita bersampi Tuhannya tadi nak ninga ke sampi kita atau ke Tuhannya tadi ngasuh kita ngantik dulu KIV dulu utai ke disampi kita anang kita ngeransi out dan kita terus bersabar, terus bersampi taban bak maya tingkeman Tuhan pasti dekat nyangut sampi kita. Tuan terus karena tua ba topik job tu megak de pastor. Nanti kita nyurungkai ngau dalam lagi tujah penghidup job. Ari orang ti beberita nama, orang ke bisi utai serta di pepasa. Atang udahnya ia dikelesai ke semua orang. Inah nanti kita maca cerita job tu tadi bala nemiak miat pen nemu ngelesai ke job tu ya piak mega job di kelawung ke kaban belayan ngau bala pangan ya pengudah semua reta tengkira ia lenyau lebuh ia sakit raya ianya lebih ya kena pisak ketumbuh malut bertumbuh ya ne pasal hari tapak kaki nyentuk ke punjung pala ya abak penemuan wan to pastor abakan ni kisah to katujah penghidup Job ulih jadi inspirasi bak penghidup kita kelebih lagi lebih tua terlebak bak atas orang nang kadah merenung tua atang nak muka-muka udah nyak tua di baruah ari somebody lalu jadi nobody.
1: Ya, mana hemat tanya-nya puan pini baku laban nama kebuah hutai tu nyata bak dunia kamaya hari tu. Lebuah kita nya bisi hutai, lebuah kita nya tadi mansang, lebuah kita nya tadi mujur, lebuah kita nya kaya raja dalam semua hutai nak nyala-nyala pakai job tu. Tu job tu mayuh kaban. Mayuh kaban belayan rindu kia lalu ya tu dikelingi kaban belayan ya lalu ya tu tadi orang ke lurus. Jadi inti secara logik ya Job tu nak patut dalam penguji ke ketuk ni ya. Laban nama ke buah laban Job tu tadi ngasih ya hidup kudus di mua Tuhan tang tai tu datai laban tu peminta sitan ngagai Tuhan awak ke nguji Job laban medak pengarap ya teguh medak pengarap ya tu utuh tangnya meh pengujung ya awak ke Job tu labuah lalu Job tu ninggal ke Tuhan tang Job ndak sekali-kali ninggal ke Allah Ta'ala menyadi ya. Jadi bak dunia nyata tu menyingkaku tadi enti tua bisi utai orang sikit rindu ke kita orang tadi sikit lantang hati ke kita tang bisi megak sebagian minsia enti tua nyata tadi bisi utai enti tua mujur ngeja pengawak enti tua mansiang dalam pengawak bisi megak minsia jilis puan pini bisi megak minsia nak senang hati lalu bisi megak minsia pedis hati lalu pihak megak enti tuanya labuh bakal Job tu tadi. Contoh tu, bisi mega orang ketawa ke kita. Bisi mega orang yang tadi spek saya, sah saya sobat kaya mai sobat ya. Jadi orang ti ngasih ke Tuhan tang dia tu pedak mai pergi hidup ya labuh ya dia tu. Semua tai yang ada lagi, semua kerasa ya udah dirampas. Reti ya begitu. Mai pun pin ya, tapi jadi ke inspirasi kita, jadi ke siti perancang agak kita ti jadi orang Kristian ti bisi Tuhan tu. Dalam setiap pejalai kita, kita mesti bisa jatuh labuh terap tertingkap kini. Tangnya ukai pengujung penghidup kita. Nyak nak ngujung ke penghidup kita sehingga pengujung kalah tala ngelengkak ke kita. Tau kempiak ke kita, ndak balam nyade. Angkat kita. Maju terus kita, mansang kita dalam Tuhan. Lalu ane merendiang kibak kanan. Laban tuju kita ianya garis bak adan din laban bak garis din bak adan din bisi upah kemuliaan bisi upah mekuta kehidupan penghidup ti kekar jadi utai kepada kita ukai utai kepada mata kita utai kena kepada kita ianya utai kena dengan kita laban buat kudus madah utai kepada kita nya nak tan lama nya segi lenyau utai kena kepada kita penyelamat sudah dijanji ke Tuhan pasti laban Tuhan madah aku menjalai pemandangan penghidup. Nah risiko orang boleh datang ngegi apai. Nanti nak dengar aku. Biar aku Tuhan. Jadi kita ke bisik pengarap. Tajak pen kita dalam penguji kini. Dalam penusah kini. Kita percaya kita bisik Tuhan. Ti nulung. Lalu ngelepas kita renyak. Lalu penghidup kita pasti diberkat. Bak pengujung ya. Bakal orang ke Belanda. Nanti kita dah tai badan. Kita mesti bisik hadiah. Puan Penny.
0: Ya, nyak tadi utai kau boleh diperhati ke kita. Tak kau boleh diambil kita kisah penghidup Job tu bala peningat tajak pen Job tu tadi kalaknya di orang ti di pebasa orang ti mayu utai nang sigi ada dunia lebuh kita di atas orang sigi nang kadah mendak kita tak nak muka-muka lebuh kita di baru sigi mayu mempenguji utai ke didinga kita tang nanti kita ngasai kutai tu kita kini kau anak putus asa me kita ini laban bisi jalai bukai disedia ke Tuhan ngagai kita ini.
1: Ya bisi jalai bukai lo Tuhan pasti buka pintu ngagai kita saat pintu tertutup. Artinya Tuhan meh jalai semua penusah kita. Ya meh penolong dalam semua penusah kita.
0: Ya pangai ke semua, lempai ke semua, utai ti di asai ke kita, mak ti berat bebau kita, lempai ke semua ngagai Tuhan Jesus. Laban dia dekat merik jalai ngagai kita. Jadi bala peningat kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita nampung baru ajurai batopik dituntung penguji teladan pengarap Job Tetap ke pengerinduk kita terus mengelengok kami, Pak Pelasa Jurai 635.

0: Kita ini boleh ngok kami Plaza Jurai 635. Sarito berjurai ke topik dituntung penguji teladan pengharap job. Lalu agi boleh ngok kita di studio ke sekali itu Reverend Pastor Tony Mayer. Tuan Ampung baru rana tu pastor. Nanti kita beda respon job ke nadai mood-mood, ke nadai ngeransi, tajak pun lenyau pengeraja ngau anak, kelimpah ya putih sakit raya, ngayang ke kita mensia tu diajar, ngambil terus sabar, serta tan hati, maya betapi penangguh bak perkara duit, lebuh kita kena penyakit raya, ngau penusah-penusah besai ke nuntung penghidup kita. Bak mensia ke penuh ngau pengurang tu, nama pemuntik ulih merik pengadang ngage kita ngami ulih niru tau ke naladan pengarap job pastor.
1: Nama teladan ti patut diambil kita ba penghidup job tu. Dalam penusah dalam penguji job nomor satu ti kerja job ia nak mempelita ke pengarap yang ngau Tuhan. Ia tetap nyaga kau ia ngau Allah Taala. Tajak pun munyi kaku pun tadi mayuh kaban ti semak ngau ya. Dia job nak ninga ke utai ke depada ke orang ti ngelingi ya. Kelebih lagi lebuh ya nyau semua utai, lebuh ya sakit dia bini ya madah ngage job. Nama kebuah nuan agi megak percaya ke Allah Taala. Nama kebuah nuan nak nyumpah Allah Taala lalu parai nuan mana lagi hari nuan ngetat ke pemedias pihak ku bini ya. Oh, jadi job tu tadi nak ia tetap ngagak kawa ya ngau Tuhan. Indah sebenarnya ia labuh tau ke ba penyakit ke dasai kia tu job cukup berarti ke kawa ya ngau Tuhan. Indah henti bala anak ya tau ke bala menantu ya. Au oh, ngagak pengerami henti kita berarti ke. Udah orangnya habis pengerami dia job merik piring penyalah. Merik kambing domba nyadi ke pengampun penyalah ka me bala anak itu tadi bisik berpenyalah dalam pengeraminya nya di dalam perjanjian lama tangba perjanjian baru kita nak berguna kenyagi ya nya Jesus jadi ke piring penebus dosa kita jadi ba utai ke diperhati ke kita itu ya nya job tetap tan dalam semua penguji. Job nak merniang penusah, job nak merniang pengujinya, dan job medak pemesai Tuhan. Lebuh yang medak pemesai Tuhan, dia yang boleh mengatasi penusah, dia yang boleh mengatasi penguji ke dasai kia. Jadi kita berarti ke penusah, ngau penguji ke dasai ke job tu, yang kita nak boleh berarti ke tu, ngau utai kepada kita, engkau kita nak boleh pakai pengharap job. Tang, nyak kebuah kita belajar awak ke pengharap kita sekurang-kurangnya kita ulih berniang ulih medak ulih belajar hari pengharap job tajak penjob kena penusah kena penguji sakit raya dan job tetap berpangai ngelempai berpengharap ba Allah Taala siku aja
0: nyak tadi pemohon ke ulih hati perhati ke kita ngami ke kita ulih niru tau ke naladan pengharap job apalah peningah nyau nak berasai awak kita itu cemburu amat tang sebenarnya aku bisik Siti Siti lagi tanya apa topik tu atau dek pastor kisah penghidup job pemuka nanti kita medak bisik bersangkut paut ngau penghidup kita mensia kemaya arito kebenar ya dek pastor nanti kita berarti jakut dawa sitan ukai semina dituju ke ia ngagai job lebuh sitan madah ke maya nyawa sikuk-sikuk orang dalam bahaya dia mensia tentu nak berlampung hati sanggup mengorbankan semua perkara ngambil ke ulih terus hidup reti ya tadi sitan percaya nadai sikuk orang dekat terus nangi ngasi ke Tuhan tang kempang hati ningau ke Tuhan ketegal dekat nyelamat ke nyawa direpu. Komen
1: wan pastor. Ya nang segi amat ti kita berarti ke penusah penguji ke dasai ke job tu. Kita segi kini ko kita nganunya segi teguran nanti kita. Segi kita nya tadi berani kempang kita ninggal ke Tuhan. Lapan kita nganggap Tuhan tu nyo nadai agi mabak penghidup kita sehingga utai tu nyadi pak penghidup job nanti manusia kebiasa tu. Tak ngagai kita orang Kristian kita ada contoh-contoh kabak dalam Bab Kudus. Nanti kita berarti ke Judas Iskariot. Ia begolai ngau Tuhan, ia nemiak Tuhan, ia jadi murid Tuhan. Pengelama 3 tahun setengah, ia sama-sama melayani ngau Tuhan. Tangbak pengujung penghidup Judas Iskariot, ia nyual Tuhan Yesus ngau 30 keping perak. Awak ke Yesus tu ditangkap bala pemesai mayanya subak. Jadi lebuah kita medak uteto kita anang baka Judas Iskariot. Mudah kita nyual pengharap kita. Mudah kita teguran hati lalu ninggal ke Allah Taala, ninggal ke Yesus Kristus di Tuhan di berkuasanya. Lebuah kita ditinggang penusah, lebuah kita ditinggang penguji, kita anang sekali-kali kita nyual pengharap kita. Bekeni ke nyual pengharap ku aku kita nyual nama Tuhan Yesus, kita ninggal ke Tuhan Yesus, kita nyunak pengharap lagi, kita nyungainya di orang Kristian lagi. Bak penghidup Job tau, bak pengujung penghidup ya, ia diberkat 2 kali lipat. Lalu pia mega lebuh Yesus buat pasa 40 hari 40 malam. Dia mega Yesus mega diuji sitan puan peniau. Tek kita meda ya. Okay kita ajak diuji itu. Tang penguji kada sai ke kita mega nya berbeda-beda, berbeza-beza tang kita bisik pengeri yang batuhan. Lebuh Yesus diuji. Lebuh ya ba padang gurun buat pasa. Dia sitan nguji Yesus. 3 hal penguji datai ba Yesus. Nanti kita perhatikan apa tu Yesus tu diuji. Tang ya diuji tajak pen ya Tuhan. Kesatu setan madah ngagai Yesus anti nuan amat anak Allah Taala asuh batu tu jadi ruti. Jadi nama aku jaku Tuhan dia. Ku ya mensia nak ulih hidup ngau ruti aja tang berhidup ari leka jaku Tuhan. Lalu pian lebuah Yesus diuji mega lebuah ya dibaik ngagai munggu ti tinggi mega dia kata berarti ke anti nuan nyembah aku. Aku dekat merik semua dunia tu ngagai nuan ku sitan ngagai Tuhan Yesus. Tang Tuhan Yesus madah sembah meh Tuhan Allah Taala nuan. Ketiga kita meda penguji mega lebuah sitan nguji Tuhan Yesus ngasuh ya terjun ari atap rumah sembiang tip madu tinggi. Ku sitan madah ngaya tip nuan terjun ari bumbung tu ari atap tu melekat dekat nyambut kaki nuan awak ke kaki nuan nak terantu batas batu etang Tuhan Yesus ngai ninggal ke jakok sitan tu. Jadi ku ya anang sekali-kali nuan nguji Allah Taala lalu sembah ya si kuaca. Jadi bak pelajaran tu puan Penny kita meda lebuah kita dalam penguji lebuah kita yang tadi dekat limpang hati kini kita meda contoh-contoh di dalam Bible tu bisik ngajal kita. Aku dah meri contoh ianya Tuhan Yesus pun diuji tangbak pengujung penghidup ia ia menang atas pengujinya. Siapa lagi kita ke manusia tu kita ke hidup badunya tu nak boleh lari hari penguji ke dasai ke kita. Kita nak boleh terlepas hari penguji tau ke penusah ti dilalui kita. Laban sepanjang kita hidup pada dunia tu kita bisik maya kita gagal, bisik maya kita ketawa, bisik maya kita tusah, bisik maya kita sinu hati nepi puan peni. Jadi nya nak jadi ke penghalang, nak jadi ke skat ngagai kita ke terus berharap bapangai ba Allah Taala dalam Yesus Kristus.
0: Okay, terima kasih Pastor ke sawat dengan bak tanya kita ke penudi tadi. Ya, sama-sama meh kita hanuan aku bala peningah berarti ke sawatnya tadi. Jadi tu Pastor aku meri awak tu sekali lagi ngagai nuan anuan ngerawap ke semua perkara kau udah dipejurai ketua apa topik kita kasar itu dituntut penguji teladan pengharap Job.
1: Kena aku menyimpul ke tai ke disebut kita nya pasal penghidup Job tu. Ianya cukup jadi ke contoh, jadi ke cuan, jadi ke teladan kita, kelebih lagi kita orang Kristian, awak ketuk jadi ke pelajar dalam kehidupan kita. Kita meda penghidup Job, tajak ia dalam penusah, dalam penguji, harta yang habis, anak yang mati habis, lalu harta yang pun lenyau, lalu nama tek misik yang lenyau. Nyentuk ke mega Job tu, nyau sakit di cukup raya, Tek ngujung ke bini ya ngasuh job nyumpah Allah Ta'ala lalu mati aja meh noan pihak ko bini job tang job jadi teladan jadi kecuan jadi ke contoh bagi kita job nak ngerinsa job nak ngelayak Tuhan job nak peperang ke Tuhan tang ya tadi suruh sendawa di mua Tuhan minta sawab Tuhan tajak penjob dikelingi balak kabannya tang job nak ulih dipengaruhi balak kabannya tang ia merniang ngagai Tuhan. Bekenya maga dalam pengharap kita menyadi mungkin kaban kengimai kita, mungkin kaban kespiak kita nya tadi engka mebisi. Ia ka merik nasihat ke maneh lebuh tua dalam penguji. Yang ka bisi maga merik nasihat kena maneh baka bini job tu tadi teng ujung ke job maga nak ninga ka utaikan negatif tang ia terus merniang ngagai Allah Ta'ala ti ngaga dunia. Dinga bala peninga kita nak tahu nak tanati nak tahu nak pepanggai setia ngai Tuhan laban bisi janji Tuhan kita menda job tajak pia dalam penusah tambak pengujung ya ia menang atas penguji ia menang atas penusah lalu penghidup job diberkat dua kali lipat hari utai ke udah dikemisi ya ia diberkat Tuhan.
0: Okey, terima kasih Pastor kesimpul nuan haba topik kita ke sarito pulai baru ngai nuan anutup kita sampai penutup.
1: Apai kami ti di surga, Tuhan ti ngaga langit ngau dunia, Tuhan ti berkuasa atas semua utai. Tuhan kami merik terima kasih, merik puji, merik hati kami, tubuh kami, roh kami ngau sepenuhnya. Ngagai nuan Tuhan Jesus, awak ke kami terus bapangai, belempai, arap, lalu betuai ke nuan siku aja dalam penghidup kami. Nyalai Tuhan Jesus, nama pun utai kedasai ke kami, ngau semua bala peninga, keninga, pegrem, pelasa jurai 6:35 tu, awak kenuan merkat, awak kenuan ngelepas, awak kenuan meri pemaya, lalu awak kenuan Tuhan, meri pengaga, lalu meri pemenang, lalu meri kami berkat, ti balipat, bahkan nuan ti merkat, Pak penghidup job kau dah dipelajar ke kami tu kami ngasai kenuan Tuhan selalu ngau kami lalu selalu nyertai kami. Terima kasih ke maneh nuan, terima kasih ke pengerinduk nuan nak puntan dalam kehidupan kami. Terima kasih Jesus tu sampai ke pinta kami semina di dalam nama Tuhan Jesus kami udah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Jadi ngoto nyana kak program pelasa jurai 6:35 ungkup kami ngoto. Terima kasih ngaga kita kuda boleh ngau kami hari pun nyentuh.

0: kita tiada belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Statistik bandang kepenusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah ke diri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: World Cup 2026 Hari 1, 15.06.2026 Main dalam Grup E, Germany bersatu dengan Curaçao pukul 1 dini hari. Live buat Sukan Plus. Dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Jepun pukul 4 dini hari. Live buat TV OK. Lalu Ivory Coast melawan Ecuador dalam Grup E. Ular dipedak di LED pukul 12.30 tengah hari. Buat channel Sukan Plus. Siti agi main dalam Grup F, Sweden dengan Tunisia bersatu pukul 10 pagi. Live buat channel TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
0: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Lautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Joni Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, leka Ngau Tiwen, Johannes Joni Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, leka Ngau Tiwen, Matthews Mambang.

Down Denver dengan lagu ya Take Me Home Country Road. Okey, program kita country and western ya nyentuh kan tengah malam tu lagi. Okey, nyapa dulu dengan kita di fanpage kami ya. Semalam kan Anna Upi MA minta lagu kena merindang kebagaban ke malam tu ke Kia. Okey, kita dalam program country and western. Alex Delta Bina Wanta Barau MA di rumah Juana Selaja Penti Baru Skrong Engkelili. Malam tu mana gayari Benung Ningan Wan Kekia. Minta lagu kena merindang semua kabar-kabar kesuah. Engkau berpesan ngelamak tu dalam radio. Pesan dia salam rindu, salam sayau, jagati, jaga mata, jaga rundiang. Salam Malaysia Madani Kekia. Munyi kita ke baru dah habis macam berita ni. Terima kasih Alex Delta Bina Wanta Barau. Catherine Robbins Portugals MA Juni Band sendiri ke program kita Jim Boon Imah Mega Agnes Indai Robin. Mana gari di miri malam tu MA Benung Ninganuan. Terima kasih. Okay, country and western. Kita mending ke lagu di sada Brooke and Dawn lagu ya Missing You. Kedua lagi nginjau Cliff Richard Bachelor Boy.

Limpah hari radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Cliff Richard, Bachelor Boy, kita akan rindu pakai main bul kita FIFA 2026 ke tahun tu edisi ke-23. 48 begah tim mantai ke 104 bengkah main ya. Diatur ber 3 bengkah menua besar. Ianya Amerika Syarikat, US, Mexico, Gau, Canada. Malam tau ke pagi tu lagi pukul 1 pagi. Main ber grup E, Jerman bertemu Gau, Croatia. Okey, 1 pagi lagi kira kesempat mulai pukul 12. Mandi-mandi minta TV. Dah lama ni. Grup F hanya Belanda bertemu Gau, Jepun pukul 4 pagi. Kita berhati ke tim Jerman dalam sejarah FIFA tau ke World Cup kita 4 kali sudah jadi champion. Bak tahun 1954 main ke diatur bak New Zealand 1974, bak Jerman Barat 1990, main World Cup di Itali 2014 di Brazil. Kalah pemain ke nguasa ke gol ke pemandu ia manyu hari menua Jerman mega Microslav Klose. Engau pemanyu gol ke di pasuk ke ia tau dikembang kita ianya penjaring terbanyak sepanjang zaman. Okey, 16 golnya ia boleh ke kita. Agi berperindang country and western, ready, get set, don't go. Billy Ray Gau, Miley Cyrus, okay. Kedua lagi injau lagu Glen Campbell, Rhymestone.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan ngata si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Bisi Maya, Jaku Tipansut Ari Mulut Tua, Kumbai Tua Jaku Tundi, Jaku Main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, Jaku Ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut. Tang Jaku Ti Dipansut Ketua Ari Mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke Jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
2: YFM, segulai, sejalai.

0: Balaga. Balaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Ya, segala sejalan kau. Kami pemerundang malam kita ikan malam di malam hari Minggu, country and western. Okay, nyapa baru dia kita di fanpage kami. Semalam ke Dublin ke Baja MB. Sebab lagi terbahagian lagu Dolly Parton kau Kenny Rogers kau ke Jeremy King Demiri MA Benundingan Nuan. Okay, yang minta lagu kena merindang semua peningat-peningat kita ke malam tu. Dituju ke megai Helena Louis, Julia Binson, enggak bala anak yang megak semua sedak tu dimiri magang ke Nuan MA. Selamat bertugas ngagai peningat kita. Ngarap ke terperindang Patrice Inchon sebanding ke program kita. Terima kasih Mary Nanta Mega. Selamat bertugas MA. Kau kia bakal ngelamak tu meh pesan Nuan. Jangan lupa untuk bahagia. Terima kasih ya. Terima kasih Wai Bulan Pegari benung ninga kita. Terima kasih Wai. Kesekali tu Mami Aba Mega. Okey, yang minta lagu kena berindang semua peninga kita. Manyuh kepada kita ke minta lagu-lagu Iban. Tang ke jam tu kita benung dalam program Country and Western ya. Utang malam pagilah MA nebah lagu-lagu ke dipinta bala kita ya. Carpenters, Yesterday Once More. Amin dekat lagu Rob Stewart. Nangka itu lagi, Have I Told You Lately.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Lagu lama Billy Rosen. Kalau lagu sudah, ya, Listen to Your Heart. Okay, main jam kita 11.47 minit malam. Kita kaki dengan kami di selampur benua kita yang berdautin.y. Okay, hagi berkali engkau DJ Meba lubang ributnya tuan kai tengah malam. Terima kasih ya dengan kami di selampur benua kita Sarawak, Bumi Kenyalang, dengan secara online RTM Klik ya. Okay, anda ingat semua paket membul kita FIFA 2026 tak ada kita channel TV kami di RTM tau ke guna application RTM Klik ya. Okay, lagu-lagu kita hari bisi dua ke di rintai ke aku sebab kita menjeng ke lagu-lagu automasi lagi. Okay, timang kerbak tawas 6 jam di dua pukul 6 pagi-pagi ilah ya. Okay, lagu di sana Alabama Song of the South dan menjeng ke lagu Elvis Presley dan lagu ya The Wonder of You ya. Kena nutup country and western kita yang ungkap ya malam tu 14 hari bulan 6 kita kengin tu hari pengada seri tuai. Okey, selamat hari pengada panjang umur murah jeruki ya. Ya kebenung bang rantau jalan berjimat lebuh kita ke driver. Terima kasih lapan kaki dengan kami tentu ya YFM. Bermubaru kau DJ Meta ketiu di Kaunti Pagilah Pemerindang Malam Pak jam ke sama 9 hingga ke pukul 12 tengah malam ya. Malam tu tidur engkau jenak boleh mimpi ke mana ya. Okey, bagi selama ingat pesan DJ Meta, jangan lupa untuk bahagia.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Minyak ke kami, YFM Segulai Sejalai.

0: Siaga YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang pilih. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyelia managi hari kengerara.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

0: Segulai Sejalai.
1: Kucing
2: 101.3 FM.
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita minyak kami WiFan segulai sejalai.

0: Bronson.
1: Nyangka tuk meh asai ma buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merendang kita, Senyarat Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
2: Y FM, segulai, sejalan.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita ya.
1: Ya. Hmm. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat telemanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIPO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pemerintah Betul ya. Ia ke guna benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 ianya kepada bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh dadu pukul 14 hari bulan

0: Tua Pagi Rewind.
1: Ramai lebat berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu dia perhati ke nanti mayu kes histerian dia jadi. Lebat sekedar tu tadi dah terlebat bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesemua album mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyaw sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyaw nanti arti rawan datai bandur baru bah sidak ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah. Lebat di peda sidak mageng. Seminat kelasnya tadi angka kangasua histeria mimet nanti histeria.
1: Mimit aja nama iya mah. Nyapan nanti kaban di siku main. Kita tahu tadi kadang bisi artis kadang nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tahu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brother hood mesti bisi deh.
2: Jadi nyaba aku nyaba.
1: Kita brother hood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis pengawak tau pisai ke kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun ngambil saya nemu nama berkeni ke pengawaknya
2: tengah saya ke diri sebuah Sam nya maya tanya enggak ke nama utai tu nemu pansut hari tu kata ikannya tahu kering nya maya tanya kan nama berkeni ngutai tu
1: biasa nama ya sih
2: hanya masih ti hari pemanah ya Sam kita mai sih tak ya sama dengan kita kerja pengawak Sam
1: anda salah tanya jangan sih
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: pengerami
1: nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026. Program tu tadi mesti tujuh hati cara keterubah yangnya Bertuang Kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari, hari Minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Almar Sabin Kalonengkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi ianya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betul. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dan 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Sudan Kaloningkan tadi. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Dekat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Sudan Kaloningkan juga ya.
3: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pokok Sarawak.

0: konsepnya kerupuk tuh. Tehnya muntang.
1: Oh,
0: muntang.
2: Tehnya naga video juga lah pas pula.
1: Oh, video nama?
2: Tehnya kalau ingat aku video pasal dadah. Tehnya sini
3: Hashtag Gembira Aktif boleh didengar kita.
4: Nintin R2.
3: Pukul Malam Mai.
4: YFM.
3: Segulai.
4: Sejalan.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi, pu lawa dengiro kediri ne. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang di kak di kak spon ka?
0: Aw, nandainya mesek.
1: Iya, kediri deka.
0: Kediri, no patut no bisin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Tu nala mau proto lapar.
1: Oh, piak ne. Okay, nama tu kampak ke tu ne. Nama tu kebisi di tu si. Salung erok di tu le piak.
0: Kampuah.
1: Kampuah di tu. Nyamai kampuah di tu si.
0: Nyamai kampuah di tu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampuah merah daging.
0: Eh, Sam. Nama kan untuk nginsap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nang awak. Nada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nang nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh. Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak maya orang ke. Nggak benda nuan kini. Tak ke ngang lara nuan kini. Tu aku ngan nuan semija tu. Lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main. Nuntung makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah. Duduk di tu jangan nginsap.
0: Eh, baduk nang nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya, Sam?
1: Ni?
0: Nyinnya.
1: Ih, yang maknar ni.
0: Ya, ya.
1: Eh,
0: anak nyisam kan?
1: Kalau kumohi lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: lompat iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Burada sedia. Bersedia ke kat menung Sapa Juara Capa Kemialan Minggu tu. Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa ngau kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah, dia naik.
0: Lagu ngau kami.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, si. Puh, lawa dengar rok kelirik ne. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kelirik ne. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Anak ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Iya. Yeah. Kelirik dia kah?
0: Kediri, nak patut nak bersin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia ingat tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kampak ke tu ni. Nak mau tu kebisi di tu si. Salung erok di tu le pihak.
0: Kampua.
1: Kampua di tu. Nyamai kampua di tu si.
0: Nyamai. Kampua di tu nyamai.
1: Kamuji ke? Kamuji kampua merah. Daging.
0: Sam. Nak mau nak tu minsap itu Sam?
1: Eh, nak dah. Nak awak. Nak dah orang medak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main tu makan. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini itu je lah. Duduk itu je nginsap.
0: Paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh. Anak nginsap lah. Kalau lo sih. Kau mpah luang kita dulu.
0: Ne, nemu apa nuan takut. Namu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai ti buguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Agaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sari, segulai, sejalan.

0: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Sekedar hari cara kita ke nyipat anak kita tu tadi, mm-hmm. bisik begaknya nak ngasi bersikuk-sikuk anak deko kita.
1: Oh.
0: Lepas udah kita nyipat sidak ya nyipat ngau cara rindu kaku tu. Agak gak sidak yang ngerja penyalahnya. Nanti semua cara disiplin fizikal ke bakal tu tadi nak ngasi, cara disiplin bakal kita ke nagang atau ke ngamik atau ke nyawah ke utai ke dikerinduk sidak ya nyemak ke jakuk baka handphone eh. Di pelabak kaku nya lebih lagi efektif ti ulih ngubah ulah sidak ya kati ulih kena

0: atau utai ti selalu di disebut kita bentul awal lebuah ya agi nyadi tubo tang enti nyau besai anang kita bentul ya ngai kenyo patah lebuah kita disiplin anak tau bisi mega anak dekat ninga bisi mega dekat ngelaban lalu tiap-tiap ikut bala anak tiap-tiap ikut sidak ya anak sebakar perangai so bekeni kita yang gaunya lebuah sidak gig dia efektif penyuran nuanya tang lebuah nono dah besai anang nang nantainya ngegai sidak ya nuan mesti duduk ngesidak ya lalu berandau ngesidak ya dan semua bala anak kita bisa utai kedeguna maka lalu perhati ke utai kedeguna sidak ya perhati megak pengelemik sidak ya lalu perhati megak ke pengeriang sidak ya kena pengeriangnya kena kita mimbi yang kena kita ngajar sidak ya tadi contoh nanti sidak ya meruntak pasti bisa kebuah nak puas hati kini tahu ke yang kan cara yang berbakti dengan orang petik salah kini lalu utai itu diperhati ke kita ini kebuah kalau kena kerja ke ibu kita mesti ibu dengan bala anak tu lalu belajar ke perangai sidak ya megah lalu ngenaknya ngenak caranya dia kita nemu cara berkeni ke ngasuh ajal kita efektif lagi ngagai sidak tu bak telefon aku selalu ngenak kerja aku umumnya tu bala peningah kita selalu nyebut telefon tu telefon pintal kadang-kadang telefon tu tau nyari telefon bodoh amat nak ya yeah. Anak kita inti sidak ya berdau nemu megai telefon anak ngajal sidak ya anak sekali-kali kita ke inai kita ke apai ngasuh telefon tu buan anak laban telefon tu pama jakuk buan erti jakuknya nama tu kedepedak sidak ya te jadi kecigu jadi ke guru sidak ya inti anak kita berdau nemu megai telefon anak ngajal sidak ya
1: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku, pemilia David ngau YFM.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku nyari tok kelebih lagi ngau siapa tua bekaban tok kebekali yang nanti kaban tok kekali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor jadi nanti kali yang tok kekaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangaya hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju
1: betul
0: ya so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta
1: aman aku nyau nyemeta aku ngau utai taban satu na ya kaban ti ngelingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Yeah.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyo bisik kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwa mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu tu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih ti mana tu dah ngelala Tuhan lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu so nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul serta mana bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu ianya manyi. Tanama tika nutu sampah ianya langau. Manyi merik madu. Madu merik penghidup. Sampah merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakau aku ditu bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesema aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Tume 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Tiara Helena, lagu Perahu Umit, lekang ngau tiun Monica Ellen.
1: Basuh kelabung
2: Watrok, lagu terabai, Neka Lotiwen, Frankie Man.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Mendak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Untung semengkah hari penyakit itu pemadu mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit itu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundin. Pesan tu hari aku Isali Ngau YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, boleh main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdila, YFM.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me business kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan to area ku Natalia ni angga YFM.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Până roșu pagii. Why FM.

Selamat pagi para pendengar, selamat kita bertemu baru dalam program Sambi Pagi ke dulu ke kami di gereja Seventh Adventist pagi itu kita mulai ngaku baru Pastor Lawrence Banyi ngau kita ngepun ke pelajar pagi itu aram kita bersampi dulu. Sekali lagi Tuhan apai di surga, kami mulia terima kasih kenuan dan rak kami bari ke baru tu Tuhan nyambung support kami sekali lagi. Terima kasih ke peluang kami pagi itu ngepun kari itu ngau nuan. Nyalai lebuah kami muka ke jakuk nuan lalu ninga pelajar rinya sawup kami mertik ya beri Roh Kudus ngiring rundiang kami pagi itu. Kami minta dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Pelajar kita pagi itu sanggup mayar rega nitiah ke Yesus. Lalu ayat kita dari Luke 12 ayat 51. Kati kita ngumbai aku datai mai pemayak ngage dunya. Ukai, aku ukai datai mai pemayak tang mai penyerkang. Siko missionary di menua India bisi nusui cerita pasal siko sedadu orang menua India ke bernama Mohan. Mohan balat bakal buah sidak bertempuh. Lalu ia dipasuk ke Basiti Hospital di negeri Pune. Ba tengah menua India kenur ia berubat. Laban pengerusak tubuh ianya balat. Ia nemu diri ndak ulih lagi jadi sedadu. Nyalai. Beberapa bulan udahnya ia pin belajar serta berlatih ke pengawak masang wire elektrik ngambil ke ia bisik pengawak ke ulih dikerja ia lebuah ia udah baduk jadi sedadu. Pak nengerinya bisik City College Christian ke bernama Spicer College. Lalu tiap-tiap ngalih hari Sabtu bala nemiak college datang ngagen nengeri. Lalu muka pelajar Bup Kudus ke bala nemiak mit. Ngau ke sebarang orang ke besai tuai ke bisi hati dekat nemu ajar Bup Kudus. Tu ngujuang ke Mohan uliah bertemu serta bertelebak ngosiku anemiak hari kolesnya ke bernama Mansur ke ngajar ya pasal Bup Kudus. Udah bekau ke belajar beberapa minggu Mohan bisi amat hati dekatnya di orang Kristen. Tang ia bedau dekat mutus kerundiang diri. Anang nuan bertangguh mutus kerundiang nuan ke Tuhan. Ku Mansur ngan saya. Sepuat kita itu pandai aja anang dina ingat. Tang Mohan bedau liah mutus kerundiang diri nerima Jesus. Lebuh ia udah nemu ke latih ya. Ia pian ninggal ke Pune. Lalu mupuak ngagai siti negeri tungak ke utara menua India. Beratus-ratus batu penyawa harinya. Lalu sidap misionari itu pun nada lagi ninga berita ria nyentuh ke bisi hari siti. Sidap bisi nerima surat dari ia. Kenur ia madah ke diri. Aku dah mutus dekatnya di orang Kristian. Lalu aku dekat minta baptisa. Aku madah ke diri dekat datai ngagai Spicer College. Ngambil pelajar sekolah dia nak lama. Lalu sekumbang ke dia. Aku dekat di baptisa. Ya, udah ngalau duit, lalu udah meli tiket kereta api, lalu madah kari, ngau jam ya dekat datai. Awak kesida di kolesnya udah ngamat penatai ya. Timpuh ke disemaya kenyapin datai, kereta api datai, tang Mohan nadai dalamnya. Sida nulis ngegeya tang nadai dibalas. Sida nulis baru tang nadai ga dibalas. Berapa minggu udahnya. Tidak disangka-sangka tidak nerima surat dari ia. Aku kena penusah besai, kuya. Malam apin aku di dekat datai dengan Spicer College. Ayah aku nemu tai di dekat degaga aku. Lalu lebuh aku pulai kerja lemainya. Ia nambit pintu. Lalu ngambil senapang. Lalu dituju kuya dengan dada aku. Lalu kuya berjaku. Nanti nuan jadi orang Kristian. Mati nuan. Lebuh aku tinduak malamnya, sida ngambil semua gari aku, ngau duit aku, ngau tiket kereta api aku. Lebuh aku dani pagi, aku nemu diri udah dikurung sida dalam rumah dari empu. Nyau kelama baru sida nyagi aku nurun kerja.
Hari terempat kerja mi aku kena nulis surat tok begagaul. Nama utai patut digegak aku dia tu. Sida misionerinya pin tekalanya nulis surat ngegaya ngasuhnya datai ke Spicer ngau nakak penyempat. Sida sida dekat ngirum ke ya duit ke tambang ya. Lalu buah ya udah nerima duitnya. Ia patut datai ngau jampat ke Puna. Ya, me cerita muhan oleh datai ke Spicer College. Lalu ia belajar dalam lagi Aribu Kudus. Lalu danya ia pin di baptisa. Pastor ke baptisa ia pin berunding. Tu me siku mensia ke amat amat rindu ke Jesus. Ya, ukai nyadi orang Kristen ke sengapa aja. Nak mayuah kita ke dekat betapi ngau penguji besai bakangi muhan. Lebuh kita dekat jadi orang Kristian. Tang genap ikut orang kemilih dekat nitiah ke Jesus. Dekat dekat kena uji. Genap hari kita dekat mutus kerunian diri. Lalu milih. Sekali ke Jesus. Ngau jalai penghidup. Tidak beri ya ke kita nya lebih penting. Hari semua utai bukai dalam dunia tu. Bakal muhan. Bisik maya kita dekat dipejal. Milih antara Jesus. Tau ke support kita. Nah, mau tai ti dekat digagak nuan nebuah bakanya deh. Kati sanggup nuan mayar rega nitiah ke Jesus. Jesus sudah sanggup mayar rega nyawa nuan batas kayu regang. Nanti nuan jadi nembiak ya kiamat. Nuan mega sanggup nyerah ke nyawa nuan diri. Kaya. Aram kita bersampai. Oh Tuhan Allah Ta'ala, pai kami ti di serga, terima kasih mayuh pagi itu Tuhan, lepas Tuhan sudah ngerak kami dan ni, lalu sudah meri kami penghidup hari ke baru pagi itu. Terima kasih ke Jakub Perensang, ti sudah didengar kami hari cerita siku orang kuda mutus hati, dekat nitiah ke Jesus lalu jadi nembiak ya. Kami bersampai ya wak ke kami muka mutus hati nitiah ke Jesus dalam pengharap kami. Selalu milih jalan ni hari. Nak ngira utai ti nyadi dalam penghidup kami. Bukan wan ti udah merekat semua orang ti sanggup ngerja berkata. Kami nemu wan mega dekat merekat kami. Nanti kami sanggup ngerja semua pengasuh wan. Wan dekat ngiriang semua orang ti nunduk ke perintah wan. Nuan dekat ngemujur ke penjalai sedak kenyerah ke diri ngegai iriang Nuan. Kami bersampi ke semua orang ke ngerja utai ti dikedekak ke Nuan. Awak ke Tuhan merekat sedak saritu. Ibun semua kami dalam selamat Nuan saritu. Leban kami minta semua utai tu dalam nama Yesus Kristus di Tuhan kami.

0: bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung tuntung menawal arimbak. Tuk bak bulan satu kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Lentai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ngetu gawa si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk genaka yaku gerah kita gawa. Semua kita ningah di kaban nakak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kami, Nuri Langgita, Nintian Ali, bermacam lagu.

0: lagu rock.
1: Aku dilengkah keluhan piajam.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

0: Gelora Pagi. Y 9.12. Nela tengah hari. Lentak nali hari. Sada lemai. Pemerindang malam.
1: Y FM. Sebulan sejalan.

Luna Aria Maxwell Franklin Saran. Terima kasih milih YFM. Jadi ke pemerintah kita ke pagi itu peninggal ya. Ke oleh didengar kita hari frekuensi FM hari stesen RTM ke semak kau kita. Lalu pihak mereka hari RTM klik ke pagi itu ya. Ke oleh didengar kita dini ajak nur. Pegulai kita bawa penggerak pagi hari 1 ke Sarito ya 15 hari bulan 6 2026 kalau kita pegulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi lebih lagi kita ke nang udah tumbuh angkat Dani ke pagi tu kita ke nurun gawak ke pagi tu atau ke bisik pengawak ke diatur Sarito. Ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur kita mucur di perjalai. Okey, jadi bak tusun program kita nang bakal selama peninggal. Jam kedua tolgit maca dulu pesan berat ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan berat atau ke pesan ke berbatang. Jadi ke jam keterubah tu merindang kita dulu ngau lagu-lagu ke nang udah disedia kaku. Lagu kedua kena merindang kita ke pagi tau ya. Hari data darah tampun puji.

0: Yang Berhormat Datuk Jefferson Jambit Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan Pengerami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu ini pengawal berjalai berlabuh di atur dekat di atur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kang ada Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Daun tu setiap di tahun tu di atur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita dayak ini serta nanya yang megak ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kita di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Daun tu ialah inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya ialah inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya ialah inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Menua kita mampu saja dan yang megak bisa megak dari benua luar dia bisa nemuai dengan Sarawak jadi itu cara kemaya Niti Daun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngotok ku ngari ke miti tu ke ngatur pengawak Niti Daun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak ke Niti Daun tahun 2026 ke dia tur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ialah
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami WiFM segulai sejalai.
2: Angkai batuk baru gak?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12:30 malam live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia melawan Uruguay dalam grup H live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okey, hanya menua ke bertemu dan dini hari pagi lah peninggal ya. World Cup 2026. Jadi nanti kita bisa meda ya. Tentu banyak bala kita akan meda World Cup dini hari tadi ya. Kumpulan E kalah Jerman ngalah ke Curacao 7-1. Lalu baru dah tempuh bermain tadi mereka ya. Ini tim Netherlands bertemu dengan Jepun hari kumpulan F belak seri dua sama. Hanya tim ke baru dah tempuh bermain tumu pagi tadi ya. Nangkan kata lagi pukul 7 pagi. Menua ke dekat bertemu hanya Kota Divoy dengan Mega Ecuador urung pukul 7 pagi tu lagi ya. Abah TV Sukan RTM dengan Mega Sweden dekat bertemu dengan Tunisia pukul 10 pagi tu lagi ya. Hari grup F Mega jadi ya, sekedar hari menua ke dekat berpikir World Cup atau ke Piala Dunia. Jadi semua pikirnya tahu daripada kita RTM klik hari TV OK Omega Sukan RTM ya. Okey. Pada pihak Arab ke kita sama nurun kawak gau regas lantang meh ke pagi tu ya. Tajapan mayuh game ke pemain tumu pagi tau ke Didi Ari laban ke pemain USA Canada ngau meka Mexico ya. Okey, kita terus merindang kita ke pagi tu awak pengerak pagi. 7 pagi tu lagi macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita.

0: Sria Mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oha!
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Ya, gina pun pesan ke PCD kena teka kita ngagai YFM kalai pesan ke sekali
3: tu pesan hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
4: pesan
3: ke 25.
4: Pesan kubur sama ya kenalah di hari taik ni tu kelebih lagi rumah ya tu.
5: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
6: Okey, awak ke sekali tu macam dulu pesan ke bisi diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari ensuna anak usan madah ke ngeta sulit niang menyadik ya. Enya niang ke limin anak usan ke dekat diatur pergilah 16 hari bulan 6 2026 pukul 9 pagi. Jadi pengawaknya dekat diatur bak rumah sidempu, enya bak rumah pengabang setengin baru ke Lili ya. Jadi pesan tu lucu kaban belayan di Seratan Dur madah ke ngetas ulit niang limin anak usan ya ke dekat diatur pergilah 16 hari bulan 6 2026 pukul 9 pagi ya ba rumah sidempu inya ba rumah pengabang setengin baru engkelili. Okey, lalu pesan kedua tu ari Adin anak Runggah madah ke apa ya Runggah anak Ngali ya Runggah anak Ngali udah nadai lalu niang Runggah anak Ngali tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila 16 hari bulan 6 ba rumah sidempu inya ba rumah Iduin Jawi entulang tekaluang Sri Aman lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kampung Melayu tui lubu antu ngkelili dimiri melikin sebang pelai skim sekerang batu lintang kucing ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi berkaul ngau pesan tu kita tahu bertelipun ngagai Santinia anak Runggah 018-749-430 ya. Nya tadi pesan madah ke Runggah anak Ngali ya. Runggah anak Ngali udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ba rumah sidempu inya ba rumah Iduin Jawi tolong tekalung Sri Aman lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari manis atau ke Uti anak jingan madah ke ipar ya ianya Julia atau ke bini lamba anak jingan udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ya ba rumah sidempu inya ba rumah jikam kubal batu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba lidung rumah Siti Tisa buku pelasu buku asal sebangkui remabuang terusan Sri Aman menat awur petikal isu bangat tekaluang ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut dari Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Julia atau ke bini lamba anak jingan ya udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam pagila ba rumah sedempu inya ba rumah jikam kubal batu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari tuai rumah jerah anak Jonathan madah ke B Binia Maria anak Kiai ya. Maria anak Kiai tau ke Indai Sanin udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah sedempu inya ba rumah jerah Sungai Balai Sari Serikai lalu dekat dikubur ke pagi pa gila ya. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba sepemanjai jalai Sari Serikai di Pakan Bintulu Limbang Bintangur Dimiri ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Maria anak Kiai ya. Maria anak Kiai tau ke Indai Sanin udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi ba rumah sedempu inya ba rumah jerah Sungai Balai Sari Serikai lalu dekat dikubur ke pagi pa gila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari Easter Mawi madah ke ngetas ulit niang suit anak cali ke dekat diatur 20 hari bulan 6 2026 ianya hari 6 tilak ya pukul 10 pagi ba rumah Milton Tebang Bayai Undup Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Bayai Entawa Ibul Pakit Peruan Genting San Empadi Batu Lintang Sepata Melugu Skim Panggil di Selepung Entulang Kubau Lepung Simpai San Demam Sutung di Pakit Liu Sungai Pinggai Sengelau Muka Jumbit Tekalung di Bintulu Kelasin ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri Agib kaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Felicia bak lumur kusung 19-887-2636 ya. Ya tadi pesan madah ke ngetas ulit niang sewit anak cali yang ke dekat diatur 20 hari bulan 6 2026 inya hari 6 tu ilak ya pukul 10 pagi ba rumah sidampu inya ba rumah Milton Tebang Bayai Undup Sri Aman. Okey, nya tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita. Udah tulis aku nampung macam pesan ke bukai ke pagi tu. Tu merindang kita dah lama ngau lagu hari Stanley Bayang ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, jadi aku kena tai ke pesan buka ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu ari inya nganak luang madah ke lindun ana awan ya, lindun ana awan udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila ya 16/6/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Ndu Sridu Jalai Selalang Roban lalu dekat dikubur ke hari 3 tu elak ba penam Inglika Panjang Roban. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kerubung rumah Sati Sungai Pituh Kupibus rumah Dana Sungai Sawak Sungai Tapang Sari Serikai Tapang Hujan Tanah Putih Serikai di Mudung Ruban Nyiar Barit Rumah Layang Nanga Ibu Seruban Sungai Anak Sebetan Sungai Antu Baru Ruban Pantar Pelaso Kajang Ngau Kaban Belayan ke Buka yang kena ulih disebut itu magang jadi pesan tu tadi madah ke Lindun Ana Awan ya Lindun Ana Awan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila ba rumah Sidampu inya ba rumah Ndu Sridu Jalai Selalang Ruban lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilah okey nya tadi mega pesan ke diterima hari peninggal kita lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari tuan rumah Dominic anak Jiram madah ke Indaya jemah anak Sintuang jemah anak Sintuang udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi ya pa rumah Sidampu ianya pa Sungai Besai asal Sri Aman lalu dekat di okey jadi pesan tu nuju kaban belayan ba balau pelanjau sungai seruku ran gua tulang melugu selepung punggo lacau sepau semunjan di Sri Aman Kucing Sibu Bintulu miri ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Okey, jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai tuai rumah Dominic Jirampu bak lumur kusung 19-818-8905. Jadinya tadi pesan madah ke jemah anak Sintuang ya. Jemah anak Sintuang udah nadai lalu dekat di Sungai Pak rumah Sidampu inya ba Sungai Besai asal Sri Aman lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya okey pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Cecilia anak Matthew madah ke Indaya ianya Miah anak Jana ya Miah anak Jana udah nadai muka lalu di Sungai Pak Rumah Sidampu ianya Pak Lot 1433 Lurung B3 RPR Sibiu Bintulu penerang ke Sili Agi ya kita tahu bertelepon ngagai Cecilia Pak Lumur 02-870-9866 tahu kenuju Christina ya 013-836 6447 ya. Nya tadi pesan madah ke Mia ane jana ya, Mia ane jana udah nadai lalu di sungai Palamayu ba rumah sedempu inya ba lot 1433 lurung B3 RPR Sibiu Bintulu. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Empaling Labang, Labang Atas, Labang Baru, Suai Ngoni ya. Batang Kemena, Sebau, Silas, Penaso Igan, ngau Kaban Belayan kebuka ikena ulih disebut di Tau Magang. Okey, ya, tadi muka pesan ke diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey, lalu pesan ke Siti tu. Ya, jadi pesan tu tadi sudah dibaca peninga. Kita ingat tu dah lama sudah tu lagi nampung baca pesan ke buka ya. Berperindahan dulu, ngau setiap lagu ke dibaik Linda ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari UPS iklan ubat. Hurix.
2: Okey, Siti lagi pesan peningat ya. Berdau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu lagi. Tu pesan dari renting anak kudang. Jadi pesan tu madah ke laki ya. Benang anak giang. Benang anak giang tau ke apai birai. Udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi per rumah sedempu. Ianya... Pak

dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba rumah tidi jungkal, rumah sunang bebangai kiba, rumah Macmillan Rian Batang, rumah William Ubus Skuyat Lama, rumah Siba Nanga Beran, bebuli yang atas, bebuli yang baru, bebuli yang tapang, Luban Ili, Luban Naulu, Maja Penurin, Empelai Ili, Setambak Ili, Sekata Pasak Baru, Serudit, Ngau Kaban Belayan ke Buka ya, ke ndak ulih disebut di tu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Benang Anak Kiang ya, Benang Anak Kiang tau ke Apai Birai, udah nadai, lalu dekat di Sengai, Bala Mayu, malam tu lagi berumah Sidempu, inya berumah Lipa, Tanu Layar Betuang, lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, nya tadi pesan mega ke bisi diterima ari peninga kita ke pagi tau ya. Jadi awak no maca pesan mega boleh didinga kita ba awak ngela tengah hari ngau mega sada lemai di YFM. Okey, 7:30 pagi tu lagi nabur ke berita pagi di YFM.

Selamat pagi peningat bulan dengan aku Min Meliza Ryan buat berita pagi hari 1, 15 bulan 6, 2026 lalu ke Terubatu Batang Berita. Kabel dalam Tasik Sarawak, Johor ngantik pemendar Ari Indonesia negap ke arus penyambung menua. Pelajar kunci besai transformasi komuniti Kelabit ngada ke mayuh bala profesional ngau ketua iti mantuk ngemansang ke menua. Penyaga ramah komuniti ditegap ke bisik 56,000 ikorang nerima bantuk pengelantang di Serata Sarawak. Nya tadi batang berita, Dato' Mike kita mendiang ke isi berita. Projek mansang kabel dalam Tasik ti nyambung Sarawak ngau Johor agi ngantik pemendar ari Perintah Indonesia. Pemendarnya sebedau pansiak dalam Tasik oleh dipejalai ke dikena nentu ke jalai ke penudi projek tu. Sapin Menteri Besar Datuk Seri Fadila Yusof madah kebuah alai pihak laban kira 60-70% jalai kabelnya dengah kandang Tasik menua sepiak. Projek kabel dalam Tasik Sarawak Johor diperambu nyadi siti ari inisiatif dikena negap ke arus penyambung ngau line internet kapasiti tinggi antara Malaysia Timur ngau Semenanjung Malaysia. Ya mada munyinya pengudah berjadi ke Surau Nurul Muslimin Kampung Sungai Bedil di Petrajaya Kuching. Pelajar terus nyadi penyungkak besai ngagai transformasi komuniti Kelabit nyentuk mujur ngada kemayuh raban profesional ngau bala tuai ti nyawup ngemansang ke menua Sarawak. Sapin Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Gerawat Galamada, penyulutnya berengkah dijapai kenyau ari pelajar formal ditumbuh bak sekolah Keterubah di Pak Main urung tahun 1950-an. Kenyang arinya, komuniti Kelabit dia tu udah ngada ke mayuh raban profesional bak dalam mayuh macam bidang nyengkaum pengawak perintah, engineering ngau undang-undang. Yang maksud ke jaku tu bak pengrami nyuak kanugrah penyulut pelajar Rurum Kelabit Sarawak ke-22 di Amiri. Bak pengraminya 46 ikut nembiak ngau sikut penerima degree Dr. Falsafah serta 3 ikut pengajar ke udah pincin nerima tanah basah ke pemujur ngau bantuk sidak ngagai bidang pelajar. Perintah Sarawak terus negap ke kawa penyaga sosial dengan mayu macam inisiatif timrik penguntung ngagai rakyat kenyau ari anak min nyentuk ngagai orang tuai. Menteri Pemansang Orang Induk Nembi Amit ngau pengelantang Raban Bangsa Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah, lebih 56,000 ikut penerima bantuk pengelantang di Serata Sarawak. Tok Mungko belanja lebih 126 juta ringgit nakak ke diatu. Antara program ti dipejalai ke ianya Endowment Fund Sarawak, EFS, serta macam-macam skim bantuk pengelantang ngau perubat. Nakak bulan 4 tu tadi, lebih 150,000 akaun EFS sudah digagak ngambil anak miet ti layak terima bantu RM1,000 dari Perintah Sarawak. Yang maksud ke jaku tu buat program Kami Prihatin Kita Penting Zon Serikai. Pengawak ngemansang ke Sarawak patut setipak ngau pengawak nyaga serta ngetan ke warisan budaya serta adat ti nyadi identiti rakyat di menua tu. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin Madah, penyulut ekonomi ngau pemansang fizikal aja ndak cukup entik pengawak nyaga warisan ngau budaya ndak dikemerat. Mayu macam budaya adat ngau main asal ti dikemerat ke rakyat ari pupu bangsa di Sarawak jadi reta ti berega ti ukai semina nempa identiti menua tu tak mega nyadi pogok pengelantang ngau penegap rama ti diasai nyentuak ke sarito. Ya mada munyinya lebih berjadi ke aktiviti ngaga dumpling bersrimbai ngau pesta perau naga ke diatur sayap induk parti saatis rakyat Sarawak Pampang Senadian di Miri. Kita dah tu benar mendiang ke berita hari YFM.
Upis Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Diatuk Benua Ngantik Penetap Ari Upis Mineral Ngau Geoscience Malaysia Bekawa Ngau Penyampau Gas Metana Keditemu Bak Palan Ngagak Jalai Besai Tebing Tasik Utara di Kampung Datuk Kuala Lawas. Direktur ya Jamri Masran Madah anti penyampau gas keditemunya mimit sidak berkuasa dekat ngelak ke gasnya patut pansut ke diri serta seraya seruran matau ngau siliak kandang endurnya. Tajak pihak anti penyampau gasnya ditemu maiwah serta berguna ke timpuh ke panjai no mansut ke diri kandang endurnya nekak ditutup melalau ke jakuk lalau aripaka nyengkaum cara nyekat ngenak semin tau ke tanah. Sebedau tu, Raban Hazmat JBPM Zon Bintulu netap ke bisik gas metana pengudah tiga kali berjalai ke pansiak bak kandang endurnya. Berindia arinya, bomba merik perambu ngambil ke kandang endurnya ditutup sementara nyentuk ke pansiak ngau penilaian ke siliak agit tembuk di berjalai ke. Yang maksud ke jakut tu ngagai media maya program Limbang Firefighters Run 4.0 di Balai Bomba ngau Penyelamat Limbang. Sarawak terus negap ke penduduk yang nyadi palan gastronomi antarabangsa. Perkaranya oleh dipedak lebuh Sarawak nyadi palan alai ngatur World National and World Asia Tapas Competition Exhibition Festival and Seminar 2026 tau ke WhatsApp 2026 di Miri kena 18 ngagai 21 hari bulan 6 tu. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Mada pengawaknya ukai seminar dekat ngelaku ke warisan kulinari Sarawak tamega muka peluang dagang beranak ke pokok ngau kerjasama antarabangsa. WhatsApp 2026 dipelabak ke oleh mata kira 3,000 penyerta ngau temuai serta ngempuruk ke penyerta hari 12 bengkah menua. Yang ada munyinya berawam media WhatsApp 2026 di Miri. Antara program ke Narit Ati ianya program Asia on a Plate, pengerami, pemakai, pekit seni latte, barista, ngau pekit ngagak kopi dunia. Agensi Penderit Adat Maritim Malaysia Sarawak muja nerima baru sebuah kapal berikan ari menua tu ti anyut ngagai kandang Tasik Indonesia. Kapalnya diserah ke Sedadu Tasik Indonesia TNI LAL ndak jauh dari sempadan menua Malaysia Indonesia di Tanjung Datu Sarawak. Direktur Maritim Negeri Sarawak Laksamana Pertama Maritim Muhammad Khairi Abdul Aziz Mada kapal ke dipejalai ke Sikut Juragan dari Laosnya direport ke ndak boleh digigak ngau telepon lebuh ia berikan bak kandang Tasik Malaysia. Penerang pasal penusahnya diterima Sub Palan Penyelamat Maritim Kuching dengan Palan Penyelarasan Penyelamat Maritim Putrajaya kena hari 5 tu tadi. Asia hari kerjasama upis berkuasa Malaysia ngau Indonesia, TNI AL muja nemu lalu narit kapalnya ngagai pos Sedadu Tasik termasuk ngambil ke diperasa ngau sila agi. Udah ke diperasa kapalnya nadai ngereja sebarang penyalah sekumbang penusah tu ke nyadi. 44 ikorang ari kampung Burung Lilin Batu Empat Kuching nerima tong sampah baru ari Majlis Perbandaran Padawan MPP. Tong sampah 120 liternya dikena nganti tong kelama tiudah rusak serta pecah ke diberi 4 tahun ke udah. Pengawak nyuak ketungnya udah dipenyadi Kaban Kunci Negeri Adun Batu Kitang Datuk Loke Chiang bak mua Masjid Bakti Nur Islam Jalai Arang. Bak pengraminya megak Datuk Lo bisik nyuak ke cek geran nintiang tahun ari wang toro Adun Batu Kitang RM3,000 ngagai JKK genturong pendiaunya. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Kabel dalam Tasik Sarawak, Johor ngantik pemendar ari Indonesia negap ke arus penyambung menua.
Pelajar kunci besai transformasi komuniti Kelabit ngada ke mayuah bala profesional ngau ketuai ti mantuk ngemansang ke menua. Penyaga rama komuniti ditegap ke bisik 56,000 ikurang nerima bantu pengelantang di Serata Sarawak. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 1 nyadi berita tu tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Akucia. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: Sagulai Sejalai.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 15 Sari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud bisi nemuai kemiri laban tib jadi mahu bengkia projek baru. Ba penemuainya ia berjadi Library Mensia Mayuh Miri ba pusat sivik tinjadi Library Ungkup Mensia Mayuh tik terubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah rinya ia megak meri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk library-nya ba semengkiah pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah rinya Menteri Baupis Kepala Menteri Josh Chan Hong Nam nyemetak mai berjaku madah ke pemesai guna pengerang siang bala nembiak sekolah ngau bala pengajar lebuh ngena library-nya ngau manah. Ia mantai ke penyirawati diri medak gaya library-nya tu dah lama pendiau lalu minta library-nya diteriki ngau jampat. Nyak lai, library di mana dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebub. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindur nyampu laban tinggayan ke tanda sukuang ba menua miri.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Seleka jakut sarito ianya cabau. C-H-A-B-A-U. Cabau. Roti jakut cabau ianya pengawak bakal nebas, mantap, mampat, ngempat, mutuang tau ke nguntin tang pengawaknya ndak digagak ngau manah tau ke ndak alus. Contoh genteran jakut ke terubah. Pemaduk ya meaku ngagai kedai ibunya nyau sengapa buat aku dikempat ya. Seminat dicabau-cabau ya sengapa aja. Contoh genteran jakuk kedua. Anang cabau-cabau kita nebas madang umai tuan rumah. Naklah diberik ya upah mimit lagi. Nyanaka seleka jakuk sarito ianya cabau.
2: Seleka jakuk sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, hari 5, jam 7.15 minit pagi.
3: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Itu Mei 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Meteo Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis pengawal atau bisa ke kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun ngambi saya nemu nama bekeni ke pengawalnya
2: tengah saya ke diri semua Sam nyamaya tanya enggak kena nama utai tu nemu pansut hari tu kata ikannya tahu kering nyamaya tanya kan bekeni ngutai tu
1: biasa nemi ya sih
2: hanya masih ti hari pemain